0: banyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
3: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
2: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awal media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
4: Itu benar Pak buat Jaka Budi Pak salah satunya.
5: Pak Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya.
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Itu Pak Bapak kenapa naruh?
4: Enggak apa-apa Pak. Mana Pak? Ngomong aja Pak.
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stuter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
8: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia, dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
7: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
8: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum, menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
6: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
8: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong

0: produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
2: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
3: Ya, Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh, Mas. Jadi beras itu harus aman.
4: Menurut saya mengagumkan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar Pro 3, kelimpahan stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan

0: berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Ze Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play.

dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dinda, buruan habisin tuh es sama cemilannya. Terus buang sampahnya ke tong sampah di sudut sana ya.
1: Iya, ih. Cerewet sekali ini anak satu.
0: Jangan gitu, Adin. Kita harus peduli dengan kebersihan lingkungan. Ngomong-ngomong, Sabtu ini saya mau ikut komunitas peduli sampah di area kapsul waktu. Kamu join nggak?
1: Hah? Ngapain? Bersih-bersih gitu?
0: Iyalah. Kemarin saya lihat sendiri. Habis acara, malah banyak sampah plastik berserakan. Gak enak banget dilihatnya.
1: Iya sih, kadang-kadang orang masih suka cuek. Padahal tinggal buang di tempatnya.
0: Nah, makanya itu. Di komunitas ini, kita nggak cuma pungut sampah aja, tapi juga dipilah antara organik dan non-organik. Sekalian edukasi warga gitu, Din.
1: Keren juga ya, Vi. Jadi nggak cuma ngomel di sosmed doang.
0: Iya dong, aksi kecil gini, tapi kalau misalkan dikerjain bareng-bareng, kan dampaknya gede.
1: Fix, saya ikut gabung deh Sabtu ini. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi terupdate terkait dengan cuaca di pagi hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama Prakirawan Cuaca BMKG Mopo Merauke, Mbak Yunita STR. Halo, selamat pagi Mbak Yunita.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, pendengar Persatuan Merauke dimanapun Anda berada, berikut Anda akan ditemani oleh Mbak Yunita STR selaku Prakirawan Cuaca BMKG Mopo Merauke dalam informasi terupdate cuaca untuk Kabupaten Merauke, Asmat dan juga Mapi. Kepada Mbak Yunita tadi, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Persatu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi dan Kabupaten Merauke edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Yunita, perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Asmat terpantau berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan hujan ringan, dan dini hari diperkirakan hujan sedang. Suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Mapi pagi hari ini terpantau berawan, siang hari hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan hujan ringan, dan dini hari diperkirakan hujan sedang. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini wilayah Kabupaten Merauke terpantau berawan hingga cerah berawan. Siang hari hingga sore hari diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Dan untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, diperkirakan wilayah Merauke kembali berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Mendengar selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Selanjutnya informasi perakiraan pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,6 meter pada jam 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang ini dan 4,6 meter pada jam 00 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan terjadi pada ketinggian 0,9 meter pada jam 8 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 3,1 meter pada jam 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 28 Agustus 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara untuk wilayah Kabupaten Merauke, diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio.
0: Baik, Mbak Yunita, terima kasih untuk informasi updatean cuaca di Merauke pagi ini untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mapi. Selamat kembali bekerja, Mbak.
1: Terima kasih kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan ya pendengar, juga berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta di Merauke pagi ini, dan di pukul 10 akan kami hadirkan paket lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila.

0: Ya, pendengar, berikut dua informasi terupdate terkait dengan cek fakta di Merauke pagi ini. Yang pertama ada hoax Purbaya minta masyarakat hubungi nomor WhatsApp untuk klaim bantuan. Adapun beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan TikTok dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Namun faktanya klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax. Yang dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan atau @menko.id. Suara Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Kemenko telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Purbaya. Kemarin masih cek fakta terupdate berikutnya terkait dengan hoax Presiden Prabowo instruksikan PPH21 dipotong langsung 35% dari gaji para pekerja. Berikut informasi selengkapnya. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPH21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji para pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta hanya menerima 3,25 juta, sedangkan gaji 10 juta menjadi 6,5 juta setelah dipotong oleh pajak sebesar 30%. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @djpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tweets tersebut. Dalam ketentuan pajak keberhasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak PKP di atas Rp5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji para pekerja. Ya, pendengar, itulah dua informasi cek fakta di Merauke pagi ini terkait dengan hoax Presiden Prabowo instruksikan PPH 21 dipotong langsung 35% dari gaji para pekerja, dan juga hoax Purbaya minta masyarakat hubungi nomor WhatsApp untuk mengklaim bantuan. Kami juga menghimbau untuk Anda tetap mewaspadai informasi yang Anda dapatkan maupun yang Anda akan bagikan. Cek kembali kebenaran dari informasi tersebut agar dapat memberikan informasi yang terpercaya dan juga Anda untuk para penerima informasi. Anda dapat mengecek kembali informasi terupdate ataupun hoax di laman kemdigi.co.id ataupun informasi-informasi terupdate seputar dalam dan juga luar negeri di laman resmi kami di rri.co.id. Sampai jumpa di pukul 5 sore nantinya, maksud kami di pukul 17.00 nantinya dalam cek fakta edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Ya, berikan persaudaraan Merauke, berikut yang kami hadirkan untuk Anda. Program unggulan Korusel Tanah Papua, yakni Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korusel Nusantara 1 Papua, dengan topik peran sekolah dalam mendukung program IKAT, integrasi kurikulum anti narkoba di Kabupaten Jayapura, bersama dengan presenter kami Ida Susilowati. Lalu kita selamat mengikuti GMP di pagi hari ini.
3: Selamat pagi Pak Kasman.
4: Selamat pagi Kak Ida, iya. Selamat pagi juga untuk para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga tetap jaya dan tetap sehat.
3: Amin, tapi Bapak tetap sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat. Ini kita bertemu lagi Pak Kasman setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Orang bilang satu purnama Pak ya?
4: Benar.
3: Dari gedung yang lama sudah ke gedung yang baru Pak. Tapi tetap ada untuk RRI Pak Kasman.
4: Kalau untuk RRI tetap dimanapun berada, tetap saya akan selalu setia.
3: Oke. Okay.
4: Apalagi pada pagi hari ini, ya suatu kehormatan buat saya untuk bisa hadir, bisa memberikan informasi berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini.
3: Topik kita terkait dengan narkoba.
4: Siap.
3: Kemudian diintegrasikan untuk kurikulum di sekolahan.
4: Benar.
3: Seperti itu mungkin bocorannya Pak ya?
4: Ya, seperti itu.
3: Oke, kemudian hadir ibu kita yang cantik jelita, Ibu Murni SPD MPD. Bu, saya boleh nyanyi, Bu?
5: Boleh.
3: Ibu guruku cantik sekali. Oh. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani, gimana kabar Ibu Murni?
5: Alhamdulillah
3: sehat, Bu ya. Sudah berapa lama, Bu? Bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sentani?
5: Saya baru, Bu.
3: Baru?
5: Baru 10 bulan.
3: Baru 10 bulan, sebelumnya di mana Bu?
5: Di SMA, guru di SMA Negeri 1 Sentani.
3: Oh, gimana ceritanya dari SMA menuju ke SMP Bu?
5: Iya, gak tahu ya.
3: Luar biasa
5: iya,
3: ya,
5: iya.
3: Ibu Murni SPD MPD.
5: Iya.
3: Baru pertama kali datang ke RRI Bu ya?
5: Baru, luar biasa.
3: Oke, luar biasa, terima kasih Pak Kasman, Ibu Murni. Sudah menjadi tamu kita untuk membahas terkait dengan program IKAN, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Baik, sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar dan pemirsa bisa bergabung bersama kami di line telepon di 536386. Anda juga bisa berkomentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Langsung kita akan awali obrolan kita, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Saya ke Pak Kasman dulu. Pak, ini program IKAN ini kan mungkin di telinga kita masih sangat baru ya. Ada yang bertanya, itu ikan apa? Ikan danau, ikan darat, atau ikan laut? Gitu ya.
5: Iya.
3: Monggo Pak, silakan boleh dijelaskan.
4: Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama saya apresiasi kepada RRI Jayapura yang pada pagi hari ini sudah menghadirkan kami untuk bisa memberikan informasi dan edukasi khususnya yang berkaitan dengan program IKAN. IKAN itu kepanjangan dari Integrasi Kurikulum Anti Narkoba.
3: Oke,
4: atau yang integrasi. Kita kenal dengan istilah IKAN.
3: IKAN, iya.
4: BNN memiliki program ini, ya salah satu langkah bahwa maksud dari IKAN ini adalah upaya memasukkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai pencegahan penyalahgunaan narkoba itu ke dalam proses pendidikan di sekolah. Karena mengingat bahwa berdasarkan data yang kita mungkin bisa lihat melalui media sosial ataupun mungkin media elektronik bahwa untuk tren penyalahgunaan narkotika, baik itu di dunia maupun khususnya kita yang ada di Indonesia, yang pertama bahwa 316 juta orang itu menggunakan narkotika secara global. Ini isi kupnya adalah dunia. Kemudian yang berikut, kalau untuk di Indonesia, bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika saat ini di Indonesia itu sudah mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa. Iya. Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita bersama bahwa pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat preventif dan edukatif. Nah, oleh karena itu yang menjadi rentan di sini adalah pelajar, yaitu dari 1,81%, nah ini naik menjadi 2,53%. Nah, ini usianya masih baru usia antara 15 sampai dengan 24 tahun. Tentu ini menjadikan salah satu langkah kita ke depannya bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia itu emas. Nah, sementara generasi muda kita, khususnya anak-anak kita yang ada di lingkungan pelajar, baik itu tingkat TK, PAUD, SD sampai pada perguruan tinggi, masih rentan penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga BNN merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya kiranya bisa diimplementasi, salah satunya adalah kami menggandeng sekolah-sekolah, menggandeng perguruan tinggi dengan menerapkan program IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba. Harapannya kami itu semua bisa masuk di semua lini. Jadi bukan hanya mungkin di satu mata pelajaran khusus saja. Ini IKAN nanti kita terapkan di satu mata pelajaran khusus, bukan. Ya, karena kami mengharapkan kalau boleh bisa terintegrasi ke semua mata pelajaran, atau yang istilah dikenal dengan istilah pembelajaran tematik. Nah, karena pembelajaran tematik itu kan bukan hanya satu fokusnya, tetapi banyak fokus. Nah, ini yang kita harus menggandeng bagaimana karakter ya pendidikan ya khususnya anak-anak kita ini memiliki karakter yang kuat ya, tahan mentalnya ya, kemudian berani untuk menolak penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga ini perlu diimplementasikan di sekolah-sekolah sehingga Bapak Ibu guru ya bisa berkontribusi, walaupun mungkin selama ini sudah berkontribusi, namun akan lebih bagus kalau misalnya lebih ditingkatkan lagi. Begitu.
3: Ini sebuah program yang memang sangat luar biasa dan idenya juga sangat cemerlang. Tapi sebenarnya ini program ini datangnya dari mana, Pak?
4: Ya, jadi berkaitan dengan ini datangnya memang dari pusat.
3: Dari
4: ya,
3: pusat,
4: di pusat,
3: tapi
4: kemudian diturunkan ke daerah-daerah yang kita kenal dengan istilah Ananda Bersinar. Yaitu Ananda. Aksi nasional yang dimulai dari anak. Nah, anak ini adalah salah satu cerminan kita ya, supaya generasi kita bisa menjadi generasi yang sehat, produktif. Ya, tentunya harus dibekali dengan beberapa pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan hanya mungkin hanya ceramah narkoba saja. Ada aspek-aspek yang lain yang mungkin perlu kita kembangkan. Nah, dari beberapa program inilah ya kami di wilayah Provinsi Papua dan lebih khusus ya saya di wilayah Kabupaten Jayapura sudah ada beberapa sekolah yang dalam hal ini mengimplementasikan program IKAN. Ya. Kenapa? Ya, ini baru satu kalau saya amati. Ya, salah satunya ada hadir ya di tengah-tengah kita, yaitu dari SMP Negeri 2 Sentani.
3: Tadi kan bahasa Bapak gandeng ya.
4: Iya.
3: Gandeng berarti kan berusaha untuk merangkul, berusaha untuk memasukkan program itu.
4: Benar.
3: Dan lain sebagainya. Ada berapa jumlah sekolah yang menjadi target dan harus baru satu yang sudah merespon dan sudah melaksanakan itu?
4: Ya, jadi kalau untuk target Kak Ida, kami berharap semua. Ya, bukan hanya di wilayah Kabupaten Jayapura, tetapi di seluruh tanah Papua. Karena permasalahan narkotika ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh salah satu institusi saja, yaitu BNN. Dibutuhkan peran serta dari seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, Bapak Ibu Guru sebagai ujung tombak yang ada di luar. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura, yaitu SD ada 104 sekolah, SMP ada 48 sekolah, SMA ada 23 sekolah, SMK ada 8 sekolah, sehingga totalnya ada 183 sekolah. Ini mulai dari tingkatan SD sampai dengan SMA, SMK. Dari 183 ini ya perlu saya informasikan kepada Kak Ida dan pendengar di RRI ya, bahwa kami berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan dan beberapa upaya inovasi. Ya, salah satunya ini tahun 2026 kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kemudian yang kedua dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, di mana sekolah-sekolah tersebut ada yang di bawah naungan Dinas Pendidikan dan ada juga yang di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, kalau di Kementerian Agama data kami ada dua sekolah, yaitu MTS ada satu, MA ada satu.
3: Okay.
4: Nah, kami juga gandeng, bukan hanya di Dinas Pendidikan, Kementerian Agama juga kami sudah lakukan. Ya, tapi baru kesempatan ini yang sudah menjadi pilot project kami, baru satu sekolah yang mana kurikulumnya sudah terbentuk, kemudian rencana pembelajarnya sudah ada, modul ajarnya juga sudah ada, dan diimplementasikan pada tahun 2026 ini. Ya, semoga kedepannya sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti. Ya, dengan harapan tadi bahwa dengan pembentukan karakter sedap dini, minimal anak-anak itu memiliki ketahanan diri yang kuat, ya, sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap permasalahan narkotika yang kian sangat mengkhawatirkan.
3: Gitu, seperti kira. Itu ya. Baik, dari tadi Bapak Kasman ini menyebutkan SMP Negeri 2 Sentani ya. Siap. Jadi kita langsung aja kepada siap pemiliknya. Ibu Kapsak ya.
5: Siap.
3: Ibu, dari tadi nama instansi atau sekolah Ibu disebut-sebutkan bahwa yang sudah merespon, yang sudah menerapkan kurikulum di sela-sela pembelajaran itu adalah SMP Negeri 2 Sentani. Benarkah demikian? Dan siap, itu mungkin bisa dijelaskan prosesnya seperti apa?
5: Iya, baik. Terima kasih buat Bu Ida
3: ya,
5: dan juga para pemirsa ya, bahwa kami sangat merespon. Sebelumnya saya itu berada di SMA Negeri 1 Sentani, yang mana siswanya juga kita tahu luar biasa, dari prestasi, dan juga hal-hal yang lain. Nah, pada saat itu saya dilantik tepatnya di bulan Oktober. Saya berada di SMP, jadi kepala sekolah di SMP Negeri 2. Awal saya berkomunikasi sama beliau.
3: Iya. Berarti sudah ada chemistry.
5: Iya,
3: ya,
5: sudah ada chemistry. Okay. Kemudian jauh sebelumnya kan memang saya sering anak-anak yang namanya di lingkungan anak-anak SMA, ya adalah kita tahu narkoba itu tadi sudah disebutkan penggunanya. Akhirnya beliau berbincang-bincang, saya respon, dan akhirnya pada saat kami mengawali tahun pelajaran baru, itu kami selalu melaksanakan workshop. Iya, jadi di workshop itu kami menyusun program kerja, dan itu juga kami menyusun perangkat. Yang namanya guru mau mengajar itu kan harus mempersiapkan
3: iya, segala sesuatu.
5: Nah, pada saat kami mempersiapkan, beliau welcome dan kami mengundang datang untuk memberikan kami yang hadir pada saat workshop itu adalah Bapak Ibu Guru, kemudian TU-nya, tenaga pendidikannya, dan juga pada saat itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan juga pengawas pembina kami.
3: Ya.
5: Okay, nah, kami merespon, kami jadwalkan. Untuk ini harus kita seriusi. Nah, beliau memberikan kami materi, akhirnya kami putuskan untuk kami integrasikan ke mata pelajaran.
3: Okay.
5: Jadi kita sisipkan, pengetahuan tentang narkoba, bukan menjadi satu mata pelajaran, tetapi kami sisipkan. Karena mata pelajaran di sekolah kan sudah tentukan kurikulumnya, seperti itu. Jadi ada di mapel IPA, ada di mapel PKN, mapel agama, mapel PJOK,
3: semuanya.
5: Iya, jadi kami integrasikan, kami menyampaikan bahwa menyusun modulnya, RPP-nya, itu harus kita integrasikan dengan narkoba, seperti itu.
3: Tapi Ibu Kapsak, saya membayangkan bagaimana seorang guru itu berada di depan anak-anak untuk menjelaskan tentang narkoba, narkotika, terus zat-zat adiktif itu. Di sela-sela itu tuh saya bingung gimana cara
5: disesuaikan dengan temanya.
3: Iya, misalnya di kalau mungkin di bahasa Indonesia, okelah masih nyambung tapi misalnya tiba-tiba di program IPA, matematika, nah itu caranya gimana, Bu?
5: Iya, betul sekali. Ibu ya. Mm-mm. Semuanya pada berpikir bagaimana
3: menyampaikannya ke anak-anak. Iya. Notabene anak-anak ini kan masih SMP ya.
5: Iya.
3: Jadi kita bahasanya menyampaikan ke anak-anak itu kan pasti di bahasa yang memang usia mereka, iya, gitu kan. Silakan Bu, cara mengajarnya seperti apa, Bu?
5: Seperti contoh untuk misalnya dalam mapel IPA. Ya, atau kita kenal itu di IPA itu kan ada biologi, okay, ada fisika, ada kimia. Nah, ini guru dapat memberikan atau membahas dampak zat berbahaya terhadap tubuh dan sistem saraf.
3: Oh, okay.
5: Seperti itu. Jadi dikaitkan ke hal-hal apa saja, zat-zat apa saja yang dapat membahayakan tubuh dan sistem saraf.
3: Okay.
5: Salah satunya adalah zat adiktif yang terdapat dalam narkoba.
3: Itu okay.
5: Baik. Kemudian kalau dalam pendidikan Pancasila, itu kita bisa memberikan pembahasan mengenai tanggung jawab, disiplin. Nah, tanggung jawab, disiplin. Seorang pelajar kalau belajar itu kan harus disiplin.
3: Disiplin
5: itu harus mentaati aturan. Aturan itu ada aturan secara umum, ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah. Apalagi aturan sekolah. Di sekolah itu sudah tertera bahwa dilarang menggunakan rokok, menghisap rokok. Ditambah dilarang menggunakan narkoba.
3: Berarti itu dari hal-hal kecil, kemudian kita kaitkan dengan narkoba.
5: Siap.
3: Narkotika.
5: Iya.
3: Oh, okay. Seperti itu.
5: Seperti
3: ya.
5: Itu.
3: Baik. Ya, saudara pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon di 536386 atau Anda bisa komentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Anda masih bersama kami di Gerakan Membangun Papua GMP yang dirilai oleh Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak Serwi dan Nabire, dan narasumber kita masih tetap setia. Ya, kembali ke Pak Kasman, tapi nanti kembali ke Ibu lagi ya. Kita mungkin lebih diskusi boleh juga. Pak Kasman, ini kan berarti guru-guru kita ini dibekali dengan ilmu bagaimana memahami narkotika, narkoba dan lain sebagainya itu dengan begitu mendalam, biar penyampaian kepada murid-murid itu bisa tepat, Pak. Ya. Gimana caranya, Pak?
4: Jadi begini ya, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, yang pertama ya tentu dalam memberikan pembekalan kepada para guru ya, kami melihat karena guru salah satu orang, salah satu pendidik yang memiliki komitmen yang kuat sehingga pemahaman berkaitan narkotika ini perlu dikembangkan. Itu yang pertama. Sehingga langkah kami yang kami lakukan adalah kami memberikan asistensi kepada Bapak Ibu guru yang akan memberikan materi terkait narkoba.
3: Iya.
4: Ya, mungkin kalau materi narkoba siapapun sebenarnya bisa.
3: Bisa.
4: Ya,
3: bisa,
4: kecuali mungkin
3: juga
4: nanti ya ada hal-hal yang memang ya harus kami yang bisa menyampaikan. Ya, contoh mungkin ada berkaitan dengan aspek hukum.
3: Okay.
4: Ini kan otomatis harus
3: ya, orang khusus. Ya.
4: Khusus.
3: Iya.
4: Nah, kalau untuk yang mencegah kita menyampaikan walaupun hanya sedikit saja itu sudah bisa, hanya saja konten materinya itu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu yang berbeda. Ya, kalau anak SD mungkin kita jelaskan apa dengan materi ini loh, ganja ciri-cirinya seperti ini, yang kemungkinan keliru.
3: Tidak masuk. Ya.
4: Jadi fokus mungkin kepada kesehatan.
3: Okay.
4: Ya, sehingga tadi yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah, dia bisa terintegrasi. Boleh di mata pelajaran IPA, boleh di mata pelajaran PJOK, boleh di mata pelajaran PPKN, seni rupa, seni budaya, termasuk di pendidikan agama. Ada juga di bahasa Indonesia, Kak. Kenapa? Ya paling kan kita kalau misalnya di bahasa Indonesia, buatlah sebuah salah satu cerita. Yang berupa argumentasi ini. Ya, salah satu topiknya adalah narkotika. Saya yakin anak-anak sekarang itu welcome, cerdasnya luar biasa. Nah, apalagi pada saat ini ya, anak-anak kita ini lebih cenderung kepada melek digital.
3: Iya, betul.
4: Nah, dengan cara apa? Kita membuat poster saja, mereka langsung bisa. Nah, ini kan menurut saya patut diapresiasi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, tentu kita harus barengi dengan pendidikan yang memang bisa membangun karakter anak-anak kita, terutama adalah pembekalan kepada Bapak Ibu Guru yang mana menjadi corong nantinya untuk menyampaikan materi narkoba. Ya, sehingga kami khususnya ya di wilayah Kabupaten Jayapura kepada guru-guru ya kami bekali ya berkaitan dengan masalah ya pengetahuan narkoba ya kemudian langkah-langkah upaya pencegahannya termasuk ketika mungkin nanti ada hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan ya kami diskusikan ya kepada Bapak Ibu Guru. Jadi saya jujur ya. Kak Ida ya, ya. Saya juga baru dilantik ya ini sudah setahun lebih tapi memang ya luar biasa dalam hal ini ya, kita harus kerja ekstra.
3: Ekstra.
4: Ya okay, kenapa okay. Kerja ekstra ya saya juga bisa hadir pada awal-awal tahun pelajaran itu senantiasa menjadi pembina upacara. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan workshop, IHT, dan lain sebagainya sekarang itu di BNN Kabupaten Jayapura, ya saya sudah sering, baik itu mungkin melalui di WA saja, kemudian di telepon dan sebagainya, ya kami tetap optimis, ya. Walaupun peredaran narkotika di Indonesia itu cukup tinggi, ya, termasuk kita di wilayah Provinsi Papua, saya tetap melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa melakukan preventif edukatif tadi. Kalau hanya mungkin mengandalkan pegawai kami hanya cuma berapa? Hanya 30. Sementara kita lihat...
3: 30 cukup banyak, Pak.
4: Ya, jangan cukup banyak.
3: Hanya, Pak. Oh, tapi 30 itu... untuk menghandle Papua yang luas ini khususnya Kabupaten Jayapura ini ya. Sangat kurang ya Pak.
4: Ya, sangat okay. kurang. Okay. Apalagi ya itu tadi saya bilang kalau DSP-nya kan sudah paling tidak bisa sampai apa 90-an. Iya. Nah, terima kita hanya 30. 30 itu pun PNS-nya hanya berapa, Polri-nya hanya cuma 2. Ya, selain itu adalah tenaga outsourcing ya sehingga kita mengupayakan ya supaya kita bisa menjangkau ke semua sekolah, iya. Namun tidak memungkiri bahwa wilayah Kabupaten Jayapura kan juga cukup luas,
3: cukup luas.
4: Medannya juga
3: betul.
4: Luas.
3: Sangat
4: ya,
3: luas.
4: Ya. Okay. Ini kan menjadi mungkin tantangan buat kami ya bagaimana 183 sekolah ini yang sudah ada yang jelas pasti sudah satu yaitu SMP Negeri 2 dan kemarin SMP Negeri 5 kami sudah melakukan asistensi ya termasuk di wilayah Nimbokrang itu tingkat SD ada 8 sekolah yang memang sudah menghadirkan saya juga kami mendampingi. Ya ini berarti kalau memang toh seperti ini estimasilah paling tidak saya bisa dapat 10.
3: Tapi kenapa nggak bisa dilakukan secara serentak? Artinya SMP Negeri 2, kemudian SMP yang lain, SMA yang lain, SD yang lain itu bisa sekaligus melaksanakannya gitu.
4: Ya, jadi ini tergantung dari masing-masing wilayahnya.
3: Oh, tergantung dari wilayahnya.
4: Ya, memang, okay. ya,
3: instruksi... Tidak segampang membalikan telapak tangan gitu ya.
4: Jadi kepala dinas ya saya apresiasi okay. dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Termasuk beliau juga sudah membuat surat edaran kepada sekolah-sekolah. Oh, okay. Itu yang kami bangga. Kenapa saya katakan bangga? Ya, karena beliau berani mengambil langkah selain selain apa PKS ya, beliau juga membuat apa edaran ya supaya sekolah-sekolah itu bisa mengimplementasikan program ikan.
3: Ikan.
4: Nah,
3: okay.
4: ini yang mulai sedang berjalan ya. Ke depan saya berharap kalau ini baru satu yang hadir bisa nanti bisa minimal bisa 10 lah target kami ya.
3: Semoga saja ya.
4: Amin amin
3: okay.
4: amin.
3: Pak pimpinan karena kan Kabupaten Jayapura BNN ini kan pasti di bawah BNN provinsi ya.
4: Benar.
3: Bagaimana apakah ini ke setiap kota kabupaten juga melaksanakan program ikan ini, Pak?
4: Ya, jadi untuk program ikan ini ya memang semua semua provinsi, kabupaten kota itu diharapkan ya bisa mengimplementasikan ya. Di Provinsi Papua juga sudah sudah mengimplementasikan berkaitan dengan program ikan yang sudah apa dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Agama dan sekolah-sekolah yang ada. Nah, besaran ininya sepertinya baru satu ya
3: baru
4: kalau
3: satu.
4: Saya pantau yaitu ada di kami yaitu Kabupaten Jayapura.
3: Jayapura.
4: Nah, sehingga harapan kami ya semua sekolah itu bisa mengimplementasikan. Kalau misalnya nanti butuh mungkin bagaimana sistematikanya ya mungkin apa capaian kompetensinya seperti apa ya tentu nanti mungkin kami akan tindak lanjuti dan kami akan apa membuat supaya permasalahan narkotika ini khususnya yang ada di Provinsi Papua dan secara umum adalah di tanah Papua ini paling tidak bisa diminimalisir sedini mungkin yaitu melalui program tadi pendidikan Ya, karena langkah yang paling tepat sekarang adalah bagaimana kita menanamkan karakter anak-anak didik kita itu menjadi karakter yang memang benar-benar memiliki karakter unggul dan bebas dari narkoba.
3: Iya. Baik, sebelum saya tanya lebih dalam lagi dengan Pak Kasman, Ibu Kepsek, saya undang Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di 536386 dan juga saya memberikan apresiasi buat yang berkomentar. Ini sudah banyak yang berkomentar. Ada Ria Mie dengan War on Drug for Humanity. Kemudian juga ada ini namanya susah-susah ya. Ada yang bilang keren BNN Jayapura. Kemudian untuk Setia Tiwi memberikan apresiasi jempol. Kemudian ada juga memberikan menyala BNN katanya gitu. BNN terus menjadi garda terdepan, sukses selalu BNN. Amin. Kemudian ada memberikan apresiasi banyak sekali. Ada Mary Israel dan juga ada Bang Reinhardt ya. Silakan boleh berkomentar dan nanti saya akan bacakan. Ini memberikan apresiasi buat kita sekalian. Tapi juga membangkitkan semangat karena PR kita masih panjang ya Pak Kasman.
4: Benar
3: ya?
4: Sekali.
3: Sangat panjang sekali.
4: Sangat panjang.
3: Kota Jayapura permasalahan sendiri, ya. Kabupaten Jayapura benar. Sendiri, belum lagi Kabupaten Karon, belum lagi di kabupaten lainnya. Ya, Ibu Kepsek, ini kan termasuk salah satu sekolah yang sudah mengimplementasikan itu. Nah, pada saat pertama kali ini sudah diterapkan di bulan keberapa Bu? Ada satu tahun atau
5: belum. Okay. Baru hitung hari.
3: Baru hitung hari. Acaranya. Pertama kali diimplementasikan kurikulum ini disisipkan, diintegrasikan ini Bu kan pasti anak-anak lah ibu guru kok ngomongnya di luar dari topik kita, artinya kan ini pelajaran IPA gitu kan, kok ngomongnya ke arah narkotika dan lain sebagainya. Ada nggak seperti itu apa kekagetan dari murid-murid?
5: Sementara kan MAPEL ini saling terkait.
3: Ya,
5: seperti tadi saya sebutkan IPA.
3: Iya,
5: itu kan ada sat-sat.
3: Oh iya.
5: Jadi saya berpikir karena saya ini tidak masuk kelas.
3: Iya.
5: Sementara sih belum ada informasi yang tidak mengenakan
3: yang protes saya, gitu ya,
5: yang
3: Bu, ya?
5: yang protes, yang kontra.
3: Ya. Jadi anak-anak murid ini tidak sadar bahwa ternyata sudah disisipkan di pelajaran kita.
5: Itu seperti itu.
3: Tapi bisa mengena untuk mereka.
5: Alhamdulillah.
3: Bisa. Puji Tuhan.
5: Iya. Kita integrasikan, artinya sambil jalan materi yang lalu, yang lain, materi narkoba juga menyentuh, sehingga tidak memaksakan langsung ini materi narkoba, kan nanti mereka langsung kaget. Seperti itu. Seperti tadi di mata pelajaran bahasa Indonesia kan ada pembuatan poster. Kita ambil temanya dengan bagaimana membuat poster dengan anti narkoba, bagaimana mengkampanyekan bahwa narkoba no prestasi. Yes, seperti itu. Seperti itu. Jadi kita buat mengimplementasikan dengan bukan yang langsung
3: to the point ya,
5: to the point. Tapi bagaimana mengaplikasikannya seperti itu.
3: Katanya itu mainnya halus jadi bisa. Karena ini kan kita mengajarkan kepada anak-anak yang dini. Artinya kan SMP ini kan masih di bawah 15 tahun ya Pak ya.
5: Iya.
3: Berarti dikategorikan yang tadi

0: Guruku cantik sekali gitu. Baik, kedua narasumber kita tahan dulu. Dan untuk Anda yang mau berkomentar, silakan komentar Anda berikan saja di kolom chat kami. Nanti akan kami respon, kami baca. Dan juga untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 536386, kami akan kembali sesaat lagi.
1: Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Seborneo 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: RRI NET. Informasi, budaya, dan global. RRI NET, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem big data dan artificial intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baik, saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, Gerakan Membangun Papua, peran sekolah dalam mendukung program IKAN Integrasi Kurikulum Anti Narkoba di Kabupaten Jayapura. Anda yang berada di luar kota Jayapura, silakan Anda bisa menelpon kami di 536386, mungkin ingin bercerita terkait dengan bagaimana kondisi perkembangan narkoba di kabupaten Anda, di kota Anda, dan mungkin pengen mendapatkan respon dari Kepala BNN Kabupaten Jayapura, silakan. Kami tunggu Anda di 536386. Baik, Pak Kasman dan juga Ibu Murni, masih dengan topik yang sama. Mungkin Pak Kasman tadi sempat menjelaskan terkait dengan bagaimana data atau kasus di internasional, di nasional. Yeah. Kemudian kita pengen tahu data sesungguhnya di Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura seperti apa. Nah, ketika data-data itu kita sinkronkan, kemudian ada kasus yang ditemukan, bagaimana mana rehabilitasi, kemudian bagaimana penanganannya, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Kepala.
3: Iya, baik, terima kasih Kak Ida, pendengar setia RRI ya dimanapun Anda berada. Yang pertama, kalau berdasarkan data yang ada di khususnya ya di Kabupaten Jayapura, data di tahun 2025 kami telah melaksanakan deteksi dini, yaitu tes urin di lingkungan pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, ya, kemudian ada SMA, SMK, kemudian ada swasta, ya, termasuk ada pemerintah, yaitu kami jumlah data tahun 2025 ada 416 orang yang kita laksanakan tes urin. Nah, itu ada 26 positif. Wow. Nah, ini PR buat kita nih. Ini tahun 2025. Dari 26 yang positif ini, ya, semuanya berada di level pendidikan.
2: Sangat
3: mulai, ya, sangat disayangkan dalam hal ini. Bahkan kami sudah mulai menyasar di tingkat sekolah dasar. Nah, barangkali ini ketika kami menemukan bahwa

0: adanya kasus narkotika di SMP-SMK, ya kami sampai ke bawah. Sehingga kami membuat sebuah sampling, ya ini menjadi mungkin kami untuk nanti bekerja lebih masif lagi. Ya, dari 26 yang positif ini lebih banyak pada kalangan pelajar. Nah, di tahun 2026 kami sudah melaksanakan deteksi dini di lembaga pendidikan dan di apa BUMN, yaitu sebanyak 129 orang, itu ada 3 yang positif. Nah, 3 yang positif ini juga sama, ini kasusnya berada di lingkungan pendidikan, yaitu pelajar. Namun dalam langkah-langkah untuk menyelesaikan hasil kami tes urin ini, ya tentunya dari data yang 2025, ya ada 26 yang kami tes urin ternyata dia positif, ya kami melakukan upaya rehabilitasi, ya yaitu rehabilitasi justru malah 2025 agak unik, uniknya karena apa? Ketika mungkin rehabilitasi dia datang ke kantor BNN, nah ini kami tidak, kami yang mendatangi sekolah.
1: Oh, jadi seperti jemput bola.
0: Ya, kita jemput bola. Okay. Jadi sudah ibu kepala sekolah, ya silakan nanti waktunya kapan, jam berapa, tolong walaupun anak-anak mungkin baru hanya 3-4 orang, ya kami siap untuk melakukan upaya rehabilitasi itu.
1: Tapi izin Pak Kepala, ini dilakukan rehabilitasi, apakah anak-anak itu sudah mengkhawatirkan?
0: Ya memang harus salah satu langkah upaya untuk kita nyelamatkan adalah upaya rehabilitasi.
1: Walaupun dia hidupnya normal, tapi memang harus kita hilangkan.
0: Benar. Ya, okay. Jadi harus kita hilangkan. Yeah. Jangan kita menunggu nanti
1: sampai sudah parah.
0: Sudah parah baru. Ah, kalau sudah parah ini yang mungkin agak berat karena harus rehabilitasi secara khusus. Nah, tempat rehabilitasi itu belum ada di Papua. Ya, ini PR buat kita. Sementara data kasus, kalau misalnya saya bisa sampling semua, kalau ada misalnya alat-alat apa urin, ya mungkin lebih banyak data ini. Nah, ini bukan hanya di tingkat apa SD saja, ya ataupun mungkin di SMP, SMK, ya hampir seluruh komponen masyarakat termasuk di pemerintahan. Ya. Ya, jadi saya kembali lagi bahwa kami koordinasi dengan pihak-pihak sekolah yang mana yang ada anaknya positif narkotika atau siswanya, ya berapa orang itu kami yang datang. Ya, ya itu bisa satu minggu 2-3 kali. Nah ternyata responnya luar biasa. Jadi justru malah sekolah-sekolah senang, wah ini kepala BNN sekarang datang, bukan kami yang
1: berarti BNN ini punya waktu banyak ini untuk bisa nyamperin anak-anak.
0: Wah, harus punya waktu banyak, walaupun mungkin waktunya sangat sempit, saya maksimalkan, sehingga kami ya tim kami, ya bukan hanya saya yang turun, ternyata tim teman-teman rekan-rekan kerja saya juga mendukung kami,
1: juga.
0: Ya, sehingga apa dokter kami, silahkan konselor kami, silahkan datang ke sekolah, tidak ada mungkin kita duduk di
1: berarti
0: kantor.
1: Datang itu bisa bawa satu paket lengkap, artinya ada dokter juga,
0: lengkap. Dengan dokternya. Nah, kenapa kita bisa laksanakan rehabilitasi langsung di sekolah, ya karena ini masih tarafnya bisa diatasi.
1: Iya.
0: Ya, mungkin ini korban saja.
1: Iya, betul. Ya,
0: belum lama dia pakai.
1: Tapi memang ditanya Pak Pimpinan, Pak Kasman, ditanya enggak anak ini dapat dari mana?
0: Iya, tentu dalam pengembangan kasus ini ya kami tanya. Ya ada dari teman rekan sebayanya, sesama teman sebayanya. Ya kemudian ada yang juga dapat dari kakak kelasnya mungkin di SMA. Ada yang seperti itu, ada yang dari luar. Terus kita tanya, "Ada kamu pakai?" Ini kan misalnya contoh, yang data yang kami ini kan, misalnya di SMP nih, ada satu, ternyata yang satu ini, ya, dia dapat dari, bukan dari lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, ini kita kembangkan terus,
1: ditelusuri
0: sampai di mana, sampai kemana, dan kami bersyukurnya ya di kabupaten, para kepala sekolah aktif, terus orang tua yang kami panggil juga
1: aktif
0: justru malah kaget,
1: responnya, kaget
0: Pak, anak saya kan nggak mungkin ini seperti itu. Begitu kami tes dengan data, kami tes urin, ini lho Pak, beliau langsung memberikan respon yang positif. Pak tolong bantu, bagaimana caranya? Ya, kalau misalnya kami harus rehab, ya tapi ini kan rehabnya masih dalam normal. Ya, artinya bisa kita atasi sedini mungkin. Betul. Kecuali rehabilitasinya itu sudah memang korban penyalahgunaan narkoba itu sudah kecanduan berat. Tentu kami harus merekomendasikan ke balai rehabilitasi secara khusus.
1: Oke, baik. Ini kalau kita ngobrol narkoba, narkotika ini cukup harus butuh waktu sampai pagi, Pak ya. Iya, Bu Kapsek. Ketika ini kan baru di apa baru diimplementasikan, baru dilaksanakan ya, integrasi di mata pelajaran dan lain sebagainya. Ada pemikiran nggak ketika penerimaan siswa baru kita terapkan pada saat MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk sisipan informasi terkait dengan narkotika?
2: Iya, salah satunya itu sebelum disisipkan itu pada saat siswa baru masuk di masa pengenalan lingkungan sekolah, itu sudah kami jadwalkan selalu bahwa harus ada materi tentang narkoba. Seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi kemarin juga kami sudah mengundang.
1: Sudah
2: itu.
1: Oh, okay.
2: Iya.
1: Selalu ya, Bu ya.
2: Karena saya di SMA juga seperti itu. Iya. Saya selalu yang menangani pada saat MPLS juga kami selalu jadwalkan dan apalagi setelah saya menjadi kepala sekolah saya bilang itu materi yang sangat penting harus dijadwalkan dan yang memberikan materi adalah langsung dari pihak
1: langsung BNN. Pakarnya dari BNN
2: langsung pakar.
1: Jangan undang dari RRI. Karena dari RRI ilmunya kurang banyak.
2: Kita hanya kulit-kulitnya saja ya, Mbak.
1: Iya.
2: Tapi kalau langsung pakarnya luar biasa. Dan cara menyampaikannya
1: nanti kami malah menyampaikan bagaimana teknik menyiar lagi kan.
2: Tapi itu juga penting.
1: Iya, siap.
2: Sekali-kali juga harus ada.
1: Harus ada.
2: Sebagai bahasa Indonesia, anak-anak juga harus tahu. Selain tahu narkoba juga bagaimana bisa
1: menyiar. Karena dari sini, dari corongnya kita ini bisa menyampaikan terkait dengan narkoba.
2: Siap.
1: Baik. Itu. Ya, syukur ada yang bergabung. Silakan. Halo, selamat pagi menjelang siang.
3: Sekali-kali juga harus ada.
1: Halo.
4: Selamat pagi.
1: Iya, pagi menjelang siang, Bapak. Dengan siapa di mana?
4: Dari Bapak Agustinus Timika.
1: Oh, dari Timika. Puji Tuhan luar biasa, Bapak. Dari Timika, gimana kabar? Sehat ya?
4: Sehat.
1: Oke. Silakan Pak Agustinus dari Timika, apa yang mau ditanyakan?
4: Baik, selamat pagi, Nasir.
0: Selamat pagi, Bapak.
1: Pagi, Bapak.
4: Kami ikuti siaran ini lewat HP.
1: Iya.
4: Yang kami ingin tanyakan, bagaimana kok bisa narkoba itu masuk ke sekolah? Lingkungan Papua, dari Papua Nugini, masuknya ke Jayapura dan selanjutnya ke daerah-daerah.
1: Okay.
4: Bagaimana cara menanganinya? Kok petugasnya banyak, ada di perbatasan Skow, kemudian lautnya ada pol air. Kok bisa barangnya masuk sampai akhirnya merusak masa depan anak yang tadi kita bahas, kita dengar sama-sama penjelasan tadi. Bagaimana cara menanganinya? Seperti itu, sedangkan petugasnya banyak. Ini, jadi kita nggak bisa salahkan pihak yang menggunakan, tapi bagaimana pemerintah dalam hal ini kepolisian, unsur terkait yang lain bisa mengamankan daerah kita ini dari narkoba ini atau narkotika ini sehingga tidak merusak masa depan anak gitu, seperti itu. Mungkin ini yang saya perlu. Kalau untuk masalah penggunaannya, karena itu mungkin dampak pengaruh dari lingkungan. Tapi bagaimana cara pemerintah menyamankan itu sehingga tidak bisa beredar, masuk. Karena saya lihat kalau di Jayapura, karena waktu saya bertugas di Jayapura, tidak seperti itu. Tapi saya baru-baru turun ke Jayapura, saya lihat, waduh, kacau sekali ini jadinya. Saya sempat tinggal di Hamadi. Saya melihat dengan mata kepala saya jadi bingung. Waktu saya tugas di sini nggak pernah yang kayak begini. Tapi setelah pindah 96 ke Timika sampai pensiun, saya lihat, waduh, lebih jauh ini Jayapura ini.
1: Karena perkembangan zaman, Bapak ya.
4: Oke. Okay. Jadi mungkin saran saya, artinya kita bicara ini memang menyangkut tentang narkotika, tapi bagaimana pemerintah dalam hal ini pihak yang berkepentingan, ya, kepolisian, kemudian TNI dan ini. Karena ada pemasoknya bisa juga dari kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita perbaiki sehingga anak-anak kita tidak terjerumus dengan hal itu. Okay. Mungkin itu aja.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Agustinus, sehat selalu.
4: Selamat pagi, selamat bertugas, sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, terima kasih apresiasinya. Iya, langsung dikomentari Pak, karena waktu kita sangat singkat, masih ada sekitar 12 menit lagi. Ya, silakan Pak.
0: Yang pertama saya apresiasi untuk Pak Agustinus ya, yang di Timika luar biasa ya, artinya bahwa apa yang beliau sampaikan tadi memang menjadi keprihatinan kita bersama ya. Tadi pertanyaannya kok narkoba itu bisa masuk ke wilayah Papua, ya memang ini namanya apa bisnis yang memang menguntungkan bagi mereka, tapi dampaknya yang luar biasa bagi anak-anak muda kita ya, sehingga perlu kita ketahui bahwa wilayah provinsi Papua ya itu terdapat 5 wilayah perbatasan, di mana dari 5 wilayah ini merupakan pintu masuknya narkotika ke beberapa wilayah. Satu, yaitu Kota Jayapura, itu berbatasan ya Kisko, kemudian Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Bovendigul, kemudian Kabupaten Pegunungan Bintang ya, dan yang satunya lagi adalah Kabupaten Merauke. Nah, ini pintu-pintu masuk narkotika dari 5 wilayah ini memang ya, saya juga sendiri mengakui bahwa lebih banyak itu di wilayah Kota Jayapura. Nah, tentu berkaitan dengan untuk penanganan permasalahan narkotika yang mungkin hanya dilakukan oleh beberapa orang saja ya tidak akan bisa. Nah, dalam hal ini Provinsi Papua itu juga sudah mengeluarkan berkaitan dengan regulasi yang namanya regulasi pencegahan atau Perda P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini di level provinsi. Kemudian di Kabupaten Jayapura juga ada ya namanya Perda P4GN. Yang kedua, ada juga yang namanya tim terpadu P4GN. Nah, tim terpadu P4GN ini kan unsurnya banyak. Ya. Kalau tadi dibilangin oleh Pak Agustinus, mungkin ada, yaitu saya kategorikan oknum. Nah, kalau ada oknum-oknum yang nakal seperti itu, ya tentu kita harus tindak. Entah itu baik dari Polri, TNI, ataupun mungkin petugas-petugas lain. Ya, karena apa? Ya, ini membawa dampak yang negatif. Ya, karena apa? Dampak yang ditimbulkan ini loh. Memang bisnisnya luar biasa. Ya, bagi mereka gampang, mudah sekali. Tapi sekarang ini yang paling sulit adalah bagaimana cara menghentikannya ini. Ya, langkah yang paling tepat mungkin menurut saya di sini adalah kita tidak bisa tinggal diam. Semua komponen masyarakat termasuk pemerintah, masyarakat, lingkungan pendidikan, swasta, ya, ikut berperan aktif menyuarakan terkait dengan ini. Mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Anak-anak ini kan korban. Dan narkotika yang tadi saya sampaikan adalah paling banyak adalah narkotika jenis ganja. Relatif mudah didapat. Harganya bisa dijangkau. Ya, sekarang macam apa saja gitu.
1: Dan caranya itu banyak sekali.
0: Nah,
1: lewat permen, lewat macam-macam sekali.
0: Ini maksudnya kalau dari perbatasan ini karung.
1: Karung.
0: Nah, ini PR memang berat kita.
1: Tapi itu kan memang dalam skala besar.
0: Ya,
1: dalam dan
0: skala
1: tidak bisa
0: besar
1: diselesaikan dengan ini ya, segampang.
0: Ya, tidak semudah memang. Memang benar ya, di sana ada pihak-pihak yang memang berjaga di wilayah perbatasan. Betul. Lagi-lagi bahwa perbatasan itu kan luas. Tidak bisa di satu pintu. Kalau di satu pintu saya yakin mungkin sedikit. Tapi yang banyak adalah ini jalan-jalan yang memang tidak resmi, alias jalan tikus.
1: Betul. Kemarin malah ketemu kasus dibuang di laut, nah, tapi itu langsung orangnya sudah kembali ke negaranya.
0: Ya, gitu. Jadi barang buktinya barang buktinya ditemukan, sementara ya apa pengedarnya aman. Jadi banyak barang temuan-temuan itu dengan cara seperti itu. Jadi begitu kalau misalnya ada patroli laut, ya, kemudian ketangkap dia buang. Ya, kalau sudah dibuang seperti itu, siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, ini yang mungkin menjadi PR untuk kita bersama. Memang, yang langkah yang pertama hari adalah membangun karakter mulai dari diri kita sendiri. Kita kalau misalnya berbatasan, buat pagar hidup. Siapa pagar hidup? Pagar hidup adalah para petugas dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan seperti ini, tidak usah ragu. Tidak usah sungkan. Ini demi anak bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Ya, saya mencoba di wilayah Kabupaten Jayapura. Saya, saya tidak mau tahu kalau ada anggota saya yang seperti itu. Ya, mohon maaf.
1: tindak tegas.
0: Ya, saat kami dikeluarkan.
1: Oh, dikeluarkan.
0: Ya, artinya itu sudah tegas. BNN sudah tegas dalam hal ini. Ya, apalagi mungkin pihak-pihak yang lain. Sehingga langkah yang paling tepat adalah kita membuat pagar hidup. Siapa pagar hidupnya? Bukan pagar yang tinggi-tinggi, tapi manusia-manusia, orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk menghalau supaya narkotika ini tidak masuk di wilayah Papua.
1: Iya.
0: Mungkin begitu.
1: Baik, itu, Pak. Bapak tadi jelaskan ini otak ini blunder, Pak. Artinya ini kasusnya ini kan masih susah sekali untuk kita bisa ini. Tapi pagar hidupnya itu berarti ada kolaborasi antara BNN, kemudian dari pihak sekolah, kemudian dari orang tua juga.
0: Benar.
1: Nah, mungkin ke Ibu dulu, Bu. Ini bagaimana, Bu? Guru, orang tua yang bisa menjadi apa ya? Pagar hidup untuk anak-anak kita.
2: Jadi untuk guru ya, kita sebagai guru itu adalah digugu dan ditiru.
1: Digugu
2: dan ditiru. Dan ditiru.
1: Oh gitu.
2: Iya. Okay. Jadi pertama sebelum kita menegur anak-anak, kita dulu
1: kita harus lihat, memberikan dulu, contoh
2: yang terbaik.
1: Siap.
2: Ya. Kemudian kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan. Intinya ya tadi saya sudah menegaskan bahwa tadi Pak Kasman sudah menjelaskan Bapak Kepala Pimpinan BNN bahwa ini di dunia pendidikan. Jadi guru saya juga harus lebih tegas.
1: Lebih tegas, oke.
2: Ya.
1: Jangan bisa, sampai, bisa lembut tetapi harus tegas.
2: Tegas, oke. Iya, jangan sampai ada guru yang bermasalah dalam hal narkoba. Karena guru adalah digugu dan ditiru.
1: Digugu.
2: Nah, kalau sudah seperti itu gurunya, otomatis untuk menyampaikan ke anak-anak, anak-anak juga responnya baik. Dan untuk orang tua, kami selalu
1: komunikasi.
2: Okay. Ada pertemuan-pertemuan apa, kami harus sisipkan juga.
1: Oke. Okay.
2: Tentang narkoba, bahwa bahaya narkoba itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya di sekolah, bukan BNN, tetapi terutama orang tua, karena waktu terbanyak siswa pelajar itu adalah bersama orang tuanya.
1: Betul. Seperti untuk itu. Guru dan sekolah berarti kan tidak selamanya waktunya singkat sekali.
2: Waktunya singkat. Kalau untuk di rumah kan lebih banyak dengan orang tua. Jadi jangan dipikir anak sudah sampai sekolah tanggung jawabnya
1: guru sekolah.
2: Iya, diserahkan ke guru saja. Tetapi sama-sama.
1: Oke.
2: Okay. Iya, seperti itu. Jadi kolaborasi guru sama orang tua, kita sama-sama tugas kita untuk pendidikan anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, sukses, menjadi generasi emas yang bebas dari narkoba.
1: Semoga saja. Itu harapan dan cita-cita mimpi yang memang sangat luar biasa, karena mereka yang akan membawa negara ini ke depan.
2: Betul
1: sekali. Waktunya sudah sangat singkat, Pak dan Ibu. Ini kurang lebih 7 menit lagi. Nanti berarti kita akan menuju ke closing statement, tapi mungkin ke pertanyaan yang injury time. Dan tapi saya juga bacakan ini. Ada beberapa apresiasi dari Rulan. Semoga generasi emas Papua terbebas dari narkoba. Keren Spendu Sentani ke Menyala BNN Papua. BNNK ya, Pak? Iya, BNNK Jayapura. Iya. Kemudian dari Mbak Tia Wayuningsi, semoga terus BNNK telah melakukan kolaborasi bersama instansi pendidikan untuk anak-anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Semoga langkah ini bisa meningkatkan pengetahuan dan bahaya narkoba untuk anak-anak kami. Dan yang satu, Pak, mungkin boleh dijawab sebelum closing statement. Izin bertanya, Pak, seberapa yakinkah program IKAN dapat meningkatkan pencegahan secara dini? Silakan.
0: Iya, ini terkait yakin dan tidak yakin. Saya harus yakin.
2: Harus
0: saya tidak pesimis.
1: Ini yang bicara di sini optimis, Pak, tapi ada yang bilang pasti pesimis. Tidak yakin gitu kan. Silakan, Pak.
0: Ya, baik. Jadi begini ya, artinya bahwa ini memang program baru. Ya, program baru ini menyasar di lingkungan pendidikan. Ya, kalau saya tetap optimis ya, bahwa saya mampu dan saya bisa untuk membawa, mengarahkan untuk program ini minimal di sekolahnya. Ya. Sehingga kedepannya itu semua sekolah bisa melaksanakan program ini. Sekali lagi bahwa permasalahan narkotika tidak bisa diselesaikan hanya oleh BNN atau pihak kepolisian. Butuh peran aktif dari seluruh
1: komponen
0: masyarakat. Ya, termasuk tadi sekolah-sekolah. Kalau misalnya guru dibekali dengan pengetahuan masalah narkoba, ya, saya yakin kalau setiap guru menyampaikan setiap hari, ini kan nyisip.
1: Ya.
0: Bukan hanya mungkin materinya, satu jam ini narkoba, tidak. Disisipkan sambil bermain dan sebagainya. Iya. Satu guru ngomong narkoba, satu lagi ngomong narkoba. Hari-hari kok ngomongnya narkoba. Saya yakin, ya, anak-anak yang mungkin menggunakan, dia akan berpikir 1000 kali. Ini bahaya ini. Sekolah saya sudah menerapkan integrasi ikan. Jangan-jangan BNN nanti patroli di sekolah tersebut. Nah, ada. Jadi kita bukan mau menakut-nakuti untuk peserta didik, tapi bagaimana kita membuat jadi nyaman. Iya. Kalau toh misalnya ternyata ada korban penyalahguna narkoba di sekolah tadi, ya jangan kita hakimi. Ya, ini adalah korban.
1: Kita jangan kita permalukan.
0: Jangan kita permalukan.
1: Dibully lagi, nah, apalagi dibully, kan?
0: Betul.
1: Iya, betul.
0: Lebih bagus apa? Kita dekatkan diri, kita ajak orang tuanya, sehingga di sini dibutuhkan apa? Peran keluarga itu sangat penting. Kalau misalnya keluarga cuek, ah ini cerahkan aja di sekolah. Kita tahu bahwa untuk di sekolah berapa sih? Berapa waktunya? Paling hanya 8 jam. Nah, sementara yang 16 jamnya ini kan di luar. 8 jam di sekolah, 8 jam dia berrelasi dengan masyarakat, 8 jamnya adalah istirahat di rumah. Nah, peran paling banyak adalah keluarga. Nah, kalau keluarga misalnya anaknya sekolah, tanya dong orang tuanya misalnya, tadi dapat mata pelajaran apa? Narkoba. Bapak, tadi ada ibu guru menyampaikan, kalau nanti bapak pakai narkoba, contohnya adalah dengan merokok, nanti akan merusak. Itu salah satu langkah yang artinya bahwa ke arah yang positif. Bagaimana kita mengedukasi mulai dari dini. Jadi tidak ada kata terlambat. Nggak ada. Sehingga tetap kami optimis ya bahwa terkait dengan program ikan yang seperti tadi sudah diinikan, karena kami pada saat ini KAIDA di Kabupaten Jaya Wijaya sedang menyusun berkaitan dengan peraturan bupati bagaimana memfasilitasi program ikan ini ya secara berkelanjutan. Nah, kalau sudah ada peraturan dari bupati, masa iya kita nggak tindak lanjuti?
1: Betul.
0: Loyalitas kita di mana?
1: Nanti kita diusir dari Kabupaten Jayapura, kan nggak jadi warga negara. Warga kabupaten.
0: Nah, sehingga butuh penyelamat. Penyelamatan ini bukan hanya 1-2 orang. Kita harus selamatkan semua. Betul. Kalau misalnya jumlah sekolah tadi ada 183 sekolah, ya. Kalau saya bisa dapat di tahun ini 10 saja, itu sebuah kebanggaan.
1: Semoga saja.
0: Sebuah keberhasilan.
1: 10 dan akan bertambah.
0: Dan akan bertambah. Okay, dengan demikian, maka penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan pelajar dapat diminimalisir. Itulah tujuan kita. Jadi kita bekerja dari hati, ya, dengan hati, ya, hasilnya pasti akan memuaskan.
1: Oke. Kita closing statement ya Bapak, tapi cuma beberapa detik nggak apa-apa ya. Ya, Ibu silakan. Apa harapan ke depannya, Bu?
2: Harapan kami ke depan, pertama di sekolah dengan adanya ikan, kita akan meminimalkan aksi-aksi yang terjadi dalam hal ini tentang bahaya narkoba, sehingga anak-anak kita tahu dan menghindari. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Murni, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani. Sehat terus Bu.
2: Amin.
1: Dan sukses bersama.
0: Amin. Amin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Program siang ini

Salah satu upacara musaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah musaba dodol. Musaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara musaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara musaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan musaba dalem, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sase kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan perhatian dan tindakan internasional baru untuk mengatasi krisis Rohingya. Seruan tersebut disampaikan hampir satu dekade setelah kekerasan besar terhadap Rohingya dari tahun 2017. Juru bicara PBB Stephen Dujarric mengatakan warga Rohingya di Myanmar, Bangladesh, dan negara-negara lain kini menghadapi ketidakamanan. Ruang perlindungan bagi mereka juga semakin menyempit, sementara prospek tercapainya solusi jangka panjang semakin berkurang. Melansir dari Anadolu pada Rabu kemarin, situasi tersebut diperburuk oleh pemangkasan pendanaan bantuan kemanusiaan dan kondisi itu berdampak pada bantuan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa para pengungsi. Di Myanmar, warga Rohingya dan komunitas lainnya masih terjebak dalam konflik dan pengungsian. Mereka menghadapi pelanggaran berat hak asasi manusia dan berbagai bentuk kekerasan termasuk yang dilakukan militer Myanmar dan Arakan Army. Ratusan warga sipil dilaporkan terus terbunuh setiap tahunnya, serta pergerakan dan akses terhadap bantuan kemanusiaan juga turut dibatasi. Warga Rohingya turut menghadapi resiko perekrutan paksa dan juga penangkapan sewenang-wenang serta kekerasan seksual. Guterres kembali menyerukan perlindungan terhadap warga sipil berdasarkan hukum internasional, dan seruan perlindungan tersebut termasuk hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, dan hukum pengungsi internasional. Guterres juga menyampaikan apresiasi kepada Bangladesh dan negara-negara lain yang turut menampung pengungsi dari Myanmar. Ia mendesak seluruh negara memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melarikan diri dari krisis tersebut. Sekretaris Jenderal PBB turut menyatakan keprihatinan atas meningkatnya jumlah warga Rohingya yang meninggal dunia di wilayah laut. Ia menyerukan kerjasama regional untuk pencarian dan penyelamatan, memastikan pendaratan aman, serta mengambil tindakan terhadap perdagangan manusia. Guterres juga memperingatkan meningkatnya misi informasi, disinformasi, dan ujaran kebencian yang menargetkan warga Rohingya di Myanmar dan sejumlah negara lainnya. Dujarric mengatakan Guterres meminta masyarakat internasional memperkuat aksi bersama untuk mengatasi krisis tersebut. Ia mendukung solusi politik yang inklusif dan komprehensif untuk Myanmar yang dapat mengatasi akar penyebab krisis berkepanjangan. Bantuan tersebut juga disertai peluang mata pencaharian dan dukungan untuk membangun kemandirian. Menurut Guterres, kepulangan warga Rohingya harus dilakukan secara sukarela, aman, bermata rantai, dan juga berkelanjutan.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

pendengar persatuan dan nomor ke dimanapun Anda berada. Waktu telah menunjukkan pukul 11:30 waktu Indonesia Timur, menandakan waktu jam dinas saya telah usai untuk merapi pagi ini. Dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga pukul 11:30. Selanjutnya juga Anda akan ditemani oleh rekan saya Ari dalam rangkaian Merauke Siang hingga Merauke Sore. Edisi siang hari ini Kamis 7 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Ya, peninggalan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Ya, saat ini sudah dipukul 11:53 ya. Dan untuk Anda semuanya yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga yang ada di seluruh wilayah Papua Selatan yang bisa mendengarkan melalui pesawat radio Anda ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan program-program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

0: yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan siang hari ini ya, sudah di pukul 12.24 di program musik tradisional dan juga budaya. Nah, pendengar, di siang hari ini kita akan berbicara atau juga jalan-jalan ya di satu daerah. Ya, lebih tepatnya di Provinsi Maluku Utara, yaitu di Sofifi atau juga Kota Sofifi. Nah, pendengar, Sofifi ini adalah ibu kota provinsi di Provinsi Maluku Utara. Nah, Sofifi terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara. Ya, delineasi kawasan perkotaan Sofifi meliputi wilayah Kecamatan Oba Utara di Kota Tidore Kepulauan dan sebagian wilayah Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Nah, Sofifi menjadi satu dari 7 ibu kota provinsi di Indonesia yang belum berstatus kota otonom. Selain Manokwari di Papua Barat, Mamuju di Sulawesi Barat, dan juga ya daerah-daerah lainnya, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, ya itu dia tadi sedikit ya terkait juga dengan kota Sofifi yang merupakan ibu kota provinsi di Provinsi Maluku Utara. Nah, kedudukan Sofifi sebagai ibu kota provinsi sudah ditetapkan sejak pertama kali pembentukan Provinsi Maluku Utara di tahun 1999. Ya, kala itu diresmikan sebagai pusat pemerintahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Agustus 2010. Keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur di wilayah tersebut, dan kota Ternate dijadikan ibu kota provinsi sementara selama periode 1999 sampai 2010 tersebut. Nah, sebagai ibu kota provinsi, pembangunan kota Sofifi terus dilakukan dan pengembangan fisik kota Sofifi telah masuk ke dalam program prioritas pemerintah pusat dan berbagai infrastruktur akan dikembangkan, diantaranya pelabuhan Sofifi, jalan raya, serta Bandar Udara Internasional Sultan Nuku.

sedikit tadi ya terkait juga dengan sejarah terbentuknya kota Sofifi di Maluku Utara ternyata. Dan juga dilihat dari penduduknya atau juga demografi berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri di dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sampai 31 Desember 2024 jumlah penduduk Kota Baru Sofifi sebanyak 28.542 jiwa, di mana 22.368 jiwa di Oba Utara dan 6.174 jiwa di Jailolo Selatan. Peringatan.

0: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Ya, mendengar Anda masih di program musik tradisional dan juga budaya. Ya, setelah tadi kami berbagi informasi terkait juga dengan kota Sofifi, sejarah, kemudian ada jumlah penduduk. Ya, dan kali ini ya terkait juga dengan budayanya. Budaya Sofifi mencerminkan perpaduan tradisi Islam dan warisan sejarah Kesultanan Moloko Kieraha atau empat kesultanan besar di Maluku Utara yang berakar di Pulau Halmahera. Ya, akar budaya dan tradisi Moloko Kieraha, ya, kehidupan masyarakat di Sofifi dipengaruhi oleh nilai-nilai sejarah dari empat kesultanan, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Kemudian juga ada tradisi Islam, perayaan hari besar keagamaan sangat kental, seperti Festival Ela Ela Sofifi yang diadakan untuk menyambut malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, selain itu juga ada pentas seni generasi muda. Ya, kota Sofifi ini sering menjadi pusat kegiatan seni pelajar dan pemuda, seperti ajang Satu Panggung Seribu Talenta untuk merayakan Hari Kemerdekaan dengan menampilkan kekayaan seni lokal, pendengar. Dan juga di sana terdapat wadah anak muda seperti komunitas Sasi yang berperan dalam memajukan ruang inspirasi kreatif dan pelestarian budaya kota.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun. Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las, wes,
0: mending ning kantin wae. Ayo,
2: Bi Bro.
0: Wes, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: 1.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga.
2: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris mendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Believed, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama, di menit ke-44 Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60 Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol prima lewat Brahim Diaz, namun dia menyalahkan VAR karena offside. Usaha lagu pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipali menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kamosira mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Razaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budi Mandali Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi diskusi di antaranya ikat ya, kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat menuju bergabung dengan 16 klub Super League di group stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampan sekali nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat ya, lebih dari 24 kita balik kah minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi seperti itu. Ya kan, tidak jadi.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli pada kali ini. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVC Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yakni dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah ke kanan jadi langsung kayak puyar gitu, fokus kita dulu hilang aja sih gitu. Dan juga itu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Ya, seperti biasa, cuman lebih dibandingin yang tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami. Karena di siang hari ini, lagu-lagu dangdut akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, caranya gampang sekali. Anda tinggal menghubungi kami di 0971-333-0745. Ya, di siang hari ini di program Pro Dangdut, Anda bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Setelah tadi dua buah persembahan ya, kami coba hadirkan di ruang dengar Anda sebagai lagu pembuka di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar. Silakan untuk Anda ya, kami nantikan penelpon pertama kita hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Merauke. Baik, menyapa juga untuk Anda semuanya yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan. Semuanya selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini dan pastikan ya Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, karena tentunya program-program hiburan dan juga informasi masih akan coba kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, untuk edisi siar hari ini di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Ya, kami tunggu dengan Anda di siang hari ini masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Marga Uni. Warna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Blutut. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtand. Dari nama inilah Blutut berasal. Blåtand jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Blutut. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tepikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita coba ya ke penelpon pertama kita, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Asri di Sulsel.
1: Sulawesi Selatan. Oke, iya, Bang Asri, apa kabar hari ini Bang?
2: Alhamdulillah, sehat. Ini Bang, siapa lagi nih?
1: Dengan Ari nih Bang.
2: Oh Ari, apa kabar?
1: Alhamdulillah juga sehat nih Bang.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Bang Asri silakan. Siang hari ini lagunya apa nih?
2: Lagunya Evita Mala itu sudah terputar belum?
1: Belum. Apa penyelpon pertama nih Bang?
2: Oh, penyelpon pertama, Alhamdulillah.
1: Benar, silakan. Lagunya apa nih Bang?
2: Evita Mala, Rembulan Malam.
1: Rembulan Malam. Oh, eh, kayaknya ada yang pengen cepat-cepat malam ke apa nih? Oke, kita coba cari dulu, silakan. Dikirim dulu Bang.
2: Iya, kirim salamnya ada Pak Dul Rahim di Kutai Kartanegara, ada Tidin dari Bogor, ada Bang Freddy, ada Purnama Sari, buat semuanya tempat kecuali.
1: Oke.
2: Iya, buat Ari terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Asri ya di Sulawesi Selatan yang sudah bergabung, dan satu buah lagu sudah kami siapkan dari miliknya Evita Mala, Rembulan Malam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Ari yang baik hati, tidak sombong,
1: rajin menabung.
3: Menabungnya di bank mana Bang Ari?
1: Gak mau nyebut lah kalau itu. Bu Natalia sehat?
3: Puji Tuhan sehat. Kalau Bang Ari gimana?
1: Alhamdulillah juga sehat Bu.
3: Amin ya. Salam buat keluarga Bang Ari.
1: Amin. Terima kasih Bu. Oke, Bu Natalia silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
3: Bang Ari saya pilihkan aja ya. Lihat dari itu apa Itje Trisnawati. Okay, nanti Bang Ari pilih judulnya.
1: Silakan.
3: Itje Trisnawati. Oke, salam yang pertama ya, ada Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang, salam sehat, salam kompak selalu. Terus ada Kakak Anis, ada Bang Cut, ada Cigura Jakarta, Ibu Sofia Saat. Terus ada Pak Norki ya, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo. Ada Central Seat, Putra Maruin, Putra Tamir ya, Putra Belgi. Mama Nambe, Mama Ines, ada Mama Siti, ada Bunda Ima ya, ada Kakak Puja juga, ada Ibu Ani Kota Mabagu, ada Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Bin di Tokyo, terus ada Pak Benijo di Manado, Bung Cliff juga di Manado. Pokoknya dirangkul aja ya, okay. Bang Ari saat ya. Ya sampai Bang Ari sukses selalu ya sampai siaran.
1: Lagunya apa ini Bang? Yang mana nih? Ica ada Du Engkang, Berjanjilah, Satu Malam, Madu Merah, Rindu Berat, kemudian lagi.
3: Rindu Berat aja.
1: Oke, silakan. Oke, itu aja Bu.
3: Oke, ya makasih Bang Ari. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Natalia di Toli-Toli ya, atau saat ini masih di Palu nih. Baik, untuk Anda semuanya ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang saat ini sedang menghubungi kami, harap bersabar sejenak ya, karena setelah ini kami akan terima penelpon selanjutnya. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ibu Tri, apa kabar?
2: Kabarnya saya bersama keluarga hari ini sehat dan juga sedang beristirahat karena angin kencang, Mas Ari.
1: Oh, angin kencang.
2: Kencang baru panas, jadi kita bertemu dalam rumah. Tidak di luar rumah, tapi dalam rumah.
1: Dalam rumah ya, oke baik. Baik, Ibu Tri, silakan. Siang hari ini lagu apa yang ingin di request nih?
2: Saya mau request lagunya ini, Ria Puspita.
1: Tria atau Ria nih, Bu?
2: Ria Puspita.
1: Ria Puspita apa judulnya?
2: Ria Puspita. Judulnya Mimpi Indah.
1: Oh, Mimpi Indah. Tidur sudah, Bu, kalau begitu?
2: Iya. Saya punya waktu tidur tuh jam 3, Mas Arya, selesai asar, langsung saya tidur. Okay. Nah, tidur sampai jam 5 bangun, baru ini, mimpi dulu. Mungkin ada mimpi yang indah.
1: Aduh.
2: Kalau sudah mimpi indah bangun, langsung persiapan untuk apa salat maghrib kan, mandi. Ya duduk-duduk sambil nonton YouTube, ketawa-ketawa, marah-marah kalau youtubernya agak jelek-jelek gitu.
1: Nonton Dracin enggak? Dracin.
2: Oh tidak. Tidak nonton itu. Saya senang dengan youtuber Nusantara karena kata update-nya tuh update sekali. Tapi kalau yang abal-abal tuh biasa menjengkelkan, bikin kita darah tinggi. Akhirnya marah-marah sendiri. Yeah. Akhirnya saya sama suami kita tuh berkemelawan. Bukan orang itu yang melantar, saya sama suami kita tuh berkemelawan. Akhirnya mengelawan dan diskusi Mas Ari. Okay. Kita ada semangat. Kita tidak jadi youtuber, tapi kita youtuber dalam keluarga.
1: Jadi netizen memang betul ya?
2: Iya, netizen keluar gitu.
1: Oke. Bu Tri, silakan dikirim buat apa?
2: Kirim dulu ya, kirim untuk Mas Ari pertama. Semoga Mas Ari selalu sehat bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak dan selalu berbahagia. Yang penting Mas Ari selalu rukun-rukun bersama keluarga di rumah dan juga anak-anak dan suami istri juga sehat juga di rumah. Dan juga diberikan rezeki yang banyak. Dan untuk Ibu Natalia, semoga Ibu Natalia juga sehat bersama keluarga, terutama anak-anak dan cucu-cucu ya di Toli-Toli. Semoga Ibu Natalia selalu berbahagia. Dan juga untuk Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Mama Ima, serta Pak Nasrun, dan juga untuk Bang Le juga ya, dan Putra Tengah di Pak, dan Ibu Farida serta Ibu Masnya bersama pasangannya, dan juga Bang Bintang Pratama. Okay. Dan Bang Cut ya, semoga Bang Cut sehat, tidak selalu terdengar Bang Cut suara di radio ini. Mudah-mudahan sehat. Kembali ke Merauke, Bang Ari, untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun, Bude Iki bersama keluarga, dan Pak Detio, Bude Emi, serta Mama Ines ya, bersama Bang Christian dan Bang Hasan Lalu. Dan untuk semuanya, dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Baik. Terima kasih, Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih, Ibu Tri di Seringgu yang sudah bergabung. Dan silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung, merequest lagu Dangdut ya. Kami masih menantikan deringan Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Arya.
1: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Putra Tengah.
1: Fak, apa kabar?
3: Puji Tuhan, baik, selalu sehat. Cuaca masih tetap panas.
1: Panas, sama nih di Merauke juga panas. Oke, silakan, Bang, lagunya apa nih?
3: Lebih baik sakit gigi.
1: Maggie Z?
3: Ya.
1: Lebih baik sakit gigi. Oke, kita coba cari dulu, silakan. Dikirim buat siapa ini?
3: Oke, untuk Bang Ari selamat bertugas, semoga sehat selalu. Oke, ada Bunda Natalia, ada juga Pak Junaidi di Ambon, ada juga Ibu Ani di Manado.
1: Okay.
3: Ada juga Bang Tajudin juga di sana, Pak Puja juga. Ada juga Sedinda, ada juga Ayun Soi, Nasrun juga, Papa Fredy, Ibu Tri, dan juga semua yang ada di Merauke. Dan juga ada Bang Mulai, di Kalimantan Utara. Ada Bang Iwan, juga Bintang Pratama, ada Mas Lia juga, Ibu Farida, juga Bunda Natalia, dan semua-semua sudah ya.
1: Oke.
3: Oke, semoga terhibur di siang hari.
1: Oke.
3: Dan juga salam kompak. Terima kasih Bang Ari, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah ya di Fak-Fak yang sudah bergabung. Baik, pendengar manapun Anda berada, saat ini sudah di pukul 14:16. Dan langsung saja dua buah persembahan, ada Ria Puspita dan juga Meg Z kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Yogi.
0: Hari Bu, Ibu Mas Lia. Apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah, sehat ini Mas Ari.
0: Amin, amin, amin. Di sana gimana nih Bu cuacanya? Sudah ada tanda-tanda mau turun hujan atau gimana nih?
1: Aduh, belum, belum.
0: Belum?
1: Masih panas.
0: Masih panas ya, oke. Oke, Ibu Mas Lia silakan. Lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagu dangdutnya Lola Drakel, Melani.
0: Melani?
1: Ya.
0: Oke, Lola Drakel silakan.
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine Gitoli, Ibu Tiri bersama pasangannya, Bang Wei, Bang Luhut, Putra Tengam, dan semuanya tempat-tempat selalu. Bungkus Rafi.
0: Oke, siap, siap.
1: Buat Mas Ari, salam sehat selalu bersama terima keluarga kasih. Di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mas Lia ya, di alamatnya sana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Selamat siang Tapanuli, apa kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuaca
0: amin.
2: Juga cerah.
0: Kalau di sana gimana nih Bang? Cuaca cerah, tapi kalau untuk masalah kebakaran hutan gimana nih? Lahan gimana? Ada nggak?
2: Kalau di tempat saya nggak ada ini Bang.
0: Nggak ada ya?
2: Cuaca cerah hari ini, tapi kemarin itu cuaca tidak terlalu cerah, tapi sorenya datang gerimis.
0: Oh, gerimis. Gerimisnya cuma sebentar atau cuma apa nih Bang?
2: Cuma sebentar, yang lumayan lama itu hari Selasa.
0: Oke, okay. Oke. Silakan Bang Luhut, lagu dangdutnya apa nih?
2: Kalau lagu dangdutnya dari ini saja, dari Lesti saja.
0: Lesti apa Lesti?
2: Yang judulnya yang ada yang punya.
0: Ada yang punya?
2: Iya betul.
0: Oke, kita coba cari dulu. Silakan dikirim dulu buat siapa nih?
2: Baru mencari salamnya pertama buat Bang Aris, nak bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Ibu Tri, Bu Farida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, ada apa bernama Karim, Bayu, ada Bunda, ada Bu Siti, Mama Ines, Ibu Jati, Bu Ani, Bu Maslia, ada juga Pak Freddy, Bang Norki, Bang Petertamir, Pak Freddy, Pak Bernard, Bang Dayu, Bang Sudamami, Bang Iwan, Bang Putrajaya, Bang Ahmad Irwan, Bang Bintang Pratama, dan buat semuanya saya selalu Bang mendengarkan dimana berada.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagunya Bang?
0: Lagunya sudah siap ini. Ada yang punya?
2: Iya dari Lesti.
0: Betul.
2: Iya. Ya aku telepon ke berapa ini Bang?
0: Ini Abang penelpon ke 6 nih Bang. Yang sudah masuk tadi ada Bang Asri di Sulawesi, Ibu Natalia, kemudian ada Ibu Tri sama Putra Tengah, dan tadi yang baru lewat tadi ada Ibu Mas Lia tuh.
2: Oh ya, salamnya buat Bang Putra Tengah sama Bang Lei.
0: Oke.
2: Oke, selamat siang dan terima kasih Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Horas.
0: Horas juga Bang, terima kasih untuk Bang Luhut ya di Tapanuli yang sudah bergabung. Dan untuk Anda semuanya yang masih ingin bergabung, kami masih membuka kesempatan setelah dua buah persembahan yang mau lewat ini. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kami nantikan kembali. Silahkan di 0971-333-0745. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mama Rimba, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, tapi panas ini. Aduh.
0: Alhamdulillah masih dikasih panas nih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Mama Rimba, lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagunya apa? Perahu Layar ya.
0: Perahu Layar penyanyinya siapa Bu?
1: Tidak tahu penyanyinya, tuh cuma dengar lagu-lagu Perahu Layar sudah.
0: Perahu Layar ya.
1: Ada tuh sering kok, kita kirim-kirim juga ada.
0: Ini bukannya lagu Jawa semua ya Bu ya? Perahu Layar, nyanyinya siapa nih? Nela atau apa?
1: Ya perempuan yang nanya kayaknya itu.
0: Oke. Yaudah, silakan dikirim dulu buat siapa Bu?
1: Ya terutama untuk keluarga besar Semangga Satu, tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga berbahagia bersama keluarga masing-masing ya. Untuk Kupri, Kido Mulia, Kupri, Kuper, semuanya juga lah. Tanpa kecuali, dia bisa sebut satu.
0: Siap, oke.
1: Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga berbahagia selalu.
0: Baik.
1: Ya dari Sabang sampai Merauke lah. Yang sama-sama kita sering berhobi dengan Pro Dangdut ini.
0: Siap.
1: Semuanya selamat mendengarkannya. Terima kasih Bung.
0: Oke, kembali kasih untuk Mama Rimba ya di kawasan SMS alias Semangga 1. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Siang.
2: Halo, Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bang?
2: Saya dengan Mosat di perbatasan.
0: Dengan siapa Bang?
2: Dengan Mosat di perbatasan.
0: Oke, Pak Mosat di perbatasan. Silakan. Lagu dangdutnya apa ini, Pak? Siang hari ini.
2: Ingat tapi ingat. Bentar.
0: Ingat waktu ingat susah.
2: Ingat rasa tapi lupa nama.
0: Ingat rasa lupa nama.
2: Ya.
0: Siapa ini penyanyinya nih?
2: Terserah penyanyinya tadi.
0: Ini penyanyinya siapa nih Pak?
2: Saya kurang tahu tapi kalau tak salah itu ingat rasa lupa nama.
0: Oke, kita coba cari dulu Pak. Silakan dikirim dulu buat siapa nih?
2: Ya, buat pertama itu teman-teman tadi yang sedang menyiar, sukses selalu dan sehat selalu. Dan teman-teman yang tadi sedang sama keluarga ya, saya tidak tahu namanya tadi itu jadi kirim-kirim, saya juga kirim untuk semua untuk mereka. Semoga kita diberi ketabahan dalam kesusahan. Misalnya itu kebakaran hutan yang tidak pernah berhenti-henti.
0: Oke.
2: Okay. Semoga dijauhkan dari mana bahaya seperti musibah, gempa bumi, dan lain-lain. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Amin. Itu aja Pak. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih untuk Pak Mosat ya di wilayah perbatasan. Dan sepertinya untuk dua orang penelpon, ini adalah penelpon terakhir kita dan kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di program Pro Dangdut kali ini. Dan dua buah lagu menutup perjumpaan kita ada Nela Karisma dan juga ada satu buah lagu dari Sintar Sinta ya yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.
3: Pro Dangdut

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar

Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya, Agus Arianto.

0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Kabupaten Merauke berlangsung khidmat di halaman Masjid Raya Al-Aqsa. Kegiatan ini mengusung tema Berselawat untuk Negeri, Meneladani Sirah Nabi dan dihadiri ratusan jemaah. Berikut laporan Ardi Razzaki.
1: Acara menghadirkan penceramah Dr. Haji Muhammad Ervin Bedu dari Jakarta. Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan ayat suci Al-Quran, lantunan salawat, dan tausiah tentang keteladanan Rasulullah. Peringatan maulid tahun ini dirangkaikan dengan aksi kemanusiaan. Donasi yang terkumpul akan disalurkan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Ketua PHBI Kabupaten Merauke, Hamsa Erwinsyah, mengatakan, maulid bukan sekedar peringatan kelahiran Nabi. Momentum ini penting untuk mempelajari kembali sirah Rasul dan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hamsa Erwinsyah berharap peringatan maulid dapat memperkuat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Ia juga mengapresiasi dukungan DKM Masjid Raya Al-Aqsa dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.
2: Peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah program rutin yang dilaksanakan oleh PHBI setiap tahunnya. Memperingati maulid merupakan salah satu tradisi penting yang dilaksanakan oleh umat Islam sebagai momentum memperingati sejarah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berselawat untuk negeri meneladani sirah Nabi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk bersilaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dan persatuan di masyarakat dengan tujuan mengkaji sejarah sirah Nabi guna menambah pengetahuan tentang akhlak serta perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema berselawat untuk negeri meneladani sirah Nabi.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya menegaskan, maulid tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, nilai-nilai kejujuran, amanah, dan kemuliaan akhlak Rasulullah harus dihadirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Fauzun mengajak seluruh elemen masyarakat merawat toleransi di tengah keberagaman Merauke. Ia menekankan pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Pemerintah Kabupaten Merauke memberikan apresiasi kepada PHBI dan seluruh pihak yang mendukung peringatan maulid. Kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negeri. Ardi melaporkan.
0: Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, Kepolisian Resor Asmat menggelar bakti sosial mendistribusikan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kota Agats. Bakti sosial tersebut dipimpin langsung Wakapolres Asmat, Kompol Haryono. Didampingi jajaran anggota Polres Asmat serta tim relawan, kegiatan kemanusiaan itu berhasil menyalurkan sebanyak 10.000 liter air bersih yang disebar secara merata ke 9 titik pemukiman warga. Wakapolres Asmat, Kompol Haryono, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata Polri bersama elemen relawan terhadap kebutuhan mendasar masyarakat, sekaligus meneladani sifat kepedulian Nabi Muhammad SAW. Pihaknya juga menghimbau warga agar memanfaatkan pasokan air tersebut sesuai dengan peruntukannya. Proses pendistribusian berlangsung dengan tertib dan disambut hangat oleh warga setempat. Kehadiran personel Polres Asmat bersama tim relawan di lapangan menjadi wujud sinergi yang kuat antara kepolisian, sukarelawan, dan masyarakat dalam menjaga kebersamaan di Kabupaten Asmat. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Menyusul krisis air akibat kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Merauke menyediakan layanan pengantaran air bersih gratis bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Berikut laporan Jessica Ardana.
3: Akibat kemarau panjang yang saat ini tengah melanda, sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke mulai kesulitan mendapatkan air. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke mengambil langkah dengan menyediakan layanan pengantaran air bersih gratis bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Bupati Merauke Yosef Bladip Gepse mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan kendaraan pengangkut air untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Dan warga yang membutuhkan dapat menghubungi pemerintah daerah agar petugas dapat mengantarkan pasokan air ke lokasi. Ia menjelaskan, layanan itu telah diberikan kepada warga di sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan air bersih.
4: Jadi selain yang berlangganan, tapi kita juga ada fasilitas mengantar air. Khusus yang dari pemerintah daerah ini kan untuk saat ini, untuk kita layani gratis. Jadi masyarakat tinggal telepon, kita nganter air.
5: Itu syaratnya gimana Pak?
4: Tinggal menghubungi saja. Menghubungi ke pemerintah daerah, SPU bisa, kami juga bisa,

0: Seperti itu sih, Mbak. Ya, meskipun belum merata, semoga akan terus terbantu sih. Maksudnya akan dilebar ya, bantuan-bantuan supaya merata di setiap sisi yang dibutuhkan.
1: Selain melakukan distribusi air bersih, pemerintah Kabupaten Merauke juga berupaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas air melalui perbaikan fasilitas serta pengembangan instalasi pengolahan air. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan suplai air bersih dan memperluas pelayanan kepada masyarakat, terutama saat kesulitan memenuhi kebutuhan air. Jessica Ardana melaporkan.
2: Bupati Merauke Yosep Ladib Gebse menegaskan, warga Ikatan Keluarga Toraja merupakan salah satu mitra strategis pemerintah Kabupaten Merauke dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Daerah 3 IKT Kabupaten Merauke Selasa kemarin. Ia berharap seluruh warga IKT dapat terus optimistis dan mengambil manfaat dari berbagai dinamika pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Merauke. Menurut Yosep Gebse, warga IKT telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan Merauke melalui berbagai bidang, baik sektor formal maupun informal. Ia menilai keberadaan warga Toraja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Merauke secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan daerah tidak boleh lagi dibangun dengan sekat-sekat kelompok. GFC juga mengajak seluruh keluarga besar IKT untuk terus menjaga kekompakan, adat istiadat, serta nilai-nilai warisan leluhur dari tanah Toraja, sekaligus membangun kebersamaan dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke. Menurutnya, semangat kekeluargaan tersebut harus terus dipelihara, bukan hanya di internal warga Toraja, tetapi juga dalam kehidupan bersama sebagai sesama warga Kabupaten Merauke. Balai Karantina Papua Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit African Swine Fever atau ASF. Langkah ini menyusul ditemukannya kasus positif pada babi di distrik Arimob, Kabupaten Bovendigul. Penguatan dilakukan untuk mencegah penyebaran virus mematikan tersebut ke wilayah Merauke. Penguatan kewaspadaan dilakukan melalui sosialisasi yang digelar bersama Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke. Kegiatan berlangsung di kantor Bupati Merauke. Sosialisasi melibatkan lintas instansi, Balai Veteriner Jayapura, Majelis Rakyat Papua, serta para peternak babi. Populasi babi di Papua Selatan tercatat mencapai 16.214 ekor. Sekitar 5.000 ekor diantaranya berada di Kabupaten Merauke. Jumlah ini menjadi perhatian serius mengingat dampak ASF terhadap kematian ternak dapat sangat masif dan merugikan peternak lokal. Kepala Karantina Papua Selatan Irsan Nuhantoro menyatakan pengawasan perlu diperkuat terutama terhadap lalu lintas babi dan produk turunannya. Menurutnya, biosecurity di tingkat peternakan juga harus menjadi perhatian bersama. Berdasarkan laporan yang disampaikan, dalam kegiatan tersebut, sekitar 1.100 ekor babi dilaporkan mati di 7 distrik di Bovendigul pada April lalu. Kemudian pada Juli, kematian babi di distrik Arimob dinyatakan positif ASF berdasarkan hasil pengujian Balai Veteriner Jayapura. Peternak diimbau memperkuat penerapan biosecurity dengan menjaga kebersihan kandang dan penggunaan disinfektan. Mereka juga diminta memakai pakaian dan alas kaki khusus, membatasi akses pengunjung, serta memastikan ternak berasal dari sumber terpercaya. Selain itu, peternak tidak boleh memberikan pakan sisa sebelum dimasak hingga mendidih. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan ya, pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Merauke. Karena sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini mungkin sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya pun, ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Protein Soda Lady.
1: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, pemerintah mengarahkan APBN 2027 sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya. Ya, dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. Ya, dikatakan APBN memiliki peran strategis di tengah ketidakpastian dan risiko global yang masih tinggi. Dan Purbaya menjelaskan APBN memiliki fungsi sebagai peredam guncangan atau shock absorber. Ya, tujuannya yakni untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Selain itu, APBN berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong perekonomian domestik dan mendukung agenda prioritas pembangunan. Menurut Purbaya, APBN 2027 juga dirancang sebagai katalis pembangunan agar memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah APBN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian pembangunan nasional. Nah, era APBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional dan 1 program pendukung. Keseluruhan program ini mencakup 60 program kerja yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun. Ya, Purbaya mengatakan keberpihakan kepada rakyat harus berjalan seiring dengan disiplin dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6% dengan tetap menjaga kesehatan APBN, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, dan masih akan ada informasi-informasi lainnya. Tetaplah di Pro 1, RRI Merauke.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk informasi yang selanjutnya, pendengar, ya ini ada informasi terkait juga dengan Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenhan, ya, menggelar Forum Konsultasi HAM 2026 untuk membahas tantangan pemenuhan HAM dalam pembangunan nasional. Forum bertema HAM dalam pembangunan nasional, tantangan dan arah ke depan, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan rekomendasi. PLT Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM menyebut forum menjadi ruang konsultasi pemerintah dengan masyarakat sipil. Ya, forum tersebut membahas berbagai persoalan serta tantangan pemenuhan HAM dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan inklusif. Ya, dijelaskan lebih lanjut, forum dilaksanakan melalui 4 tahapan mulai dari sesi perspektif hingga penajaman isu strategis yang dibahas bersama. Tahapan berikutnya meliputi diskusi tematik dan pleno untuk mengonsolidasikan hasil pembahasan serta rekomendasi peserta dari seluruh klaster. Ya, diskusi tematik Forum Konsultasi HAM 2026 dibagi menjadi 5 klaster pembahasan isu strategis. Klaster tersebut mencakup demokrasi, kebebasan sipil, kebebasan beragama, kesetaraan, serta tanah, lingkungan, sumber daya alam, dan kebudayaan. Dan dia menyebut seluruh rangkaian forum dirancang bertahap untuk menghimpun pengalaman dan analisis masyarakat terkait pemenuhan HAM. Ya, masukan ini menjadi pijakan dalam merumuskan arah pemajuan HAM sekaligus memperkuat pembangunan nasional yang berperspektif hak asasi manusia. Pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana

0: menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Dan peringat kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Saat ini tersedia semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN. Kini diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Promo berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere, ya untuk tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Caranya mudah, lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Ayo manfaatkan promo Merdeka Daya melalui PLN Mobile. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Bambu Pemali ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Doremkai, Gang Yawati, RT 12 RW 03, Kelurahan Bambu Pemali dengan ukuran kurang lebih lebar 18 meter kali panjang 30 meter, ya, dengan batas-batas. Sebelah utara tanah milik Lili Suryani Supu, sebelah timur tanah milik Biran Ansari, sebelah selatan jalan dan sebelah barat tanah milik Amir Mahmud Bau. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Estrella Rachelita Friendly selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Biran Ansari selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor lurah Bambu Pemali selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Ya, selanjutnya informasi dari Ketua LMA Marin Cooper ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah adat di Dusun Yarbos yang terletak di Sarsang, Kampung Yasa Mulia, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Ya, tanah adat terletak di Jalan Raya Semangga Tanah Miring, di belakang dengan usaha pembuatan arang bakar, dengan ukuran luas tanah adat 690 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah adat milik Oktavianus Gepse, sebelah timur tanah milik Jaya Abadi, sebelah selatan tanah milik Ian Maruwo Hugagi, dan sebelah barat rencana jalan. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Oktavianus Gepse selaku pemilik tanah adat kepada Daniel Ndiwain selaku pembeli tanah adat. Barang siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut, supaya melapor ke Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marin Cooper atau LMA Marin Cooper selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Binaloka, RT 07 RW 05 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, dengan ukuran luas kurang lebih 480 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Bapak Supu, sebelah timur Jalan Binaloka, sebelah selatan tanah milik Bapak Zainal, dan sebelah barat rencana jalan. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Zainal sebagai penjual kepada Agus Purwanto sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Kaliweda 1, RT 08, RW 04, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, dengan ukuran luas kurang lebih 375 meter persegi, dengan batas-batas sebelah utara kali, sebelah timur tanah garapan milik Ibu Ita, sebelah selatan tanah garapan milik Ibu Aila, dan sebelah barat tanah garapan. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Ayu Damayanti sebagai penjual kepada Musdalifah sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selamat lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Ya, selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita duka.

berita duka. Berita duka berasal dari keluarga anak Devega Yuliana Mahuse di Brawijaya, Merauke. Ditujukan kepada anak Veronica Mahuse di Jepara, keluarga Eduardus Kaise di Jakarta, keluarga Martinus Kaise, Magdalena Kaise, Adolf Kaise, semuanya di Atsi. Frederikus Yap Gepse di Bade, anak Devota Renwarin di Australia, cucu Yan Franciscus di Nabire, Benigna Mambu Mahuse di Sota, keluarga besar Pemda Merauke, keluarga besar Pasi Papua Selatan, keluarga besar Koni Papua Selatan, Koni Merauke, Koni Papua, keluarga Mahuse, Gepse, Diken, Balagaise, Kaise di Domande, keluarga besar Gepse, Basik-Basik, Balagaise, Mahuse di Wendu, Urum, Notif, Bahor, dan Anasai, Wambi, Sanggase, keluarga Bapak Stefanus Mahuse di Onggari, keluarga besar Gepse, Mahuse, Kaise, Balagaise, Basik-Basik di Onggari, Kaiburse, dan Kampung Salor, keluarga besar LPP RRI Merauke, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak terkasih kami, Frederikus Yasam Mahuse. Telah meninggal dunia Bapak terkasih kami, Frederikus Yasam Mahuse. Meninggal pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Dan jenazah sementara disemayamkan di rumah duka di Jalan Brawijaya, Merauke. Untuk informasi pemakaman akan disampaikan kemudian. Demikian berita duka.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Jackpot Land. Yay!
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sampai

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini pendengar. Sudah di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda juga yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, ada informasi dari luar negeri di mana PBB kerahkan bantuan untuk korban banjir parah di Nepal, pendengar. Perserikatan bangsa-bangsa mengerahkan bantuan dan personel untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir parah di Nepal. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pernyataan ini pada Rabu 26 Agustus 2026 ya. Dan Guterres mengatakan dirinya sedih atas bencana banjir yang melanda Nepal dan Tiongkok. Menurutnya, banjir ini telah menyebabkan banyak korban jiwa, orang hilang, serta kerusakan besar di sejumlah wilayah. Guterres menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban dan mendoakan agar warga yang terluka segera pulih. Dan dia mengatakan tim PBB kini mendukung upaya penanganan bencana yang dipimpin oleh pemerintah Nepal. Bencana ini telah menewaskan sedikitnya 160 orang dan menyebabkan lebih dari 680 orang hilang. Tingginya jumlah korban membuat kebutuhan kemanusiaan di wilayah terdampak meningkat. Ya, PBB bersama mitra-mitra kemanusiaan mengerahkan bantuan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak banjir. Pemerintah Nepal tetap memimpin upaya penanganan dan penyelamatan di wilayah terdampak. Ya, selain menimbulkan korban jiwa, banjir juga menyebabkan kerusakan besar terhadap infrastruktur. Berdasarkan perkiraan pemerintah Nepal, sebanyak 13 proyek pembangkit listrik tenaga air mengalami kerusakan atau hancur akibat bencana tersebut, pendengar. Ya, banjir juga menghancurkan sekitar 40 km jalan. Kerusakan ini berpotensi menghambat akses menuju sejumlah wilayah yang membutuhkan bantuan dan menyulitkan proses penyelamatan. Sekitar 200 truk turut tersapu derasnya air dan lumpur, dan sebanyak 19 jembatan juga dilaporkan hanyut akibat derasnya arus banjir. Kerusakan infrastruktur tersebut menambah tantangan dalam pelaksanaan operasi penyelamatan dan distribusi bantuan. Tim PBB dan mitra kemanusiaan terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Pengerahan personel dilakukan untuk memperkuat respon terhadap bencana, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Dan masih akan ada informasi-informasi lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah di pukul 16.43 menit. Ya, untuk Anda semuanya, ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda, yaitu program siaran berjaringan nasional Beranda Nusantara, pendengar. Ya, tentunya untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegem sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Ya, mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, meh gimana masa depanmu?
2: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
3: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
3: Alhamdulillah sudah. Banget, beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
6: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
7: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini dan sudah hampir di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda, yaitu program siaran berjaringan nasional Branda Asta Cita ya di sore hari ini. Ya, dengan topik cagar budaya. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, di mana untuk sore hari ini RRI penampil dari RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan.
8: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 5.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Mandiri dan berkepribadian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku Pamong Budaya Ahli Muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda Pamong Budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu kenapa gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasikan Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keaslian hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengagumi kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti pengecetan, rehabilitasi itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh ini lah, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ayam untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Bunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga di sini kan ada di lapel misalnya apa teater mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah yang mungkin di sini juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Banda Astacita Nasional.
2: Banda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman. Berikut ini
4: berbagai informasi dan edukasi penting, kita ikuti Beranda Astacita.

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka langse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Nah, bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik, dan baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan, ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang itu setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari. Wassalamualaikum.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
2: Selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Benar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu.
5: Saatnya kita ikuti azan maghrib.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
2: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra ya, itu. Nah begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya, cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk, jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
2: dan menyatu dengan alat musik,
1: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya, salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah, ayah tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
2: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
2: itu mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat-sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli dahulu ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah sementara kita di dunia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irauno sino dela, oke kita mau pakai kunci C ya, sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G tidak ada, iya kan, hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada, mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah kenapa, jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
2: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
2: Terima kasih Bu Marcelina Nurul sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi. Ya, untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
5: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
6: Uncle Billy
5: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Ayo cermat memilih informasi. Stop hoax.
1: Mencermati informasi. Siapa tahu itu hasil manipulasi.

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial, bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis, sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang, ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

Pesawat bisa dikatakan besi yang bisa terbang. Lalu, apakah Anda percaya begitu saja bahwa Anda tidak bisa sukses? Bukankah lebih berat besi daripada menjalankan semua rencana kesuksesanmu?

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca!

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi yang masih terus menghadirkan berbagai informasi juga hiburan melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, rangkaian Merauke malam ini hadir untuk menemani Anda semuanya. Tentunya juga bersama saya, Deci akan menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan terbaik untuk Anda di playlist Pro 1 RRI Merauke. Senang sekali bisa berjumpa Anda kembali. Berharap bahwa semua aktivitas Anda di sepanjang hari ini bahkan sampai malam nanti berjalan dengan lancar. Dan tentunya Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, untuk saat ini akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan dalam ruang layanan masyarakat.

Selatan Jalan, sebelah barat tanah milik Amir Mahmud Bau. Dan tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudari Estrella Rahelita Friendly sebagai pihak pertama atau penjual kepada saudara Biran Ansari selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Lurah Bambu Pemali. Selambat-lambatnya satu minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Yang berikut, pemberitahuan berasal dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Binaloka RT 7 RW 5 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukurannya panjang 60 meter, lebar 8 meter, dan luas kurang lebih 480 meter persegi. Batas-batasnya, sebelah utara tanah milik Bapak Supu, sebelah timur Jalan Binaloka, sebelah selatan tanah milik Bapak Zainal, sebelah barat rencana jalan. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Zainal sebagai pihak pertama atau penjual, kepada saudara Agus Purwanto sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa bukti-bukti surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pemberitahuan yang terakhir, pendengar, bahwa LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda, khususnya anak-anak muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Kegiatan tersebut pendaftaran resminya sudah dibuka mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 30 Agustus 2026. Dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia WNI berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib untuk menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui, dan bagi Anda yang berminat boleh mendaftarkan secara online melalui laman https://2/bintangradio.rri.id atau bisa memindai kode QR resmi. Secara offline pun bisa datang langsung ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, para peserta diwajibkan untuk membuat serta mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali dengan perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa juga untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke. Bintang dengan huruf B kapital, radio dengan huruf R kapital, angka 26, Merauke dengan huruf M kapital, serta menandai atau tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu juga seluruh peserta diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram @RRI_Merauke dan @bintangradio.id
akun TikTok @

0: @ri_merauke dan @bintangradio.id. Demikian disampaikan dan atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan untuk Anda updatekan di suasana malam hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita juga akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan updatekan berbagai informasi dan terbaru atau terupdate dari wilayah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan menemani Anda untuk suasana malam hari ini sambil menyelesaikan beberapa aktivitas ataupun juga menikmati waktu istirahat santai Anda, akan kami hadirkan beberapa persembahan lagu-lagu pilihan terbaik Pro 1 RRI Merauke di malam hari ini. Kita juga jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan ikuti Warta Berita Gema Papua.
1: Merauke malam ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke, Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke malam ini.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
3: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Rani Wapai. Berita pertama, hari keempat pencarian korban laka laut tujuan Serui Waropen, Bupati Yapen perketat penyisiran di wilayah pesisir. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
2: Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi bersama tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian korban kecelakaan laut yang terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026. Memasuki hari keempat Kamis 27 Agustus 2026, pencarian dilakukan menggunakan kapal KN SAR Wibisana 243 milik Basarnas Biak. Operasi pencarian melibatkan Basarnas Kabupaten Yapen, gabungan TNI Angkatan Laut Biak, serta Basarnas Kabupaten Biak Numpor. Tim bergerak menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi jalur hanyutnya speedboat beserta para penumpangnya. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi saat menghadiri apel pencarian pada Rabu malam 26 Agustus 2026 mengatakan pemerintah daerah bersama keluarga korban terus berupaya melakukan penyisiran di sejumlah titik yang belum terjangkau tim SAR.
3: Upaya-upaya yang dilakukan itu yang saya lakukan koordinasi dengan tim SAR, teman-teman ini bisa koordinasi menyampaikan informasi tentang apa yang telah terjadi di lapangan.
2: Ia menjelaskan keluarga korban juga turut melakukan pencarian secara mandiri dengan menggunakan sekitar 6 speedboat, namun seluruh upaya tersebut tetap dikoordinasikan dengan tim SAR agar pencarian dapat dilakukan secara terarah dan tidak mengganggu operasi penyelamatan.
3: Ini kan keluarga, tim yang bergerak ini keluarga. Ya, kita berterima kasih untuk tim SAR yang saya pikir luar biasa, mereka bekerja panjang malam sampai pagi dan mereka baru tiba di pelabuhan Serui, sehingga saya berkomunikasi untuk kita bertemu, minta mereka jumpa dengan tim dari keluarga yang sudah bekerja beberapa hari. Mereka sampai di Nabire, sampai di sekitar Pelabuhari dan sekitarnya, terus sampai di timur Peruri sana, sampai dengan saat ini belum ada petanda dan korban.
2: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus mengawal proses pencarian hingga mendapatkan hasil. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan keluarga korban dan tim SAR gabungan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Dampak El Nino, pemerintah Kabupaten Nabire gelar rakor cari solusi. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
4: Dampak fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kondisi tersebut ditandai dengan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Mengantisipasi kondisi tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Nabire bersama para kepala distrik, para kepala OPD, mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat berlangsung Rabu 26 Agustus 2026 digelar di Aula Inspektorat. Langkah antisipasi dilakukan dengan memantau kondisi wilayah yang mulai mengalami kekurangan air, memastikan ketersediaan sumber air bagi masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemerintah distrik. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat, pertanian, peternakan, serta meningkatnya risiko terjadi kebakaran lahan dan hutan. Dijelaskan, pihaknya bersama Kepala OPD dan Kepala Distrik diharapkan dapat melakukan pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
5: Pertemuan ini kita hadirkan 15 kepala distrik dengan OPD-OPD terkait, terutama ketahanan pangan, peternakan, pertanian, perikanan, dan juga pihak bulog, setelah itu BPBD dengan Kapolres sama Dandim, sehingga kita melihat kondisi fenomena El Nino yang terjadi di Kabupaten Nabire musim kemarau sudah 2 bulan lebih. Sehingga itu berdampak kepada warga masyarakat kita di Kabupaten Nabire, terjadi kebanyakan terjadi kekeringan sehingga produksi petani, sayur mayur, cabai, tomat, bawang sudah mengurang. Sehingga kita juga dalam rapat ini kita hadirkan beberapa distributor sembako yang ada di Kabupaten Nabire, sehingga sesuai dengan laporan dari distributor mereka datangkan beberapa produk seperti cabai dan sebagainya dari luar Kabupaten Nabire, sehingga memang kita monitor terhadap kestabilan harga juga kita turut pantau.
4: Masyarakat juga diimbau untuk menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah yang dapat meningkatkan risiko kebakaran di tengah kondisi cuaca yang kering. Pemerintah daerah Kabupaten Nabire bersama seluruh pihak terkait terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan dampak El Nino di Nabire. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kekeringan yang lebih panjang. Jeffrey Panjatan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Yapen sambut kehadiran klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Riki Aritonang dari Serui.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi peresmian klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik yang berlokasi di Jalan Cilas Paparenewi Serui tersebut mulai dikembangkan sejak Agustus 2023 dan resmi dibuka pada Rabu 26 Agustus 2026. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arsoi SEMSI mengatakan kehadiran klinik FN24 diharapkan tidak sekadar menambah fasilitas kesehatan, tetapi mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau bagi masyarakat.
7: Hadirin yang saya hormati, hadirnya sebuah klinik bukan sekedar bertambahnya bangunan atau fasilitas kesehatan, tetapi merupakan bagian dari upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita berharap klinik FN24 dapat memberikan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, ramah, profesional, dan yang terpenting berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien. Klinik FN24 saya harapkan dapat menjaga mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola klinik FN24 agar senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, etika pelayanan, kebersihan, serta kualitas dan keselamatan pasien.
6: Sementara itu, pemilik sekaligus pengelola klinik FN24, Fadli Nasrullah, menyampaikan klinik tersebut hadir dengan bangunan 3 lantai yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, mulai dari IGD, laboratorium, apotek, layanan persalinan, hingga ruang rawat inap. Klinik tersebut memiliki 13 kamar rawat inap dengan kapasitas 35 tempat tidur, yang terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari VVIP, VIP, hingga kelas 3.
8: Di klinik FN24 ini terdiri ruangan-ruangan, ada ruangan IGD, ruangan bersalin, ada kamar-kamar kelas 1, kelas 3, ruang poli umum, apotek. Kita menanjak naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada ruang rapat. Ruang rapat, terus ada kelas 1 spesial, ada kelas 2, ada kelas 3. Kelas 3 di lantai 2 ada 2 ruangan. Nah, Setelah itu kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada kantin. Kantin untuk fasilitas keluarga pasien yang mau istirahat, mau apa itu kita siapkan. Di lantai 3 juga itu ada VIP, ruangan VIP-nya ada 1. VIP-nya itu ada 3. Klinik ini maksimal dalam aturannya ya, karena kalau klinik utama itu dia 50 bed. Memang hari ini kami masih siapkan 35 bed. Karena kita butuh perkembangan ke depan, kita siapkan 15 lagi. Mungkin dalam waktu dekat, tidak sampai 6 bulan kita sudah siapkan yang ruangan-ruangan yang dibutuhkan yang kurang 15 bed itu. Itu di lantai 1.
6: Kehadiran klinik utama FN24 diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah dijangkau di Kabupaten Kepulauan Yapen.
8: Itu di lantai 1.
6: Kehadiran klinik utama FN24 diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah dijangkau di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Berikut laporan Lina Umasugi dari Jayapura.
9: Pemerintah Kota Jayapura membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan melalui Job Fair Kota Jayapura 2026. Kegiatan yang berlangsung di Plaza PTC Entrop ini melibatkan 32 badan usaha dan perusahaan dari berbagai sektor. Sebanyak 1.002 lowongan pekerjaan tersedia, mulai dari sektor industri, BUMN, rumah sakit, retail modern, jasa pembiayaan, jasa pengamanan, perhotelan, hingga restoran. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan, Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja, sekaligus membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Jayapura.
10: Semua para pencari kerja, semua para pemuda yang ada di kota ini tidak kita bedakan siapapun. Mau rambut keriting, mau rambut lurus, mau putih kulit, mau hitam kulit, mau model apa, semua adalah masyarakat Kota Jayapura yang banyak mendapatkan. Sedikit saya sampaikan bahwa biasanya kalau kita di tanah Papua ini kan mungkin lebih kepada yang orang asli Papua dulu lah. Mungkin 30% diberikan kepada anak-anak asli Papua, kemudian yang lain lah. Tetapi saya percaya bahwa semua yang hak untuk hidup di kota ini.
9: Para pencari kerja diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan masing-masing perusahaan, diantaranya ijazah, KTP Kota Jayapura, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan. Wali Kota juga meminta dunia usaha termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jayapura mempertimbangkan pelaksanaan Job Fair secara berkala, sehingga pencari kerja yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini dapat mengikuti rekrutmen pada periode berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Jonina menjelaskan, Job Fair 2026 berlangsung selama 2 hari dan melibatkan perusahaan dari berbagai bidang usaha.
11: Job Fair ini merupakan ajang di mana kita mempertemukan para user atau pengguna jasa tenaga kerja, dalam hal ini pimpinan perusahaan, baik itu BUMN, BUMD, dan juga perusahaan swasta serta perbankan. Kita mempertemukan dengan para pencari kerja yang ada di Kota Jayapura yang memiliki KTP Kota Jayapura. Tujuan dari pameran bursa kerja atau Job Fair adalah untuk mengurangi angka pengangguran atau pengangguran terbuka di Kota Jayapura. Yang kedua, menjembatani para pencari kerja dengan sektor swasta yang beroperasi di wilayah kerja pemerintah Kota Jayapura.
9: Bagi masyarakat yang memperoleh pekerjaan melalui proses rekrutmen ini, Wali Kota berharap agar bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Lina Umasugi melaporkan.
1: Perdana di Kabupaten Biak Numfor, Job Fair 2026, 21 perusahaan siapkan lowongan pekerjaan. Berikut laporan Ririn Arini dari Biak.
12: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini bersumber dari Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dana Otonomi Khusus tahun 2026 berlangsung selama satu hari diikuti oleh 21 perusahaan dari total 58 perusahaan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor. Sebanyak 215 pencari kerja hadir, meningkat dari target awal 150 orang. Sebesar 90% peserta adalah orang asli Papua. Tersedia 67 lowongan kerja dari beragam sektor, dari BUMN, perbankan, perusahaan daerah, serta sektor jasa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama yaitu memberikan informasi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Biak Numfor, menekan angka pengangguran, dan menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha dan dunia industri. Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Manstrembra menyampaikan, tingginya angka pencari kerja di Biak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut kegiatan ini belum menjawab seluruh kebutuhan, namun menjadi langkah awal yang penting.
13: Dari komunikasi koordinasi yang kita lakukan, itulah kita menyusun sebuah program bersama-sama dengan teknis dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita luncurkan satu program hari ini, yaitu Job Fair 2026 Bursa Kerja untuk anak-anak kita ini yang bersumber dari dana otsus. Kami memberikan apresiasi untuk 21 perusahaan yang sudah berpartisipasi juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan Job Fair tahun 2026. Dari catatan kita, ada di Biak ini ada kurang lebih sekitar 56 perusahaan ya. Sehingga setelah kegiatan ini kami akan lihat momen yang baik kami sama-sama dengan DPR atau apakah nanti DPR sepertinya nanti DPR akan lebih dulu menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan 58 perusahaan yang ada di Biak ini untuk sama-sama bisa mendorong program yang sama. Artinya program untuk membuka lapangan pekerjaan bagi kita yang sedang membutuhkan pekerjaan.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Johnny Domeng, menyebut kegiatan ini perdana dan sebagai sejarah baru di Biak Numfor yang menjembatani antara pemberi dan pencari kerja.
14: Kegiatan Job Fair ini mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Job Fair ini menunjukkan bahwa pencakar ini setidaknya tahu bagaimana yang namanya dunia kerja. Ini juga mempersiapkan mereka ke depan apabila kegiatan Job Fair ini belum ada yang atau dengan keterbatasan jumlah yang diterima, mereka sudah punya gambaran bagaimana untuk bergumul mendapat pekerjaan.
12: Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pencari kerja terdaftar melalui aplikasi Siap Kerja tahun 2026 mencapai 506 orang, sementara angka pengangguran secara statistik diperkirakan berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, dengan lulusan SMA sebagai kelompok terbesar. Pemerintah Biak Numfor berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini, memperluas partisipasi perusahaan, serta membuka peluang kerja yang lebih luas guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
1: Berita terakhir, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih apresiasi program kerja. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih satu bulan di sejumlah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di Pelabuhan Serui pada Rabu 26 Agustus 2026 ditandai dengan penyerahan plakat dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih. Sebaliknya Wakil Rektor 1 juga menyerahkan plakat kepada pemerintah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama selama pelaksanaan KKN. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi mengatakan, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN beserta dosen pendamping yang telah berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di tengah masyarakat, antara lain pemasangan tugu batas wilayah, papan nama jalan lingkungan RT RW, kegiatan peduli lingkungan, penguatan kegiatan sosial, serta pelayanan di bidang kesehatan.
15: Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN dan para dosen pendamping atas kontribusi dan pengabdiannya dalam melaksanakan kuliah kerja nyata di beberapa wilayah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih satu bulan. Pelaksanaan KKN tentunya sangat membantu kita semua. Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik fisik maupun non-fisik di tengah masyarakat, antara lain seperti pemasangan tugu batas, pemasangan papan nama jalan di lingkungan RT RW, kegiatan peduli kebersihan lingkungan, penguatan teknologi informasi, kesehatan, sosial dan kemasyarakatan lainnya.
2: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih Dirtun Tuboy mengatakan bahwa pelepasan mahasiswa KKN bukan sekedar kegiatan penarikan mahasiswa dari lokasi pengabdian, tetapi menjadi momentum untuk menutup satu tahapan sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar.
16: KKN bukan sekedar penarikan mahasiswa dari lokasi KKN. Hari ini adalah sebuah momentum untuk menutup satu sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar. Para mahasiswa kita datang ke Kabupaten Kepulauan Yapen bukan hanya membawa buku teori, mereka datang membawa semangat untuk belajar dari masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan memberi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
2: Ia berharap pengalaman selama menjalankan KKN di Kepulauan Yapen tidak berhenti setelah mahasiswa meninggalkan lokasi pengabdian. Menurutnya, Yapen diharapkan meninggalkan jejak dalam hati para mahasiswa, mulai dari keramaian masyarakat, kekayaan daerah, kehidupan kampung, hingga semangat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Papua. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Rani Wapai, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Rocky Mambi.

0: Kinan, udah lapar nih. Buruan dong pesan makanannya.
1: Coba mana Lydia, buku menunya. Sini, aku lihat dulu.
0: Aku pengen nasi goreng aja deh. Kamu gak pesan sayur atau buah gitu?
1: Oh iya, lupa Lid. Benar juga ya. Lagian, udah beberapa hari ini aku gak makan sayur nih. Gimana kalau sayur ini aja?
0: Oh my God, jujur Li, sebaiknya kamu tuh makan sayurnya tiap hari. Soalnya sayur tuh bagus untuk kesehatan, termasuk buah juga. Menurut buku yang aku baca, rutin mengkonsumsi sayur dan buah bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, serta melancarkan pencernaan kita.
1: Wah, pantesan. Kulitku kerasa kering dan keriput juga nih.
0: Gak gitu juga lah. Masa baru beberapa hari gak makan sayur, jadi keriput? Kamunya aja yang udah tua.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

dan kita masih dalam rangkaian Merauke malam ini. Selanjutnya kami akan hadirkan lebih dulu ya paket drama radio untuk Anda dengarkan dengan judul Tidak Cukup Waktu, produksi RRI Mataram untuk edisi hari Kamis ini tanggal 27 Agustus 2026. Dan juga beberapa referensi terkait dengan informasi dari laman portal berita rri.co.id, beberapa diantaranya juga sudah kami siapkan. Informasi nasional dan regional untuk nanti Anda akan update-kan. Ya, diantaranya adalah terkait dengan Komdigi, Kemkomdigi perketat pengawasan ruang digital selama aksi penyampaian aspirasi, lalu juga pasar video commerce Indonesia jadi yang terbesar di Asia Tenggara, serta beberapa informasi lain yang sudah kami siapkan untuk Anda dengarkan, updatekan malam hari ini sambil Anda juga menjalankan beberapa aktivitas malam hari ini ataupun juga persiapan untuk besok kembali beraktivitas ya, sambil menikmati waktu santainya untuk malam hari ini. Ya, kami hadirkan untuk Anda yaitu paket drama radio di malam hari ini ya pendengar. Dan selesai paket drama radio, kami akan hadirkan berbagai informasi dalam rangkaian Merauke malam ini spesial yang diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id.

0: adalah anak yang disayang oleh papa. Papaku selalu memberikan cintanya kepadaku. Aku rasa tangki cintaku penuh darinya. Aku menyayanginya, sungguh. Sedangkan di sisi lain, mamaku adalah orang yang selalu menuntutku untuk menjadi seorang yang lebih baik setiap hari. Awalnya, aku merasa ini hal yang positif dan baik untukku, bisa menjadi motivasiku. Seiring berjalannya waktu, aku merasakan bahwa diriku tidak pernah cukup untuk mama. Aku selalu kurang di matanya, sedangkan di mata papa, aku dan diriku sudah cukup. Begitulah duniaku berjalan.
1: Vin, kok nilaimu turun sih? Semester kemarin kan bagus. Gimana sih? Pokoknya belajar lagi lebih serius ya. Mama mau kamu nilainya selalu naik.
2: Iya, Ma. Nanti Vina belajar yang lebih giat.
0: Beranjak dewasa, aku tumbuh menjadi seseorang yang tidak percaya diri. Aku butuh validasi dari orang lain. Kurasa hal ini tumbuh karena aku selalu dituntut lebih. Aku menjadi anak yang sibuk mencari validasi atas segala hal yang kulakukan. Aku menjadi anak yang haus perhatian, dan kurasa ini hal yang semakin menyebalkan bagi orang di sekitarku.
3: Ini kemarin waktu aku diminta menjadi moderator di acara kampus kemarin loh.
1: Wah, kamu cantik banget waktu itu. Kamu bertalenta banget, Vina. Keren, sumpah kamu keren banget.
0: Jika seseorang memujiku, aku sungguh senang. Aku tumbuh menjadi orang yang selalu memperlihatkan kemampuanku dan menunggu untuk divalidasi. Namun, ketika tidak ada yang memberikan pujian, aku menjadi gundah, memikirkan apa aku sudah cukup baik dan cantik di mata orang lain. Aku selalu mencari validasi ke siapapun. Bahkan ketika aku punya pacar, aku menjadi sosok yang harus terus divalidasi.
4: Sayang, menurut kamu kemarin aku bagus nggak nyanyinya?
5: Bagus kok, kamu juga cantik. Kamu pasti lolos ke babak selanjutnya, aku yakin.
0: Seperti anak yang semakin bertumbuh dewasa, waktu dengan keluargaku berkurang. Aku memiliki banyak waktu di luar dengan duniaku. Pekerjaan, hobi, pasangan, dan teman-teman. Sehingga aku lupa bahwa orang tuaku semakin bertambah usia dan menua. Sementara aku sibuk mencari kepuasanku sendiri dengan menunggu pujian dari teman-teman dan orang terdekatku. Sampai suatu waktu, mamaku sakit. Aku merasa aneh. Aku merasa asing terhadap orang yang paling dekat denganku, yang sudah mengenal aku bahkan saat mereka tahu bahwa aku hadir di dalam perutnya. Aku merasakan tidak apa-apa memiliki hobi yang membuat kita lebih merasa kuat untuk menjalani hidup di dunia yang sungguh berat. Tidak apa-apa kita menghabiskan waktu untuk membuat diri kita jadi jauh lebih baik. Bahwa tidak apa-apa menjadi anak yang memiliki dunianya sendiri. Tapi aku sadar, orang tua kita juga butuh kehadiran anaknya, karena anaknya adalah dunianya. Aku tahu bahwa setiap insan akan kembali ke pemiliknya. Maka, jangan pernah lupakan waktu untuk dihabiskan bersama keluarga. Entah kapan waktu itu diambil, aku tidak mau kita akan merasakan penyesalan yang berkepanjangan. Berikan waktu kepada mereka yang menjadikan kita dunianya, bahagianya, dan harapannya.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya?
1: Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Iya, kalah pamor dong.
1: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah, anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya.
0: Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Dokter, kita ke beberapa informasi yang sudah disiapkan ya untuk Anda updatekan malam hari ini, rangkaian Merauke malam ini. Kita awali lebih dulu untuk beberapa informasi, terutama diawali dengan informasi nasional. Ya, informasi nasional yang berkaitan dengan Kemkomdigi perketat pengawasan ruang digital selama aksi penyampaian aspirasi. Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperketat pengawasan ruang digital selama aksi penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, kebebasan berpendapat harus disertai dengan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam keterangan yang disampaikan, yaitu keterangan tertulis bahwa kritik dan aspirasi masyarakat kami hormati dan kami persilakan. Tetapi provokasi, DFK, ujaran kebencian, dan konten yang sengaja dibuat untuk menghasut atau memperkeruh keadaan tidak akan kami biarkan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Mutia dalam keterangan resmi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 hari ini. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Sedikitnya 4 kelompok akan menyampaikan aspirasi termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPD. Masa aksi menyampaikan pendapat dari sejumlah daerah juga mulai berdatangan dan berkumpul di sekitar gedung DPR sejak Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat Kemkomdigi meningkatkan pemantauan terhadap percakapan, unggahan, dan siaran langsung terkait aksi. Langkah pengawasan dilakukan setelah muncul informasi mengenai penangkapan sejumlah orang yang diduga hendak membuat kerusuhan. Kemkomdigi menilai situasi tersebut perlu diantisipasi agar ruang digital tidak memperkeruh kondisi. Dari hasil pemantauan terdapat sejumlah siaran langsung yang dinilai lebih berorientasi pada viralitas dan monetisasi. Beberapa siaran tersebut juga memanfaatkan fitur pemberian hadiah atau gift. Kemkomdigi mengingatkan jumlah penonton maupun viralnya konten tidak menjamin kebenaran informasi. Masyarakat diminta untuk memeriksa sumber dan kontak sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Dan juga ia meminta masyarakat menahan diri sebelum membagikan informasi di media sosial. Publik juga diminta tidak mudah terpancing potongan video, narasi tanpa konteks maupun informasi yang sumbernya tidak jelas. Kemkomdigi turut mengingatkan masyarakat terhadap pihak yang berupaya memecah belah atau mengadu domba. Perbedaan pendapat diharapkan tidak berkembang menjadi kebencian antar sesama. Dan Mautia menegaskan kebebasan berpendapat dan tanggung jawab menjaga ruang publik harus berjalan bersama. Kemkomdigi akan terus meningkatkan intensitas pemantauan selama situasi aksi berlangsung. Konten yang memenuhi unsur pelanggaran akan ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kemkomdigi. Ya, ini informasi nasional kita untuk malam hari ini. Kita beralih ke informasi berikutnya lagi.

ya, informasi berikutnya lagi adalah berkaitan dengan kemerdekaan berpikir jadi tantangan di era AI. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, konselor kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran Yahya Jahangiri menilai kemerdekaan bangsa tidak hanya menyangkut kebebasan wilayah. Menurutnya, kemerdekaan juga mencakup kebebasan berpikir, mental, budaya, serta kemandirian ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yahya mengatakan ketergantungan pada pengetahuan, budaya, media, dan teknologi dapat melahirkan bentuk penjajahan baru. Ia menilai penggunaan AI dan mesin pencari secara berlebihan dapat mengurangi kemampuan manusia dalam berpikir kritis. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Konselor Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran Yahya Jahangiri pada forum diskusi Mandala Project di Ciputat, Tangerang Selatan pada hari Kamis ini tanggal 27 Agustus 2026, bahwa jika setiap pertanyaan langsung dijawab oleh AI atau Google, kita harus bertanya, siapa yang menghasilkan pengetahuan dan mengelola pikiran? Ya, jangan sampai ketergantungan teknologi membuat manusia kehilangan kemampuan berpikir kritis dan menyerahkan pikirannya sepenuhnya kepada mesin. Menurutnya, teknologi semestinya digunakan sebagai alat untuk membantu manusia berpikir dan mengambil keputusan. Ketergantungan berlebihan membuat masyarakat berisiko menerima informasi tanpa menguji dan mengolahnya secara kritis. Dan Yahya mengaitkan pandangannya dengan pengalaman Iran setelah revolusi Islam. Menurutnya, perubahan kekuasaan harus diikuti pembangunan manusia yang baik melalui pendidikan, kemudian ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Ya, dan juga ia mengajak masyarakat memaknai dalam hal perjuangan Nabi sebagai upaya untuk membangun kualitas manusia dan mewujudkan kemerdekaan sejati. Menurutnya, kemerdekaan berarti terbebas dari berbagai bentuk perbudakan, termasuk juga ketergantungan terhadap teknologi. Yahya juga menyoroti kontribusi peradaban Persia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan Islam melalui tokoh seperti Ibnu Sina dan juga Suhrawardi. Menurutnya, Indonesia dapat mengembangkan ilmu agama secara beriringan dengan ilmu sosial, psikologi, sains, dan bidang pengetahuan lainnya. Dan Yahya mengatakan bahwa kekuatan utama negara pada akhirnya berada pada rakyatnya. Ia mencontohkan Iran mampu bertahan menghadapi tekanan, embargo, dan konflik karena memiliki kekuatan sosial serta dukungan masyarakat.

pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya. Untuk Anda updatekan malam hari ini masih berkaitan dengan informasi nasional. Ya, informasinya adalah pasar video commerce Indonesia jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Ya, selengkapnya juga untuk Anda updatekan, Indonesia tercatat sebagai pasar video commerce terbesar di Asia Tenggara ya, dan jumlah penjual online mencapai 800.000 dengan pertumbuhan transaksi 90% menjadi 2,6 miliar transaksi. Dan hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kick Off Road to Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas di Kementerian Perdagangan. Ya, dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa video commerce, orang jualan dengan melakukan siaran menggunakan video tetapi pelanggannya online. Tren video commerce ditopang oleh pengguna aktif sosial di Indonesia yang jumlahnya sangat besar, mencapai 180 juta orang. Jumlah itu meningkat 26% per tahun. Menurutnya, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital di tahun 2025 mencapai 100 miliar US dollar, setara dengan 1.776,5

pelosok negeri. Pemerintah juga memfasilitasi kolaborasi antara pelaku e-commerce, kemudian UMKM, asosiasi industri, dan konsumen. Ia juga mengingatkan bahwa pelaku usaha e-commerce untuk mengoptimalkan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Menurutnya, algoritma sangat penting untuk mendorong produk yang berbasis pada personalisasi konsumen. Adaptasi teknologi ini merupakan peluang bagi pelaku usaha dan juga UMKM lokal, dan mereka harus melakukan transformasi ekonomi digital secara lebih inklusif. Ya, ini yang berkaitan dengan informasi nasional pasar video commerce Indonesia, jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Kita akan beralih ke beberapa informasi regional.

Merauke imbau warga tak buka lahan membakar dengan cara membakar. Selengkapnya dikutip juga dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Polres Merauke mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap kejadian kebakaran kepada pihak kepolisian. Dan Kasubsi Penmas Sihumas Polres Merauke, Ibda Kalton P. Watori Esos, mengatakan bahwa imbauan tersebut telah disampaikan oleh Kapolres Merauke sebagai langkah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca yang panas juga berlangsung cukup panjang. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kasubsi Penmas Sihumas Polres Merauke, Ibda Kalton P. Watori Esos, bahwa untuk membuka lahan dengan dibakar itu sangat dilarang untuk saat ini karena curah hujan yang sudah tidak ada sama sekali, cuaca panas yang cukup tinggi, lalu juga ya, kemarau panjang yang tentu masih berlangsung sehingga api sekecil apapun dapat memicu kebakaran. Menurut Kalton, masyarakat yang menemukan adanya kebakaran di lingkungan sekitar diminta untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Polres Merauke juga telah menyediakan layanan pengaduan melalui sentra pelayanan kepolisian. Ya, sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT secara hotline 110. Setelah menerima laporan, kepolisian juga akan merespon dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Dan terkait dengan penyebaran informasi kebakaran melalui media sosial, Kalton juga mengatakan masyarakat diperbolehkan mengambil dan juga membagikan video, namun masyarakat diimbau tetap bijak dalam menyampaikan informasi menggunakan narasi yang tidak menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui apakah suatu kebakaran terjadi akibat unsur kesengajaan atau tidak, kepolisian juga akan melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kalton juga mengimbau masyarakat yang melihat secara langsung adanya tindakan pembakaran lahan atau hutan untuk segera melapor kepada kepolisian jika situasinya memungkinkan, pelaku dapat diamankan. Namun apabila berisiko atau tidak memungkinkan, masyarakat diminta tidak mengambil tindakan sendiri dan segera untuk menghubungi Polres Merauke melalui SPKT atau hotline 110. Ya, itu informasi regional kita yang pertama dan juga nanti ada satu informasi regional terakhir kita ya. Sebelum nanti Anda akan updatekan juga perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Kita ke informasi yang terakhir ya. Ini berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Eksbangpol Kabupaten Merauke melaksanakan sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi SMA dan MA di Kabupaten Merauke pada hari Kamis 27 Agustus 2026 di Aula Kantor Bupati Merauke. Kegiatan mengusung tema adalah memperkuat memperkuat wawasan kebangsaan dan karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke, Sukito, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pembinaan generasi muda agar memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa di tengah perkembangan teknologi, informasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Sukito menjelaskan penguatan wawasan kebangsaan diperlukan agar siswa-siswi memiliki pemahaman yang kuat mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Dan hal ini dinilai penting mengingat Kabupaten Merauke juga memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang perlu dijaga dan dirawat bersama. Dan dalam keterangan yang disampaikan ya, keterangan tertulis oleh Sukito, kebersamaan kita di Kabupaten Merauke perlu kita jaga, kita pelihara, dan perlu kita rawat bersama-sama melalui penguatan sikap toleransi, persatuan, gotong royong, cinta tanah air, serta penghargaan terhadap kearifan lokal. Ia menyebutkan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila, kesadaran kebangsaan, menanamkan rasa cinta tanah air, serta memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Selain itu juga siswa didorong untuk memiliki sikap toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan golongan, serta mampu menangkal intoleransi, radikalisme, dan berbagai pengaruh negatif di lingkungan pergaulan maupun media sosial. So, kita menambahkan Kesbangpol Kabupaten Merauke juga akan melaksanakan sosialisasi serupa bagi siswa-siswi SMK pada 1 Oktober 2026 bertepatan dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari program kerja Kesbangpol Kabupaten Merauke tahun 2026 dalam membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, memiliki kepedulian sosial, serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman, harmonis, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Ya, itu informasi terakhir kita untuk malam hari ini ya, pendengar. Dan selanjutnya juga kami akan updatekan informasi untuk Anda, yaitu Warta Berita Sentral Pro 3 RRI tepat di pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Inilah warta beritanya. Selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yaitu dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM, STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
3: Kasih permintaan banyak sekali mohon untuk surat-surat mereka. Mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
2: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
4: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
2: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
5: Ngurus kakak yang bilang kena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kan tiap rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
2: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 119 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
1: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi, teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama awal. Kita sama-sama awal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jadi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit Pak.
3: Benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
5: Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Burai Kargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren

0: sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
1: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
0: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
2: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak, ya, dalam konteks modal. Karena dari dua kader ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
0: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah tank juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang dulu kita juga sebagai kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial

0: disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
1: Dari saya pribadi pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
0: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, Breaker selesai. Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Selanjutnya, beberapa rangkaian program hiburan akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Start dari program acara Aneka Lagu Daerah Senusantara dan akan berlangsung sampai di pukul 22. Dan nanti di pukul 22 Anda akan ikuti program hiburan berikutnya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, serta

pamungkas kami, yaitu kisah inspirasi dan lagu. Semoga akan menambah suasana bahagia di tempat Anda, terutama buat Anda yang masih akan terus beraktivitas, menyelesaikan berbagai aktivitas khusus di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: mana udah di mana?
1: Hotel dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan dempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketi Herwi.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di Genggaman.

0: Rokin malam ini. Rokin malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar, kabar sampean kita untuk malam hari ini di edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Ya, segmen hiburan selanjutnya yang akan menemani Anda di malam hari ini seusai deretan lagu-lagu daerah Senusantara Anda dengarkan ya. Yaitu program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, dan yang pastinya Anda boleh bergabung di jalur telepon 0971333333 0745 maksudnya. Dan juga di SMS WhatsApp boleh mampir di 0852 7511 2433. Oke. Dan malam hari ini di segmen Ruang Rindu kita spesial untuk kategorinya adalah lagu-lagu Indonesia mancanegara kategori duet. Oke. Jadi nanti saya duet sama Anda jalur telepon. Lagu kita juga berpasangan gitu ya. Oke. Boleh untuk gabung malam hari ini. Waktu kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Semoga saja kabar baik, kabar sehat buat semua pendengar kami Senusantara malam hari ini. Dan yang pasti juga kehadiran Anda. Oke. Saya nantikan di jalur telepon 0971 3330745.

0: Okay. Hampir kelupaan ya kalau lagunya harus di sounding dulu atau diumumkan dulu lagunya di deretan. Oke, untuk lagu Indonesia di malam hari ini ada 5 daftar lagunya, diantaranya Rosa featuring Pasha Ungu dengan Terlanjur Cinta, ada Butterfly punya duetnya Melly Goeslaw, Andhika Pratama, Nanti Dulu Kamaya featuring Firman, terus Sampai Akhir punya Judika featuring Dumariris, Telepon Ribas featuring Nindi. Lalu untuk deretan mancanegaranya itu ada punya Michael featuring Reese Witherspoon dengan Something Stupid. Ada Just The Way You Are punyanya Sabrina featuring Calvin Jeremy. Ada Moves Like Jagger, Maroon 5 featuring Christina Aguilera, The Body Song, Al Jarreau featuring Brenda Russell. Lalu ada punya Michael Bolton featuring Agnes Mo. Judulnya adalah Said I Love You But I Lied. Oke, itu dia daftar lagu kita untuk malam hari ini. Jalur telepon yang sudah berdering. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Yang berbagi itu relewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi jalur telepon.
1: Iya. Kasih juga sudah angkat panggilan saya.
0: Okay, kabar apa hari ini?
1: Kabar, puji Tuhan, sehat. Cuaca hari ini juga bagus seperti hari-hari sebelumnya.
0: Okay, baik.
1: Ya, malam ini agak lumayan dingin.
0: Siap, oke, baiklah. Terima kasih untuk informasinya.
1: Terus bagaimana kabar?
0: Kabar juga? Baik sekali, puji Tuhan. Oke. Siap. Dari deretan lagu kita ini punya siapa yang mau direkas manca Pak Indonesia?
1: Kalau lagu daerah tadi sudah.
0: Sudah dong. Udah lewat itu.
1: Iya, lagu daerah itu tidak termasuk manca ya. Kan tidak bahasa Indonesia gitu.
0: Itu kan bagian dari Indonesia dong. Masa mau dijadikan manca? Nusantara.
1: Iya, okay, itu kalau Timor Leste sekarang sudah bisa jadi lagu manca juga ya.
0: Beda lah.
1: Tidak, beda maksudnya itu. Kalau Timor Leste tidak termasuk manca lagunya.
0: Nanti kita pikirkan di belakang layar ya.
1: Iya, kan kalau manca selainnya Indonesia tuh, yang penting lagu Timor Leste juga jangan yang bahasa Indonesia tuh.
0: Yang pastinya juga sama lah kayak PNG ya. Oke, baiklah, kita ke daftar lagu dulu untuk malam hari ini yang sudah ada dulu ya.
1: Iya.
0: Lagunya siapa nih? Indo atau manca?
1: Ya, Something Smart.
0: Smart. Oke, okay. Yes. Kembali ya.
1: Boleh tuh.
0: Janganlah, nanti yang punya lagu marah tuh. Kita bisa kena teguran. Okay. Sudah saya siapkan ya, Michael featuring Reese Witherspoon dengan Something Stupid. Okay, silakan.
1: Oh, something stupid. Oh ya, tidak ada smart dia. Okay. Salamnya ya untuk kakak Deci yang sedang tugas di malam yang dingin dan semakin dingin karena di dalam studio.
0: Okay.
1: Semoga tetap sehat, sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan ya terutama sehat dan bahagia ya. Ya, waktu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Oke, di Merauke ada Mama Ines, Mama Ita, juga semua mama-mama, dan juga Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak, Mas Muji Heru, dan juga semua mas-mas, Putra Tamir, sama juga ya Putra Tamir, dan semua putra-putra. Jika di luar sana ada Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu Masria bersama pasangannya Nasrun, Bang Bintang Prat, Nose, Caca, Ayu Manise, kemudian juga Bang Prat Tengah di Fakfak, Bang Tanu Utara sana, serta Bang Itamame, Bang Luhut, Bang Tira, kemudian Kang Ahmad Irwa, Kedi Tinda, ya, sering muncul juga Rajanya. Ya, ada teman yang kepung belum lama ini di timur sana ya, mudah-mudahan.
0: Okay, iya.
1: Ya saja, tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan terikuti malam hari ini. Cici.
0: Oke.
1: Dan sekolahnya hati-hati.
0: Siap.
1: Malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam buat Pak Freddy di Seringgu, Merauke. Oke, dan lagunya sudah saya siapkan. Semoga terhibur dan yang pastinya juga selamat beristirahat bersama keluarga. Dan dari Seringgu Merauke kita kemana lagi untuk penelpon yang berikut? Segmen hiburan ruang rindu kita untuk malam hari ini ya. Yang pasti waktu kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, sudah ada lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Bang Luhut.
2: Ya, gimana kabar di sana?
0: Baik sekali Bang Luhut. Apa kabar di sana? Di Tapanuli.
2: Kabar baik, kabar sehat juga. Cuacanya cerah, dedek deki.
0: Puji Tuhan kalau kabarnya baik semua. Oke, okay, ya. Baiklah.
2: Ya jelas lah, harus kabar-kabar sehat lah, biar semangat.
0: Lagunya siapa yang mau di request Bang Luhut? Kalau kita malam hari ini ada Indonesia Mancanegara, mau pilih yang Indonesia atau Mancanegara?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Oke, okay. Tadi sempat dengar daftar lagunya atau?
2: Iya, baru.
0: Baru dengar. kita punya lagu Rosa featuring Pasha Ungu, Terlanjur Cinta, Melly Goeslaw sama Andika Pratama, Butterfly. Nanti dulu punya Kamaya Firman, lalu ada Sampai Akhir Judika Dumariris sama Telepon Ribas featuring Nindi.
2: Yang pertama jauh-jauh lah, nak.
0: Rosa Pasha Ungu ya, Terlanjur Cinta.
2: Iya.
0: Oke, silakan. Ya, siapa shalomnya?
2: Yang pertama siapa tadi?
0: Yang pertama Pak Freddy.
2: Oke, salam buat Pak Freddy. Terus buat Bang Norki, Bang Putra Tamir, Pak Bernat, Bang Amda Yusu, Bang Sikamani, Bang Iwan, Bang Putra Jaya, Bang Ahmad Irwan, Bang Putra Tengah, Bang Ling, dan juga Ibu Putri, Ibu Sisi namanya. Iya. Ibu Ani, Ibu Mas Bia, ada Puja, Bu Nama Sari, ada Ibu Dinda Ima, Ibu Perida, Ibu Natalia, Ibu Jati, dan buat semua-semuanya itu aja lah yang lagi monitor semalam. Oke, buat itu selamat bertugas, lagunya di Pinky. Terima kasih, selamat malam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, jaga-jaga, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali juga buat Bang Luhut yang sudah gabung langsung dari Tapanuli. Iya, yang sangat semangat sekali malam hari ini ya. Oke, dari suaranya nampaknya begitu sih. Kita dengarkan dua lagu yang sudah di request sama Pak Freddy di Seringgu Merauke dan juga Bang Luhut di Tapanuli. Selamat mendengarkan.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan nggak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah. Agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Ya, pendengar, kita beralih ke penelpon berikutnya lagi ya untuk segmen hiburan Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Terputus, boleh dicoba lagi di jalur telepon kita 0971 333 0745. Yang mau mampir di SMS WhatsApp juga sangat boleh ya. Oke, 0852 75 11 2433. Jalur telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar, Deci?
0: Oke. Kayaknya semalam mimpi apa? Kemarin malam?
1: Ya, lagi tidur sih.
0: Kemarin malam?
1: Iya, kemarin malam lagi tidur, iya. Tapi ada yang manggil-manggil kayaknya. Kayaknya bidadari, makanya langsung kaget.
0: Bidadari yang baru jadi gitu ya.
1: Ya, dari turunan taksi.
0: Enggak, baru jadi, baru jadi bidadari. Aduh, lama sekali baru kita berjumpa ya. Apa kabarnya, Bang Bintang?
1: Ya, alhamdulillah. Masih seperti yang dulu, sehat walafiat.
0: Oh, masih seperti yang dulu, baiklah ya. Oke, tak ada kurang-kurangnya ya?
1: Oh, alhamdulillah, enggak ada. Amin, pokoknya cuaca ya. Ini cuaca juga sesuai dengan suasana hati, cerah.
0: Kalau yang lebih banyak kayaknya ya, semakin lebih mahir dalam hal.
1: Namanya baru tahu.
0: Kemarin sih ilmunya mungkin masih setengah gitu ya. Kalau sekarang kayaknya naik lagi satu tingkat gitu ya.
1: Iya, makanya baru muncul ini lama di gua.
0: Ilmu menyihirnya. Oke, silakan. Bang Bintang, mau request lagunya siapa ini? Mau yang Indo atau yang Malaysia?
1: Maaf ini ngomong-ngomong, saya belum dengar ini lagu-lagunya ini.
0: Oh,
1: kan baru monitor.
0: Oke.
1: Karena soalnya juga dengar suara bidadari yang semalam, makanya saya gabung.
0: Oh, iya. Kayaknya yang bidadari semalam kayaknya udah basi gitu ya, kalau baru kedengaran sekarang. Oke, Bang Bintang, kita punya lagu kategori malam hari ini Indonesia mancanegara. Mau pilih yang Indo atau yang manca?
1: Yang tadi ya, yang anu sudah dengar tadi kan yang manca, jadi supaya balance dia saya mau yang Indo aja.
0: Uish. Indonesia tuh masih punya Melly Goeslaw featuring Andika Pratama, Butterfly, Nanti Dulu Kamaya Firman, Sampai Akhir Judika Dumariris, sama Telepon Ribas Nindi. Ini kategorinya duet nih semua.
1: Ah, yang pertama aja, yang kupu-kupu itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, supaya dalam mimpi juga muncul kupu-kupu warna-warni lagi.
0: Oke, dari kepompong langsung dia jadi bidadari begitu ya. Oke, silakan.
1: Dia pakai ulat langsung kupu-kupu. Dia pakai jadi ulat lagi dia langsung kupu-kupu. Oke, salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Oke, buat Pak Freddy tadi sama Putri, selamat malam ya. Sehat selalu. Buat teman-teman semua ya. Ada Bang Kut, Bu Farida, Pak Norki, Pak Bernard, Bunda Ima juga. Apa guna Ibu Natali di dokter di sananya. Disebut satu-satu ini habis waktu. Pokoknya semua-semua ya. Semua-semua saja ya. Tanpa merasa ada yang dieliminasi.
0: Asik.
1: Pokoknya dirangkul semua. Tanpa terkecuali. Nah. Buat Desi selamat bertugas.
0: Hai.
1: Tetap semangat. Monggo dilanjut. Dan jangan lupa pulang nanti hati-hati.
0: Terima kasih
1: balik waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke, terima kasih kembali buat Bang Bintang Pratama. Ditunggu lagunya dan juga pastinya atensinya lagi ya di segmen hiburan Pro 1 RRM Rock. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Wah, halo. Dengan siapa di sana?
2: Halo, cantik.
0: No, ternyata yang dekat sini tapi kok suaranya malah menjauh sekali sampai hilang.
2: Iya, memang jauh.
0: Oke, Bang Muji, malam ini gimana nih di SP4?
2: Pokoknya cuaca ya cantik. Oh,
0: cantik terus ya. Kayak macam dari SP4. Kayak macam kabar dari SP4 itu tidak pernah bilang tidak cantik, selalu cantik terus ya.
2: Iya, soalnya dalam video cantik sih.
0: Oke, sehat ya Bang Muji ya.
2: Puji Tuhan, sehat selalu. Semoga Desi juga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Oke, Bang Muji mau request lagunya siapa ini? Mau yang Indo atau yang manca?
2: Kalau saya ya pilih Agnes Mo.
0: Asik,
2: asik. Michael Boston.
0: Oke, baik. Silahkan, mau dispesialkan buat siapa ini lagunya?
2: Ya, spesial untuk yang cantik di studio. Katanya bidadari.
0: Saya belum ganti nama, masih namaku Deci.
2: Iya, katanya bidadari dari tadi malam. Itu bilang bintang itu.
0: Siap. Lanjut.
2: Untuk Pak RT sama Ibu Tri, Bang Luhut, Bu Natalia, Pak Nordi, Mama Ines, Pak Bernard, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk yang cantik, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali juga buat Bang Muji yang sudah gabung langsung dari SP4 Tanah Miring Merauke ya. Sehat selalu bersama semua di sana. Dan juga salam buat semua warga di SP4. Tak lupa juga saya mau sapa pendengar Pro 1 RRI Merauke yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, di Kabupaten Mapi, Distrik Moting, Kimam, juga Distrik Sota ya. Oke, semoga kabar baik, kabar sehat, dan terhibur juga dengan program-program yang kami hadirkan, yang tentunya Anda ikuti dengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda masing-masing. Oke, dua lagu kita dengarkan lebih dulu. Requestan dari Bang Bintang Pratama di Palu dan juga Bang Muji di SP4 Tanah Miring Merauke. Oke.

0: Hei, pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu, Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Pukul 22 untuk malam hari ini, kita lanjut lagi panel phone berikutnya. Halo, selamat malam. Terputus lagi? Oke. Boleh dicoba di 0971 3330745 ya. Oke, segmen hiburan ruang rindu kita, dan yang pasti masih ada beberapa menit ke depan ya untuk malam hari ini. Oke, halo selamat malam ruang rindu.
1: Halo selamat malam ruang rindu.
0: Selamat malam juga. Oke. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, kalau rezeki nggak bakal kemana-mana. Amin.

0: amin. Oke, baik. Rezekinya bisa nembus langsung goals.
1: Iya, terima kasih yang sudah terputus tadi. Saya baru bangun saja, baru monitor beneran ini ketiduran.
0: Oh begitu, it's okay. Gimana kabarnya dulu di sana sama Bang Tajudin sendiri hari ini?
1: Alhamdulillah, Pak Deci, cuman memang baru bangun ini jadi.
0: Jadi kayaknya belum terkumpul semua nyawanya atau sudah?
1: Iya, masih agak-agak kurang semangat, Pak Deci. Aku udah tahu Mbak Desi yang saya, untungannya masih kebangun setengah 10, setengah 11 ya di Paroki. Jadi ada kesempatan ya gitu. Kalau lewat dikit lagi setengah jam ketiduran lagi udah habis.
0: Sudah aja. Next.
1: Iya betul.
0: Oke, ini kayaknya full aktivitas dari pagi kah apa? Makanya kayak sudah duluan bisa tidur di jam segitu.
1: Sebenarnya hari ini ada kendala-kendala dikit tadi di kerjaan, jadi makanya aku agak-agak kurang mood ya, jadi kebawa sampai tidur sih. Ya, tapi alhamdulillah sudah terselesaikan
0: alhamdulillah. Oke, amin dong kalau kayak gitu ya. Ya, tapi bagus lah bisa tidur kan. Jadinya bisa memulihkan lagi energi yang sempat terkuras gitu.
1: Iya betul, cuman untuk aja masih belum kelewat nih Mbak Dicinya sekarang ini. Hampir ya aku.
0: Hampir ya, tidak dapat jadwal untuk on air di malam hari ini di sini ya.
1: Ya hampir aja kebablasan, harus tunggu 3 malam lagi baru dapat.
0: Oke. Bang Tajudin mau request lagunya siapa dulu nih? Kita punya stok masih ada mancanegara dengan Indonesia karena versi malam hari ini Indo Manca untuk kategori duet.
1: Ya, kayaknya Mbak Desi juga udah tahu, tapi untuk pendengar mungkin yang belum tahu nih, ya udah dipilih aja seperti
0: Gitu.
1: Kelasnya satu minggu aja.
0: Siap. Kayaknya agak cocok dengan lagunya Ribas Nindi Telepon ya, saya pilihkan.
1: Iya.
0: Okay, baik. Silahkan, mungkin ada titipan sama salam dulu gitu.
1: Ya, salamnya buat aku mau salam, mau balas salam aja buat istrinya Pak Freddy ya, yang Ibu Utri yang salamin gue dulu.
0: Salam. Itu pas di Tol Dangdut ya?
1: Iya, yang katanya buat Tajudin yang bercanda sama Mbak Dici, itu aku kasih salam aja.
0: Oke.
1: Itu udah sekali ada salam sama suaminya juga Pak Freddy, meskipun enggak salam di udara, tapi enggak apa-apa, enggak masalah gitu.
0: Oke, siap.
1: Itu ada semuanya. Oke deh buat Mbak Dici, itu kesehatan. Dan aku minta maaf kan, hampir monitor di
0: sana. Aman, it's okay. Yang penting kita sudah dapat kabar dari Bang Tajudin sehat, dan yang pasti juga hari ini sudah ambil bagian untuk telepon ke sini.
1: Iya, oke. Kamu nanya singkat aja.
0: Silahkan.
1: Mbak, gimana kabarnya sehat hari ini?
0: Hari ini sangat sehat sekali.
1: Terus tadi sudah makan?
0: Sudah dong.
1: Udah buat berikan kesehatan lagi, dan sampai ketemu lagi besok siang. Siap masih siaran kan besok?
0: Yes, betul sekali. Prodangdut ya.
1: Iya. Oh iya. Oke, okay, dan yang penelpon terakhir, semoga nggak terputus ya. Kalau memang rezeki itu nggak bakal pernah tertukar sama seperti aku.
0: Pasti akan disambut dengan baik ya kalau rezeki.
1: Iya betul. Ya udah. Makasih Mbak Cici dan
0: sama-sama.
1: Sampai jumpa. Dah, selamat malam.
0: Bye bye. Terima kasih kembali buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah gabung untuk malam hari ini. Semoga juga selalu bisa lebih semangat lagi ya untuk aktivitas di hari esok. Kalaupun mungkin hari ini agak sedikit lelah ya. Tapi it's okay, sudah bisa rehat sebentar ya, walaupun cuman sebentar aja ya. Nanti disambung lagi. Oke, penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo juga, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Perkenalkan, nama saya Cliff dari Manado. Ini Desi, Kak.
0: Abang Cliff dari Manado. Oke. Okay. Apakah sudah sempat pernah gabung, Kak?
2: Sudah pernah kedua kali. Udah kedua kali ini sama Desi.
0: Oh iya, betul.
2: Aduh, ya. Suaranya imut, cantik. Buat aku penasaran nanti, aku dari tadi aku
0: jangan
2: ganggu.
0: Jangan penasaran ya. Oke. Saya baru ingat kalau
2: udah kedua kali kan, Desi kan? Cliff dari Manado, Sulawesi Utara. Ayo.
0: Dan ini kayaknya sudah sangat lama sekali baru gabung lagi.
2: Memang dari dulu, dari kemarin-kemarin aku coba-coba, tapi memang baru sekarang saya beruntung masuk ke Dici lagi sih. Adat loh sama Dici. Kenapa ya? Apakah itu karena suaranya itu sangat menggoda?
0: Tidak juga sih. Mungkin hanya karena kebetulan pas abang telepon gitu kan, semua serba kebetulan.
2: Susah banget jujur aja susah. Ini kan udah sesi-sesi terakhir kan?
0: Betul. Tapi akhirnya dapat juga kan, goals juga kan?
2: Dapat juga. Aku tadi hampir patah semangat sih. Saya sudah 20 kali saya tekan terus.
0: Dan akhirnya 21 kali masuk.
2: 21 ya? Kali empat. Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Amin. Oke. Abang Cliff gimana nih?
2: Kabar baik kan?
0: Kabar baik.
2: Kabar Manado, kalau cuaca tetap masih panas, masih apa itu kemarau, masih udah hampir 3 bulan loh di sini.
0: Oh, gitu.
2: Belum pernah turun hujan. Hmm. Kalau di tempat jadi sih gimana?
0: Di Merauke juga
2: hujan,
0: hampir kan? hampir sama seperti itu. Sudah lumayan lama tidak pernah hujan lagi. Kalaupun ada mungkin cuman intensitasnya sangat kecil sekali gitu.
2: Oh, kecil.
0: Orang dan bilang hanya itu hujan apa namanya? Hujan gerimis,
2: debu.
0: Hujan debu, hujan ya gerimis. Kayak gitu sudah.
2: Iya kan? Betul. Itu biasanya kalau hujan gerimis begitu, kita enggak jangan sembarang langsung keluar rumah atau itu kan uap tanahnya itu kan keluar gitu kan. Itu kan potensi juga apa? Flu, saya juga kayak ini udah mulai flu lagi karena debu kan.
0: Jangan ya.
2: Tapi
0: cukup sekedar ringan aja, jangan yang berat.
2: Tapi Deci jangan sampai flu atau pilek. Aduh, kasihan dong.
0: Aduh, aminkan dulu biar tetap sehat sama kayak Bang Cliff.
2: Tetap sehat ya, jaga kesehatan. Supaya kan tetap enak kedengaran di udara. Nanti kalau ada pilek-pilek flu begitu kan pasti nggak maksimal juga kan?
0: Iya betul, sangat terganggu konsentrasinya.
2: Nanti aku masuk itu kayak aku nggak bisa bercanda dengan Desi di udara nanti.
0: Biar nanti Abang Cliff juga nggak kenal nih suara siapa kira-kira ya. Kok agak
2: lagi
0: berbeda. Oke, okay, Abang Cliff mau request lagunya siapa dulu nih di daftar kita, mau yang Indonesia atau yang mancanegara?
2: Coba saya Indonesia dulu.
0: Indonesia dulu, oke. Okay. Masih ada punya daftarnya Kamaya featuring Firman nanti dulu, sama Judika featuring Duma Riris dengan Sampai Akhir.
2: Gimana?
0: Judul lagunya
2: featuring semua gitu ya?
0: Gimana?
2: Itu featuring semua dua-dua.
0: Iya betul, ini kita malam hari ini memang kategorinya duet. Sama kayak saya sama Bang Cliff sekarang duet di udara ngobrolnya.
2: Oh, yang pertama apa itu?
0: Kamaya featuring Firman nanti dulu.
2: Oh itu aja.
0: Itu dulu. Aja. Oke okay, baik, silahkan. Mungkin okay. Mau sapa salam?
2: Saya mau salamin dulu pertama buat lagi siaran ini. Ada Deci yang cantik.
0: Thank you.
2: Apa marganya apa ya? Tunggu saya sempat cek. Sempat. Di apa itu?
0: Cek di mana ayo?
2: Di ada sesuatu isi apa Deci atau apa? Apa ya? Aduh, udah ternyata
0: ayo.
2: Cantik
0: ayo,
2: juga
0: ayo.
2: Sih. Iya. Marganya ya serius. Ada apa?
0: Ayo.
2: Pokoknya aku udah pernah lihat pakai kawat gigi lagi.
0: Aduh.
2: Waduh.
0: Itu kayaknya clue yang paling ini sih, paling apa ya? Paling apa? Kentara sudah ya. Kalau itu memang orangnya.
2: Saya bilang, aduh ini ya Deci. ternyata wow gitu loh. Saya juga langsung ya gemetar loh.
0: Oke.
2: Yang penting tetap sehat, tetap diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke, saya sapa dulu yang udah gabung banyak tadi, tapi saya rangkul semua aja ya, dari Sabang sampai Merauke aja ya. Dari Miangas sampai Pulau Rote ada Ibu Christine yang ada di mana itu ya, Pak?
0: Ibu Christine ini kayaknya tukang jalan-jalan juga nih.
2: Oh, jalan-jalan dia, toli-toli. Iya, betul. Di Manado juga dia baru turun loh. Dia itu enggak pernah berhenti jalan-jalan. Kaki gatal nanti dia. Terus si Ayu lagi sempat enggak? Ayu dari Mas Sohi
0: belum sempat gabung malam ini.
2: Terus siapa lagi ya? Tajudin yang ada di Minahasa.
0: Barusan selesai juga tadi sapa salamnya.
2: Oh iya. Salam kompak dan terlalu banyak. Oh, yang ada di Merauke juga ada Ibu Pak Putri.
0: Ibu
2: ya?
0: Ibu Putri, betul.
2: Putri sama suaminya kan tidak salah ya?
0: Freddy.
2: Pak Freddy. Salam kompak, salam dari Manado, Sulawesi Utara ya. Kita orang semua bersaudara.
0: Betul sekali.
2: Kakak, ya kan?
0: Iya.
2: Cantik, terima kasih. Ya, itu sama-sama. Dulu ya, nanti kita ketemu lagi ya.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih kembali juga buat Abang Cliff di Manado. Jadi penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya, buat Pak Freddy di Seringkum Merauke, juga Bang Luhut di Tapanuli, Bang Bintang Pratama di Palu, Bang Muji di SP4 Tanah Miring Merauke, Bang Tajudin di Minahasa, dan juga Bang Cliff di Manado. Dan jangan lupa nanti kita punya satu segmen terakhir, yaitu kisah inspirasi dan lagu, yang pasti kami akan hadirkan dua cerita singkat kisah inspirasi yang tentu bisa menjadi acuan atau panduan kita untuk mengakhiri hari ini dengan sesuatu yang sangat baik ya. Lalu juga besok mempersiapkan diri untuk kembali menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan hal-hal yang jauh lebih menginspirasi lagi. Oke. Dan kita dengarkan dua lagu yang sudah disiapkan di playlist Ribas featuring Nindi Telepon dan juga Kamaya featuring Firman Nanti Dolong.

Buku Melangkah karya J.S. Hiren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hiren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hiren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

Jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu, kata Albert Einstein.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Inspirasi malam hari ini ya, Anda akan dengarkan. Kita awali cerita inspiratif singkat yang pertama. Ini berkaitan dengan kekuatan sekitar.

suasana yang cukup lumayan berat menjadi lebih ringan. Ini hitungannya dalam sekejap. Iya, kisahnya dalam cerita singkat yang kita akan dengarkan. Dulu ada seorang tukang kayu tua bernama Pak Hasan. Hidupnya sedang diuji dengan banyak masalah terkait dengan hutang piutang yang menumpuk dan juga

satu momen yang boleh dibilang dalam situasi yang tidak menyenangkan ya. Lebih banyak merenung atau melamun ya. Dan juga ia sering membentak orang-orang di sekitarnya karena hal-hal yang sepele. Dan suatu hari, tepatnya di sore hari, saat Pak Hasan sedang meraut kayu dengan perasaan yang marah, dan ia tidak sengaja memukul jarinya sendiri dengan palu kecil. Karena kesakitan, ia berteriak dan juga ia malah melihat ke arah orang di sekitarnya yang sedang berdiri menatapnya dengan mata yang terbelalak lucu sambil menirukan ekspresi meringisnya. Ya, melihat tingkah daripada orang di sekitarnya, Pak Hasan lalu tertawa. Tawa kecil itu perlahan berubah menjadi tawa yang lepas, yang tentu belum pernah ia juga keluarkan selama berbulan-bulan. Dan anehnya, rasa sakit di jarinya itu seolah-olah dia menguap. Beban di dadanya terasa jauh lebih ringan. Sejak hari itu, Pak Hasan sadar bahwa masalah tidak akan hilang hanya dengan kita ada dalam kondisi bermuram durja. Ia mulai menghadapi hari-harinya dengan senyuman dan tawa bersama keluarga di sekitarnya ya. Oke, orang-orang di sekitarnya. Pelanggan yang datang pun merasa nyaman dengan keramahannya yang berbeda jauh dengan bulan-bulan atau hari-hari di mana ia dalam suasana yang betul-betul sangat tidak menyenangkan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang-orang yang melihatnya ya. Dan perlahan usahanya kembali bangkit. Lalu juga semangatnya mulai perlahan terbentuk serta bersemangat untuk menyelesaikan setiap perkara satu persatu. Yang perlu kita pahami bahwa tertawa tidak menyelesaikan semua masalah kita ya. Tentu setiap hari ada saja ya masalah ataupun

cara tersendiri ya untuk bisa jauh lebih ringan, tidak ada beban, baik mungkin di dalam pikirannya masing-masing atau mungkin menyimpannya ya, oke, lewat perasaan dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan selalu ada ruang, ada space untuk Anda bisa tersenyum, tertawa ya, mungkin bercanda gurau, dan itu adalah hal-hal yang sangat menyenangkan yang bisa membuat Anda bangkit kembali dari keterpurukan ataupun juga dari situasi yang bikin Anda juga lelah mentalnya ya. Oke. Ya, itu kisah inspiratif dari cerita singkat Kekuatan Sekecil Tawa. Dan mudah-mudahan besok pun juga Anda diliputi dengan tawa-tawa yang jauh lebih menyenangkan ya. Oke, yang lebih membuat Anda sangat termotivasi menjalani hari di esok, hari Jumat ya. Oke, kita akan mendengarkan cerita inspiratif singkat yang berikutnya. Ini berkaitan dengan rasa malu. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa lagu terbaik yang sudah disiapkan di list kisah inspirasi dan lagu untuk malam hari ini.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tidak ada keindahan jika masalah tidak menghampiri. Hidup ini ditempa untuk menyelesaikan masalah.

Ya, kita ke kisah inspirasi yang terakhir ya. Ini berkaitan dengan rasa malu. Iya, rasa malu yang wajar bisa menjadi rem kebaikan jika ditempatkan pada tempatnya. Namun, rasa malu yang berlebihan justru dapat menghalangi seseorang ya untuk belajar dan juga maju. Ya, ini kisahnya adalah dulu ada seorang anak bernama Rian. Dia adalah anak yang sangat pemalu. Setiap kali gurunya menyuruh maju ke depan kelas, wajahnya langsung merah dan jantungnya berdegup kencang, dan ia takut ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya jika ia salah untuk berbicara ataupun salah melakukan segala sesuatu. Akibat rasa malu itu, Rian memilih untuk diam meskipun ia tahu jawabannya. Titik baliknya adalah suatu hari seorang guru bernama Pak Andi melihat Rian yang terus menunduk. Pak Andi menghampirinya dan berkata, "Rian, rasa malu untuk berbuat buruk itu mulia, tapi malu untuk mencoba kebaikan dan belajar itu akan merugikan diri kita sendiri." Kata-kata itu membuat Rian berpikir, dan dia sadar jika dia terus memelihara rasa malu yang salah, ia tidak akan pernah bisa pintar dan membantu keluarganya. Pelajarannya yang paling berharga adalah keesokan harinya saat ada sesi tanya jawab, Rian mencoba untuk melawan rasa malu, rasa takutnya ya. Ia mengangkat tangan meski tangannya sedikit gemetar, dan saat ia berbicara di depan kelas tidak ada yang menertawakannya. Teman-temannya justru mendengarkan dan bertepuk tangan. Dan sejak hari itu Rian belajar untuk membedakan kapan ia harus punya rasa malu, yaitu malu saat berbuat curang atau berbuat jahat ya, dan kapan ia harus berani, yaitu saat ia belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Ya, itu cerita inspiratif singkatnya berkaitan dengan rasa malu ya. Rasa malu untuk berbuat hal yang buruk itu sangat baik atau sangat mulia, tapi rasa malu untuk mencoba kebaikan ataupun dalam proses belajar itu akan sangat merugikan diri kita sendiri. Semoga dua cerita inspiratif singkat ini yang sudah Anda dengarkan ya, tentu punya poin plus dan juga menjadi edukasi yang baik buat kita semua menyikapi

Dan kembali Pro 1 RRI Merauke akan menjumpai Anda di esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai berjumpa di edisi siar esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, untuk Anda semuanya yang ada di manapun berada, ya khususnya untuk Anda yang ada di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Nah, untuk Anda semuanya, senang sekali pagi hari ini saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi melalui FM 94,8 MHz di pagi hari ini, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya yang pagi hari ini yang sudah akan mengawali segala kesibukan-kesibukannya, pastikan Anda tetap bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan

agama Islam di pagi hari ini. Ya, dengan pemateri Ustadz Rudi SPDI MPD, ya, dengan topik Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penerima.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pendengar RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita mau menghitungnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Para pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya Rudi, penyuluh agama Islam, akan menyampaikan terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabiur Rahmah, nabi yang penuh dengan rahmat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, An Khuzaifah qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sikatin min sikakil Madinah, ana Muhammadun wa ana Ahmadu wal hasyiru wal muqaffi wa nabi yar rahmah, yang artinya dari Hudzaifah dia berkata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada salah satu jalan dari jalan-jalan di Madinah, aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad dan al hasyir dan Al-Muqaffi dan Nabiur Rahmah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang mulia ini, beliau menamakan dirinya sebagai Nabiur Rahmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat ke-128. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tiga akhlak nabi yang mulia, yang amat mencintai dan menyayangi umatnya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah Nabiur Rahmah. Itulah akhlak yang sangat agung sekali, sebagaimana telah ditegaskan oleh Rabbul Alamin bahwa beliau adalah seorang budiman besar yang sangat mulia. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia. Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Para pendengar RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hakim bin Aflah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul mukminin, ambiini an khuluki Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, alasta taqra'ul Qur'an? Qultu bala. Qalat, fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kanal Qur'an. Yang artinya, wahai ummul mu'minin, beritahukanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah balik bertanya, bukankah engkau telah membaca Al-Quran? Hakim bin Aflah menjawab, ya. Aisyah berkata, maka sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain menjelaskan tentang rahmat beliau kepada umatnya, yaitu ummatul ijabah. An Abdullah bin Amr bin As anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim
1: Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Al-ayah. Wa qala Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Farfa' yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Faqala Allahu azza wa jalla, ya Jibril idhhab ila Muhammadin wa rabbaka a'lam fasalhu ma yubakika. Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lamu. Faqala Allahu, ya Jibril idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat tentang Nabi Ibrahim yang artinya, Robku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak sekali dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia dari golonganku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tentang Nabi Isa. Berkata Nabi Isa alaihi salam, jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, ya Allah umatku, umatku. Beliau menangis. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan Rabbmu lebih tahu, tanyakanlah apakah yang membuatnya menangis. Maka Jibril mendatangi beliau dan menanyakan kepada beliau, apakah yang membuatmu menangis? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Jibril apa yang telah beliau katakan, padahal Allah lebih mengetahui. Maka Allah berfirman, hai Jibril, pergilah kembali pada Nabi Muhammad dan katakanlah, sesungguhnya kami akan membuat engkau ridho terhadap umatmu dan kami tidak akan menyusahkanmu. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hadis-hadis yang menunjukkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang penyayang. Di antaranya adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yada'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Yang dia berdoa dengan doa yang mustajab itu, maka aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat kelak. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam riwayat yang lain yang menunjukkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang penyayang, Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana arham bil ayal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih rahim, lebih penyayang kepada keluarga dari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan, wa qala Sabit an Anas, akhadan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Sabit mengatakan dari Anas, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim anak beliau, kemudian beliau memeluk dan menciumnya. Para pendengar RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dari riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia. maka sudah sepatutnya kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk meneladani beliau, dan mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Para pendengar RRI yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, demikian sekelumit tentang kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya beliau adalah Nabiur Rahmah, nabi yang sangat penyayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang memiliki budi pekerti yang sangat tinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan ditetapkan sebagai ahlul jannah, penghuni surga. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Pangdam 24 Mandala Trikora meninjau perkembangan pembangunan 4 jembatan Aramco yang dibangun TNI di Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pangdam 24 Mandala Trikora, Mayjen TNI Fritz Willem Rizard Pelomonia, meninjau pembangunan 4 jembatan Aramco yang dibangun TNI Angkatan Darat di Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Mengenai informasi tersebut, disampaikan Jessica Ardana.
1: 4 jembatan Aramco yang dibangun pihak TNI di Kampung Waninggapsai, Distrik Tanah Miring, Merauke, saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Kehadiran jembatan permanen itu menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat di kampung tersebut. Salah satu warga kampung Waninggapsai, Suratma, menyampaikan apresiasi atas pembangunan jembatan tersebut dan menurutnya keberadaan jembatan itu membuat akses masyarakat menjadi lebih baik dan mudah serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengatakan, adanya jembatan juga sangat membantu anak-anak mereka menuju ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan.
2: Sebenarnya jembatannya dari pramigas itu kayu. Sekarang ya, bagusan.
3: Kalau kemarin waktu jembatan lama, kendalanya saat musim itu seperti apa, Pak? Atau kendalanya saat masih jembatan lama?
2: Semua juga bagus lah.
1: Sementara, Kepala Kampung Waninggapsai, Slamet Budiono menjelaskan, Kampung Waninggapsai saat ini dihuni sekitar 1.462 jiwa atau 600 kepala keluarga. Sebagian besar warganya merupakan petani yang kesehariannya menggunakan jalan yang sementara dibangun jembatan tersebut. Slamet Budiono berharap pembangunan 4 jembatan segera rampung sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, mengingat selain mendukung aktivitas pendidikan, keberadaan jembatan juga diharapkan semakin memperlancar mobilitas warga dan kegiatan perekonomian di Kampung Waninggapsai. Jessica Ardana melaporkan.
0: Gubernur Papua Selatan Apollos Avanpo meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah layak huni kepada warga kurang mampu di Kampung Harapan, Distrik Kurik, Merauke. Rumah tersebut merupakan rumah syukur yang dibangun Yayasan Sidikiah melalui Tarekat Sidikiah dan diberikan kepada Crescencia Yolmen, salah satu orang asli Papua dari keluarga kurang mampu. Gubernur mengatakan, pembangunan dan penyerahan rumah tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat sekaligus wujud semangat berbagi dan membantu sesama. Menurutnya, bantuan rumah tersebut menjadi berkat yang sangat berarti bagi Crescencia Yolmen dan keluarganya. Selain memberikan tempat tinggal yang layak, rumah itu diharapkan mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat. Apollo menambahkan, kepedulian yang diwujudkan melalui pembangunan dan penyerahan rumah tersebut menjadi contoh bahwa kebaikan tidak mengenal batas suku, agama maupun golongan. Semangat membantu dan berbagi merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat Papua Selatan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap semangat gotong royong dan kepedulian antar sesama dapat terus tumbuh, sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari berbagai bentuk kepedulian sosial. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1449 Hijriah di Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamangu Merauke berlangsung khidmat. Ratusan jemaah dari berbagai kalangan memenuhi area masjid untuk mengikuti rangkaian acara peringatan tersebut. Berikut laporan Ardi.
4: Peringatan Maulid Nabi tersebut menghadirkan penceramah utama Ketua Dai Muda DKI Jakarta, Ustadz Dr. Ervin Bedu, MPD. Tokoh pendakwah ini khusus didatangkan untuk menyampaikan hikmah dan pesan-pesan keislaman dalam peringatan Maulid tahun ini. Ketua PKM Masjid Nurul Mujahidin Pasar Huamangu Merauke, Haji Ali Syabana, menyampaikan apresiasi mendalam atas antusiasme luar biasa dari para jemaah. Ia juga memberikan perhatian khusus kepada jemaah yang hadir pada siang hari, termasuk mereka yang membawa ember berisi telur sebagai bagian dari tradisi masyarakat Sulawesi Selatan yang tetap dilestarikan dalam kegiatan keagamaan di Merauke. Dalam kesempatan itu, Haji Ali Syabana juga mengungkapkan optimisme terkait pembangunan Masjid Nur Syukran di Jalan Ampera 3. Menurutnya, progres pengerjaan masjid tersebut saat ini telah mencapai 95%. Ia bersama panitia pembangunan optimis pembangunan dapat tuntas pada akhir tahun 2027. Namun tentunya masih sangat membutuhkan dukungan penuh dari seluruh jemaah agar rampung tepat waktu. Memasuki tausiah utama, Ustadz Dr. Ervin Bedu mengajak seluruh jemaah untuk meneladani akhlak dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan, peringatan maulid bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan momen penting untuk merefleksikan nilai-nilai keteladanan seperti kejujuran, kesabaran, serta kasih sayang terhadap sesama.
5: Ibadah, banyak ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini. Datang kita berkumpul, tadinya kita tidak kenal, sekarang kita kenal. Berkah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.

0: Menutup tausiahnya, penceramah asal Jakarta itu berharap seluruh jemaah yang hadir dapat membawa semangat perubahan positif ke lingkungan masing-masing. Ia mengajak semua pihak untuk senantiasa meneladani sifat Rasul yang membawa rahmat bagi seluruh alam dalam setiap aspek kehidupan. Ardi melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pemerintah Provinsi Papua meminta Palang Merah Indonesia setempat terus meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai situasi kedaruratan, termasuk bencana alam dan konflik sosial yang dapat terjadi di wilayah tersebut. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan, maksud kami Papua, Christian Sohilait, mengatakan kesiapsiagaan PMI penting untuk memastikan pelayanan kemanusiaan diberikan secara cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi kepada masyarakat yang terdampak. Ia mengatakan, pengurus, staf, dan relawan PMI tidak hanya dituntut memiliki keterampilan evakuasi, pertolongan pertama, serta bantuan kemanusiaan, tetapi juga perlu memahami prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Christian Sohilait menjelaskan, materi workshop yang diberikan seluruhnya bermuara pada satu tujuan, yakni memastikan pelayanan kemanusiaan dapat diberikan secara aman, efektif, terkoordinasi, dan berpihak kepada masyarakat terdampak. Ia mengatakan, penanganan situasi kedaruratan membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, TNI, dan Polri, PMI, dunia usaha, akademisi, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Babin Kamtibmas Polsek Sota melaksanakan patroli dialogi sekaligus menyambangi warga di wilayah hukum Polsek Sota. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Patroli dialogis ini merupakan upaya meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus mempererat komunikasi dan hubungan kemitraan antara personel Babin Kamtibmas dengan warga. Kegiatan berlangsung dengan suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas berdialog langsung dengan warga dan menyampaikan sejumlah pesan-pesan Kamtibmas. Masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Warga juga diminta untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Babin Kamtibmas mengajak masyarakat menyelesaikan setiap permasalahan secara baik dan kekeluargaan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kapolsek Sota, Ibtu Rosuhandi Pasaribu, menyampaikan bahwa kegiatan patroli dialogis dan sambang merupakan bagian dari upaya Polsek Sota dalam membangun komunikasi yang aktif dengan masyarakat. Menurutnya, Kamtibmas yang aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar, untuk Anda ya, yang baru saja mendengarkan, saya ucapkan selamat pagi ya. Selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di pagi hari ini. Ya, di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Ya, kami sampaikan himbauan yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merauke terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino. Ya, disampaikan kepada Kepala Distrik se-Kabupaten Merauke, Kepala Kelurahan di Kota Merauke, dan seluruh masyarakat se-Kabupaten Merauke. Disampaikan saat ini, wilayah Kabupaten Merauke sedang mengalami dampak nyata dari fenomena El Nino yang memicu penurunan curah hujan secara drastis serta peningkatan suhu udara yang sangat menyengat. Demi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kita bersama, BPBD Kabupaten Merauke menghimbau seluruh warga masyarakat se-Kabupaten Merauke untuk mempersempit ruang gerak bencana dengan melakukan langkah-langkah penting sebagai berikut. 1. Hentikan pemborosan air untuk aktivitas non-primer seperti menyiram jalan berdebu atau mencuci kendaraan berlebihan. Prioritaskan air hanya untuk minum, memasak, dan kebutuhan sanitasi darurat keluarga Anda. Mari kita hemat setiap tetes air yang ada sebagai cadangan selama musim kemarau berlangsung. 2. Dilarang keras membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar. Jangan membuang puntung rokok yang masih menyala atau membakar sampah sembarangan. Angin kencang di musim kemarau ini bisa membuat api kecil meluas menjadi kebakaran besar yang merusak pemukiman dan hutan kita dalam sekejap. 3. Cuaca panas ekstrim dapat memicu dehidrasi. Perbanyak minum air putih dan gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika udara mulai berdebu atau terpapar asap. 4. Jika Anda melihat asap atau kepulan api di sekitar lingkungan Anda, jangan tunggu sampai membesar. Segera lakukan gotong royong pemadaman awal dan langsung laporkan kepada aparat kampung, distrik, atau hubungi posko darurat BPBD Kabupaten Merauke. Bencana El Nino adalah tantangan kita bersama. Kepedulian Anda hari ini menentukan keselamatan Merauke esok hari. Mari bersama-sama kita jaga alam, dan alam akan menjaga kita.

Ya, selanjutnya disampaikan oleh informasi disampaikan oleh PLN. Ya, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Saat ini tersedia semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN. Kini diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Promo berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere. Untuk tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Caranya mudah, lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Ayo manfaatkan promo Merdeka Daya melalui PLN Mobile.

Ya, informasi selanjutnya berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau Stayamra Merauke. Ditujukan kepada para lulusan SMA, SLTA dan MA, Madrasah Aliyah dan SMK Negeri di Kabupaten Merauke, Asmat Mapi Bovendigul. Stayamra Merauke terakreditasi oleh BAN PT memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA atau SLTA dan MA, Madrasah Aliyah, SMK dan Paket C untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa baru program studi Sarjana Strata 1 atau S1 jurusan Pendidikan Agama Islam atau Tarbiyah tahun akademik 2026-2027. Adapun persyaratannya yaitu untuk syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah SMA, SLTA dan MA, SMK dan Paket C yang telah dilegalisir 2 lembar, atau surat keterangan lulus dari sekolah dan dilegalisir. Fotokopi kartu keluarga dan KTP masing-masing 2 lembar, fotokopi KTP atau surat keterangan dari Dinas Pencatatan Sipil, pas foto sebanyak 4 lembar ukuran 3x4 cm hitam putih. Berkas persyaratan dimasukkan dalam map berwarna hijau. Adapun tempat dan waktu pendaftaran, yaitu di kampus Stayamra Merauke dengan alamat Jalan Doremkai, Jalur KPG khas Papua. Pendaftaran gelombang 3, tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Dan waktu pendaftaran pukul 14 sampai 17 waktu Indonesia Timur pada jam kerja. Tes akademik tanggal 30 Agustus 2026 meliputi pengetahuan umum, pengetahuan keagamaan, dan baca tulis Al-Quran atau BTQ. Pengumuman hasil tes akademik tanggal 31 Agustus 2026. Registrasi atau pendaftaran ulang mahasiswa baru tanggal 31 Agustus 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat mendaftar atau dapat menghubungi Ibu Ira Lestari MPD di nomor HP 0852-4467-1771 atau Bapak Muhammad Sirajudin MPD di 0821-4095-3700. Dan untuk informasi tambahan, promo selama bulan kemerdekaan gratis biaya pendaftaran.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura Yobar, RT 19 RW 07 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, dengan ukuran luas kurang lebih 360 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah Eni Susanti atau tanah adat marga Gipsi, sebelah timur tanah milik Ibu Zuliati, sebelah selatan jalan, dan sebelah barat tanah milik Sutrisno. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Herman sebagai penjual kepada saudari Sulika sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura, Yobar, RT 19 RW 07 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, dengan ukuran luas kurang lebih 400 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah adat marga Gipsi, sebelah timur tanah milik Bapak Herman, sebelah selatan jalan, dan sebelah barat tanah milik Indahwati. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Sutrisno sebagai penjual kepada saudara Teguh Santoso sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita duka.

Berita duka berasal dari keluarga anak Devega Yuliana Mahuse di Brawijaya, Merauke. Ditujukan kepada anak Veronica Mahuse di Jepara, keluarga Eduardus Kaise di Jakarta, keluarga Martinus Kaise, Magdalena Kaise, Adolf Kaise, semuanya di Atsi, Frederikus Siap Gepse di Bade, anak Devota Renwarin di Australia, cucu Yan Franciscus di Nabire, Benigna Mambu Mahuse di Sota, keluarga besar Pemda Merauke, keluarga besar Pasi Papua Selatan, keluarga besar Koni Papua Selatan, Koni Merauke, dan Koni Papua, keluarga Mahuse, Gepse, Ndiken, Balagaise, Kaise di Domande, keluarga besar Gepse, Basik-Basik, Balagaise, Mahuse di Wendu, Urum, Notif, Bahor, dan Anasai, Wambi, serta Sanggase. Keluarga Bapak Stefanus Mahuse di Onggari, keluarga besar Gepse, Mahuse, Kaise, Balagaise, Basik-Basik di Onggari, Kaiburse, dan Kampung Salor. Keluarga besar LPP RRI Merauke, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak terkasih kami, Frederikus Yasam Mahuse. Telah meninggal dunia Bapak terkasih kami, Frederikus Yasam Mahuse. Meninggal pada hari Selasa, 25 Agustus 2026, pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Dan jenazah sementara disemayamkan di rumah duka di Jalan Brawijaya, Merauke. Dan untuk informasi pemakaman akan disampaikan kemudian. Demikian berita duka.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ya, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah dipukul 6:59. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Terdampak gempa, Flores masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama mendapatkan air bersih.

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsu Febri Ardiansyah diduga menerima uang sebesar 40 miliar dari pengusaha Tan Kian terkait kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo TIK DKI Jakarta Marulina Dewi menyayangkan adanya perusakan beberapa kamera pengawas atau CCTV di ibu kota saat aksi unjuk rasa terjadi hari Kamis kemarin. Dari luar negeri, Ketua Parlemen Arab Saudi Muhammad Al-Yamahi mengecam keras tindakan pemimpin Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk para pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem.

0: Informasi pertama dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Dan hal tersebut dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan pusat ekonomi baru. Kita simak laporan dari Rizky Supermana berikut ini.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
2: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
1: Bupati Merauke, Yosef Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
3: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan, dan kami pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
1: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus, mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
4: Jadi rasa berterima kasih dan kepada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Keliopas Witen yang memberikan masyarakat bantuan ke rumah ke dalam murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua itu, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, warga terdampak gempa Flores saat ini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Delvin Wandi melaporkan langsung dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertelobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat. Informasi, saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Grup motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa Flores terus dilakukan. Dan donasi tersebut diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
4: Grup motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa di Flores akan terus dilakukan. Donasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk mendukung masyarakat yang terdampak gempa bumi. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan daerah dengan tingkat kerusakan cukup parah. Franciscus Bata, Kepala Desa Kota Gana, Kecamatan Maupunggo, Kabupaten Nagekeo menyampaikan kondisi warga dan harapannya agar bantuan dari para donatur dapat terus menjangkau wilayah terdampak.
5: Jadi desa ini mungkin tercatat sebagai desa yang korban gempa terparah di Kabupaten Nagekeo. Mungkin selain desa-desa yang dimbai, tapi saya mau menyampaikan bahwa desa saya ini mungkin desa yang terparah untuk sisi selatan. Mungkin tadi ke posko yang tadi sudah disampaikan, banyak balita, banyak orang tua di sana. Tapi masih ada posko-posko yang di pedalaman ini, yang ke bawah ini. Betul. Itu yang tingkat parahnya itu sampai di sana, sama dengan di sana. Ya. Mungkin bisa meneruskan informasi ke tiap pihak relawan, donasi lain, donatur lainnya, bahwa kalau Kota Gana untuk secara umumnya semua tingkat kerusakan hampir sama dengan volume itu.
4: Franciscus Bata mengatakan, masih terdapat warga di sejumlah posko pedalaman yang membutuhkan bantuan. Ia berharap informasi tersebut dapat diteruskan kepada relawan dan donatur agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Sementara itu, Jeffrey Hermawan, penggagas grup Bikers Lintas Flores menegaskan, kegiatan penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi.
6: Kita dapat beberapa bantuan dari mereka dan semua kita sudah alokasi dan kita sudah dapat. Tinggal selatan ya, kita nyisir semua selatan sampai selesai nanti.
4: Bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit diakses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengalihan status kepegawaian dari P3K paruh waktu dan guru P3K akan menjadi pegawai pemerintah pusat sedang dimatangkan. Iin Nur Fahreni melaporkan langsung dari Makassar.
7: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengalihan status kepegawaian dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan status guru P3K daerah yang akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Prof. Sudan Arif Fahrullah menjelaskan saat ini persiapan teknis terus dilakukan termasuk juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB untuk implementasi pengalihan status kepegawaian tersebut. Untuk itu, ia meminta agar semua pihak bersabar untuk teknis implementasinya karena semua sedang dimatangkan. Salah satunya terkait dengan sistem penggajian.
8: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif. Iya, pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
7: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Namun demikian dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pengalihan status kepegawaian P3K paruh waktu tentunya harus melihat ketersediaan anggaran. Sementara fiskal masih belum mencukupi. Apapun itu, sepanjang ada anggaran disiapkan, jangan sampai keputusan persoalannya diserahkan ke daerah.
9: Jangan sampai ditunjuk lagi ada di DAU, setelah kita periksa, dan alokasi umum tidak bertambah jumlahnya, sementara jumlah pegawai bertambah. Itu kan menjebak kita. Kalau pemerintah pusat mau mengambil seluruh PNS, guru, P3K guru dijadikan PNS baru ditarik ke benar yang silakan aja. Mudah-mudahan pusat cukup punya untuk membayar mereka. Karena saya khawatir kalau ditarik ke sana, lalu kalau masalahnya diserahkan kita lagi. Jangan begitu. Saya mendukung keputusan pemerintah pusat, asalkan disertai dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung.
7: Lebih jauh, Jufri Rahman menekankan peralihan status kepegawaian dipersiapkan dengan semua perhitungan termasuk ketersediaan anggaran untuk penggajian mereka. Jufri Rahman mengaku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung keputusan pemerintah pusat, yang terpenting semua pembagian kewenangan dan anggaran jelas.
0: Pembangunan jemaat perintis Garuda Merah dan Putih dihadirkan, maksud kami menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian. Selengkapnya kita simak laporan dari Christian Dimau.
10: Kodim 1605 Belu bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka. Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Dandim 1605 Belu Letkol Aranut Arisetio Ardianto menyampaikan terdapat 4 jembatan perintis Garuda yang dikerjakan Kodim 1605 Belu yang menyebar untuk 3-nya di Kabupaten Belu sementara satunya di Kabupaten Melaka. Lebih lanjut, Dandim menjelaskan mengenai lokasi pembangunan 4 jembatan ini dibangun di lokasi yang menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang sulit diakses menuju ke ruas jalan utama dengan 2 berlokasi di Kelurahan Rebesi, di Skybrain dan Benoka, Kelafakvera dan 1 jembatan beton di Oetpo, Desa Nekasa, Kecamatan Tasik Barat, sementara satunya berupa jembatan gantung di wilayah Waliman, Kabupaten Melaka.
11: Nama jembatan ya, jembatan adalah menjembatani dari 2 daerah ataupun 2 desa yang sebelumnya kesulitan akses, kemudian yang sebelumnya belum ada jembatan. Harapannya dengan jembatan ini bisa mempermudah akses, kemudian dari akses yang mudah tersebut maka pendidikan dari anak-anak kita juga akan lebih mudah, baik berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah, kemudian juga dari segi ekonomi tentunya akan harapannya bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses, baik itu tani, kemudian jualan, kemudian ya untuk mempermudah jalur ekonomi tersebut.
10: Sementara salah satu warga di Kelurahan Didak, Binoka, Ita menyampaikan dirinya sangat terbantu dengan adanya pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih, di mana awalnya kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Namun, dengan adanya pembangunan jembatan Merah Putih, dirinya tidak perlu memutar jauh untuk menuju ke jalan akses utama.
12: Sebagai masyarakat, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan dibangunnya jembatan ini, jembatan Garuda Perintis Merah Putih, akses kami masyarakat kemana-mana itu jadi lebih lebih mudah. Dan kemarin aksesnya agak rumit ya untuk diceritakan.
10: Menurutnya, melalui langkah ini menunjukkan kepedulian TNI bersama rakyat dalam membuka ruang keterisolasian di wilayah perbatasan. Dari Atambua, Kristendi Mau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini dorong inovasi dan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day. Selengkapnya kita simak bersama Setio Agung.
13: Pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day 2026 untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, kepada RRI Jakarta mengatakan inovasi pelayanan dibutuhkan mengingat jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan gagasan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
14: Kita ingin dari inovasi ini bisa menghadirkan gagasan-gagasan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Apalagi Jakarta Timur publik yang sangat padat, sudah barang tentu banyak permasalahan-masalahan kesehatan yang menjadi perhatian kita.
13: Tahun ini, East Jakarta Health Innovation Day diikuti 21 peserta yang terdiri dari puskesmas, RSUD, RSKD, dan rumah sakit swasta dengan tema besar tentang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Salah satu inovasi datang dari Puskesmas Matraman yang mengusung inovasi Cinta Remaja atau cepat, inklusif, nyaman, dan terpadu bagi remaja yang mengalami kehamilan. Inovasi itu mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan ibu dan remaja, layanan gizi, layanan psikologis, dan penanganan kekerasan seksual, pemeriksaan USG, serta akses video edukasi, jadwal kontrol, screening risiko stunting, dan konsultasi melalui kode QR. Kepala Puskesmas Matraman, Dr. Rita Anggraini menjelaskan, inovasi itu dikembangkan karena kehamilan pada usia remaja memiliki resiko komplikasi bagi ibu dan janin.
15: Jadi berdasarkan data kami, prevalensi anemia pada kehamilan remaja itu mencapai 25% dan prevalensi kekurangan energi kronis mencapai angka 41,67%. Maka itu kami bikin satu inovasi yang di dalamnya terangkum ada edukasi, ada juga ruang periksa, ada pemantauan gizi melalui QR code.
13: Selain itu, puluhan peserta lain membawa inovasi dengan cakupan persoalan kesehatan yang beragam, mulai dari peningkatan pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu hamil, hingga penanganan kehamilan beresiko tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 28 Agustus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, kali ini informasi terkait penerapan kebijakan wajib pilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga yang menuai beragam tanggapan serta keluhan dari sejumlah warga di Kota Salatiga. Regulasi kebersihan lingkungan, penyediaan sarana bak sampah, dan sosialisasi menjadi sorotan. Eka Gunadarma menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Kebijakan wali kota itu seharusnya ya, seharusnya sebelum kasih undang-undang itu, dia kasih tempat dulu. Jadi organik buangnya di sini, non-organik di sini, sana gitu.
17: Sejumlah warga Kota Salatiga mengeluhkan kewajiban pemilahan sampah mandiri dari rumah akibat belum tersedianya fasilitas bak penampungan terpilah di lingkungan pemukiman. Sebagian warga di kawasan perumahan merasa kesulitan mengolah limbah organik secara mandiri di tengah padatnya aktivitas kerja harian. Warga meminta pemerintah daerah menyediakan sarana tempat pembuangan terpisah antara sampah organik dan anorganik sebelum menerapkan aturan secara ketat. Warga menegaskan bahwa sosialisasi tata cara pemilahan sampah harus digencarkan ke tingkat rukun tetangga agar tidak membingungkan masyarakat.
16: Ya seharusnya kan kasih tempat dulu, di sana organik, di sini non-organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan, langsung, enggak pas. Terus banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana di luar-luar sana.
17: Pemerintah Kota Salatiga menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari hulu merupakan langkah mendasar untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menginstruksikan dinas terkait untuk menggencarkan edukasi pemanfaatan biopori dan pembuatan pupuk kompos mandiri. Pihak pemerintah kota menjamin sampah anorganik yang terpilah rapi memiliki nilai jual ekonomis untuk menambah pemasukan keluarga. Wali Kota Salatiga memastikan proses pemilahan di tingkat masyarakat akan terintegrasi langsung dengan pengolahan tempat pengolahan sampah 3R.
18: Yang di hulu kita ini kan pilah sampah yang paling penting, yang menjadi dasar itu pilah sampah, sehingga ada sampah organik dan sampah non organik. Yang non organik itu bisa dijual, atau memang kalau mau ditaruh aja udah pasti diangkut kan gitu, karena berharga. Nah yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya ya.
17: Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terus memetakan kebutuhan tempat sampah terpilah serta fasilitas gerobak pengangkut di seluruh kelurahan. Penguatan sarana prasarana serta sosialisasi terpadu diharapkan mampu mendorong keberhasilan tata kelola kebersihan kota secara optimal. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Dan Anda juga bisa terus mengikuti melalui channel RRI.co.id dan ikuti semua informasi yang akan kami sampaikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

0: 101 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, kali ini di program Halo RRI yang kami hadir ya di ruang dengar Anda, pendengar. Nah, di pagi hari ini ya, khususnya untuk Anda yang baru saja mendengarkan, kami ucapkan selamat pagi. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Ya, di mana pada pagi hari ini khususnya untuk Anda ya di program Halo RRI, ya kami juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda bahwa nanti di pukul 8 kami akan hadirkan dialog interaktif Papua Selatan Sehat dengan topik menuju masa depan dengan jamu, pendengar. Ya, tentunya jamu ini adalah ya minuman ataupun juga obat tradisional asli khas Indonesia, pendengar. Di mana kita tahu bahwa banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai jamu atau juga obat, pendengar. Baik, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami ya di program Dialog Interaktif nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan di pagi hari ini khususnya untuk Anda yang ingin bergabung memberikan terkait juga dengan masukan-masukan ya terkait pelayanan-pelayanan publik ataupun juga hal-hal lainnya pun, Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini ya, tentunya di 0971-333-0745. Kami nantikan dengan Anda tersebut, pendengar, hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetaplah di program Halo RRI.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit. Dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 7:51. Nah, pendengar di manapun Anda berada ya, untuk Anda semuanya masih di program Halo RRI, silahkan kami nantikan ya atensi-atensi ataupun juga dengan Anda di pagi hari ini. Dan jangan lupa juga saat lagi nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir di ruang dengar Anda dengan program Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat, menuju masa depan dengan jamu pendengar. Ya, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, dan kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Broke pagi ini, Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Broke pagi ini.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ibu, Bapak lihat akhir-akhir ini anak-anak macam serius begitu kah untuk kejar cita-citanya?
1: Iya Pak, dia sering bercerita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Kalau menurut Ibu, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka?
1: Kita bisa mulai dengan mendengarkan keinginannya, memberikan semangat, dan menyediakan kesempatan untuk belajar.
0: Betul juga ya, jangan sampai kita malah justru membatasi langkah mereka.
1: Setiap anak punya potensi. Tugas kita adalah membimbing, bukan memaksa.
0: Saya setuju, Ibu. Dengan dukungan kita, mereka akan lebih percaya diri meraih cita-citanya.
1: Mari kita dampingi dia, Pak, demi masa depan yang lebih baik.
0: Setiap anak berhak bermimpi. Dukungan orang tua adalah kunci keberhasilan mereka. Dukung cita-cita anak, wujudkan generasi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya, peningkaran Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah dipukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Papua Selatan Sehat dengan topik menuju masa depan dengan jamu. Dan Anda akan ditemani oleh presenter Desi Ratnawati. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kembali lagi bersama saya Desi Ratnawati dalam acara Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat. Pendengar dan pemirsa, topik kita kali ini adalah menjamu masa depan dengan jamu. Anda bisa bergabung bersama kami, baik itu melalui telepon dan juga WA di 0852 7511 2433. Sekali lagi 0852 7511 2433, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, sekali lagi topik kita adalah menjamu masa depan dengan jamu. Untuk itu sudah hadir bersama kami kedua narasumber kita di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Ibu Christine Ulorlo SKM selaku penanggung jawab tata kelola kesehatan masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga serta kesehatan tradisional. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi Mbak Desi dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
2: Baik, narasumber kedua kita ada Bapak Walio S. Kepners, Kepala Seksi Promkes Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi Mbak Desi dan selamat pagi buat penggemar RRI di regional Merauke dimanapun Anda berada.
2: Baik, topik kita saat ini sangat menarik sekali mengenai jamu. Ketika saya dikasih materi ini, saya berpikir kok dinas kesehatan mengangkat mengenai jamu. Oke, ini adalah sangat unik sekali. Mungkin saya ke Ibu Christine dulu ya. Berbicara mengenai jamu, ini mungkin kata jamu familiar di masyarakat, namun untuk khasiatnya sangat beragam juga nih Ibu. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, sebenarnya jamu itu untuk kesehatan kategorinya atau definisinya ini seperti apa untuk jamu, dan mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana Ibu melihat bahwa posisi jamu dalam kehidupan masyarakat di Papua Selatan ini seperti apa. Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi jamu yang kita kenal di masyarakat ini kan sebenarnya masih beredar luas dan juga seputaran dengan pengolahan di tingkat rumah tangga. Walaupun sebenarnya jamu ini juga sudah kita kenal di masyarakat luas melalui beberapa penjual tradisional, tetapi jamu juga dikenal dalam rumah tangga, yaitu melalui pengolahan obat tradisional yang biasanya kita kelola sendiri dan tanam di lahan pekarangan rumah. Namun jamu yang beredar saat ini kita boleh lihat juga bahwa secara pengawasannya bahwa sebenarnya jamu yang sudah dikenal, yaitu jamu-jamu yang beredar ini kan dikenal sebagai jamu-jamu yang tradisional. Kemudian kalau untuk produksinya hanya sebatas kalangan rumah tangga saja, tapi tidak ada juga ada yang sudah ada izin edarnya maupun juga ada yang belum ada izin edarnya. Namun untuk pengawasan dan terutama untuk pengawasannya, teman-teman dari kami dari kesehatan, terutama teman-teman dari puskesmas, ada juga yang gencar untuk melakukan pengawasan. Ada beberapa titik penyedia jamu atau penjual jamu selalu diawasi oleh teman-teman di puskesmas. Seperti itu.
2: Iya, namun apakah memang jamu ini bisa dikategorikan sebagai obat juga, atau semacam cuma semacam untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan lain sebagainya nih Bu?
3: Ya, sebenarnya kalau untuk jamu sendiri kita tidak mengenalnya dengan pengobatan atau kuratif. Tetapi jamu ini sebenarnya kita lebih mengenalnya dengan preventif atau juga pencegahan, atau juga sebagai untuk mendukung vitalitas tubuh atau daya tahan tubuh. Tetapi kalau untuk pengobatan tersendiri belum direkomendasikan. Tetapi kalau untuk pencegahan dari penyakit itu tersendiri boleh dilaksanakan. Tetapi ingat bahwa untuk konsumsi jamu dan lain-lain juga harus melalui pengawasan dari tenaga medis.
2: Oke, terkait dengan topik kita, mengapa jamu perlu dibuat?

0: gengsi dan lain-lain, kita pun wajib untuk memperkenalkan jamu ini sebagai warisan budaya.
1: Oke, itu adalah tugasnya dari promosi ini. Baik, saya beralih ke Pak Wanuyo ya. Sebagai bagian juga dari promosi nih Pak ya, tema kita adalah menjamu masa depan dengan jamu. Dari sisi promosi kesehatan, bagaimana cara mengubah stigma di masyarakat bahwa jamu itu kuno, jamu itu pahit, belum dikasih saja pasti sudah menolaknya nih Pak, dan hanya dikonsumsi ketika sakit dan menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari, bagaimana caranya untuk mengubah ini Pak?
2: Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelumnya juga menyambung tadi pertanyaan Mbak Desi terkait kenapa kok Dinas Kesehatan ngurusi masalah jamu, padahal selama ini kan selalu berkutit masalah penyakit, obat-obatan misalnya yang paracetamol, obat-obatan yang modern. Nah ini kenapa kok kita di Dinas Kesehatan kembali lagi ngurusi jamu? Nah jadi begini Mbak Desi ya, kesehatan itu sebelum adanya obat-obatan yang modern ini, nenek moyang kita ini kan sudah ada obat-obat yang memang bersumber dari alam. Bersumber dari alam. Nah, jadi kami di Kementerian Kesehatan dan juga tugas kami di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, itu salah satunya juga membina tentang pengobatan tradisional. Nah, pengobatan tradisional itu beraneka ragam. Ada yang berupa tindakan, misalnya akupuntur, pijat, dan lain sebagainya yang terkait dengan tindakan ya, kemudian yang berkaitan yang bukan dengan pengobatan modern tapi dengan tradisional. Nah kemudian yang berkaitan dengan makanan dan minuman atau obat itu yang jamu itu tadi. Nah jamu itu apalagi kita di Papua Selatan ini kan banyak sekali jenisnya, terutama yang lokal misalnya kita kenal kayak misalnya obat apa yang dari sari buah merah itu yang produk lokal. Nah itu jadi kemudian masuk pada pertanyaan jamu bukan masa lalu, kemudian untuk selama ini kan jamu itu identik dengan yang ramuan kuno masa lalu, pahit, kemudian deso, ya, apa orang-orang bilang sudah tertinggal dan hanya dikonsumsi orang tua saja atau saat sakit. Jadi terkait dengan hal tersebut, menjamu masa depan itu berarti mendudukkan jamu sebagai bagian dari tren kesehatan modern. Kemudian jamu di masa depan ini dikemas secara menarik, higienis, supaya anak-anak muda ini semuanya bisa menikmati rasa enaknya, seperti misalnya Herbalife yang nama-namanya mungkin dikasih branding yang kekinian begitu, ada Herbalife, jamu sparkling atau kapsul herbal yang terstandarisasi. Kemudian kita juga mempromosikan jamu sebagai minuman harian anak muda untuk mencegah penyakit sebelum terjadi, atau yang tadi Ibu Christine bilang itu tadi, upaya-upaya preventif itu. Misalnya ya, di gerai-gerai itu ya juga menjual jamu misalnya beras kencur, kemudian kunyit asam dan lain sebagainya. Mungkin dengan kemasan yang botolnya lebih bagus lagi, mungkin begitu Pak.
1: Iya, sejauh ini dari seksi promosi kesehatan juga, apakah membuat mungkin kerjasama ya dengan Ibu Christine, di bagian seksinya Ibu Christine, membuat suatu pelatihan kepada masyarakat lebih khusus untuk pelaku UMKM yang di bidang jamu yang ada ini, sehingga boleh dikatakan jamu yang diproduksi ini tidak ketinggalan, boleh dikatakan tidak ketinggalan seperti yang dulu-dulu saja, tapi ada suatu kreativitas yang lainnya lagi seperti yang tadi Bapak sampaikan, sehingga bisa menarik peminat dari masyarakat, apalagi untuk para generasi muda yang ada nih Pak.
2: Ya, baik Mbak. Jadi kami di seksi promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan, ini salah satunya ya Bu Christine ini selaku PC kesehatan tradisional dan tata kelola kesehatan masyarakat itu masuk ke dalam seksi promosi kesehatan itu. Dan jadi kami, karena mohon maaf,

0: Kami juga kami ini provinsi daerah otonomi baru, jadi memang ini masih baru untuk kami. Kami baru saja di 2 bulan yang lalu melakukan pelatihan untuk kita masih terbatas kepada tenaga-tenaga kesehatan dulu, tenaga-tenaga kesehatan kabupaten, puskesmas, untuk tata kelola kesehatan tradisional tadi yang ada akupuntur, ada katalah pijat yang dilakukan oleh dukun-dukun, kemudian juga ibu-ibu atau para penjual jamu yang ada di lingkungan kita itu terdata, termonitor. Itu baru sebatas itu. Ke depan kami dari seksi promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan yang membawahi kesehatan tradisional juga, kami akan senantiasa berupaya untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat, terutama UMKM, untuk menggerakkan kesehatan tradisional terutama jamu ini menjadi booming begitu, karena sebagaimana tadi disampaikan bahwa jamu ini kebanggaan kita, bahkan sudah menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO.
1: Oke, baik, saya beralih ke Ibu Christine. Kalau melihat Papua Selatan untuk jamu ini, apakah memang banyak sekali tanaman obat-obatan yang bisa dipakai, yang digunakan masyarakat? Bukan mencarinya sangat sulit, tapi kita bisa mempergunakan mungkin ya lahan pekarangan kita untuk menanamnya, seperti mungkin paling banyak ya kunyit, jahe, dan lain sebagainya nih Bu. Untuk kawasan Merauke, kita boleh memulainya dengan pemanfaatan lahan pekarangan, yaitu dengan mungkin lahan yang sempit, kita boleh menanam beberapa jenis tanaman untuk pencegahan. Kemudian juga jangan berkecil hati bagi rumah yang tidak mempunyai halaman, artinya bahwa boleh kita mulai juga dengan memanfaatkan polybag atau juga memanfaatkan pot, boleh juga kita manfaatkan untuk penanaman toga. Misalnya kita boleh menanam daun kelor atau juga daun katuk sebagai sumber zat besi. Ada juga kita boleh menanam seperti serai, kemudian juga jahe, kemudian kunyit, itu boleh kita juga tanam di pekarangan rumah kita. Kita di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan pun saat ini kita juga lagi memulai memanfaatkan lahan pekarangan kantor sebenarnya. Karena lahan pekarangan kantor kami pun juga sebenarnya terbatas, tetapi kami sudah memulai saat ini, sudah mungkin sudah beberapa bulan yang lalu dengan penanaman toga tersebut. Jadi boleh kita memanfaatkan lahan pekarangan sempit kita ataupun dengan polybag ataupun pot, boleh kita tanam. Jadi artinya sebagai pencegahan untuk kesehatan keluarga kita. Jadi tidak perlu yang besar-besar dulu, mungkin kita mulai juga dengan kunyit ataupun dengan serai dan lain-lain, untuk sebenarnya boleh juga kita manfaatkan untuk daya tahan tubuh kita ya. Jadi kita kenal dengan jamu seperti kunyit asam, kemudian beras kencur, itu boleh kita olah sendiri di rumah.
2: Oke, mungkin tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa tanaman yang bisa ditanam di rumah, dan ini memang sudah diawali dari Dinas Kesehatan sendiri ya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih dipromosikan kepada masyarakat yang ada. Dan kalau kita melihat konsep ini, saya membaca referensi yang ada, ini ada konsep satu rumah minimal 5 toga. Oke, 5 toga, apakah ini akan lebih efektif untuk di masyarakat atau seperti apa menurut Ibu Christine?
1: Ya, kalau saya rasa sangat efektif, Mbak. Jadi boleh ya, makanya tadi saya bilang bahwa kita boleh memanfaatkan misalnya yang tidak punya pekarangan nih. Sekarang banyak juga masyarakat yang rumahnya bahwa lahannya sempit. Kita boleh misalnya 5. Kita pikirkan dulu, oh iya baik, berarti kita boleh mencari tanaman yang memang benar-benar bisa kita manfaatkan. Artinya bahwa sesuai dengan kebutuhan kita, apabila kita mempunyai anak di situ, kita boleh menanam toga yang nantinya boleh kita pakai. Jadi dulu terkenal sekali dengan misalnya anak-anak panas, kita boleh menggunakan jarak, boleh kita tanam pohon jarak di rumah. Terus juga misalnya untuk vitalitas tubuh, kita bisa menanam serai, bisa menanam kunyit, bisa menanam jahe di lahan pekarangan kita yang sempit. Jadi sebenarnya 5 jenis untuk tanaman keluarga toga di lahan pekarangan rumah kita itu sangat efektif. Jadi boleh setiap rumah kita boleh memulainya dengan 5 jenis tersebut sesuai dengan kebutuhan kita.
2: Oke, baik Bu. Ketika sudah ditanam, namun kan banyak masyarakat juga belum mengetahui kira-kira bagaimana cara mengelolanya dengan benar. Bisa saja masyarakat mungkin baca referensi, oh ya, sekedar membaca kemudian mengaplikasikannya atau mempraktekannya seperti apa yang dia baca. Namun kan itu belum tentu benar untuk kepastiannya. Dan sebenarnya untuk di wilayah Provinsi Papua Selatan, apa yang paling mendasar banyak kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola tanaman obat yang ada di rumah, seperti yang tadi mungkin disebutkan jahe, kemudian mungkin kunyit dan lain sebagainya nih Bu?
1: Jadi Mbak Desi, sebenarnya kan masyarakat kita ini kalau mau dilihat kan lebih kepada kepercayaan temurun pertama, dan yang kedua lebih artinya sekarang kan banyak media sosial ya Mbak Desi ya, jadi bisa dilihat dari TikTok, YouTube dan lain-lain untuk cara pengolahannya. Tetapi bahwa kita berprinsip lagi bahwa untuk pengolahan toga ini kita harus memperhatikan juga jenis tanamannya, kemudian cara pengolahannya, kemudian tepat dalam menakarnya, kemudian bagian-bagian apa yang perlu kita lihat untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita mau mengelola sendiri di rumah, kita juga harus memperhatikan cara pengolahannya. Jadi misalnya kita kepingin ini bikin jamu untuk vitalitas tubuh. Ya, itu kalau terakhir waktu itu kami mengikuti pelatihan, bahwa media yang kami gunakan adalah tanah liat, tempayan atau panci yang biasa kita terkenal dengan tanah liat itu yang bisa kita gunakan. Ataupun kalau kita mau menggunakan alat lain, boleh kita gunakan stainless, yang berbahan stainless. Tapi untuk aluminium tidak disarankan. Jadi kita boleh secara ini, mungkin kalau di masyarakat kita yang fatal itu biasanya cara pengolahannya, karena cara pengolahan jamu pun juga ada waktu yang tepat, jadi tidak bisa terlalu lama dan tidak bisa pun terlalu cepat. Jadi untuk yang fatal itu saya lihat mungkin dari cara pengolahannya, artinya mungkin tidak dicuci dengan bersih, atau mungkin kadang langsung dikelola begitu, tidak dikupas. Misalnya untuk jenis-jenis rimpang itu kadang-kadang juga tidak dikupas. Kemudian untuk alat-alat yang dipakai pun harus juga diperhatikan.
2: Iya, mungkin kita lebih membahas juga mengenai teknisnya nih ya Ibu, karena kan yang ada di masyarakat bahwa kulitnya ini akan berguna sekali, berkhasiat. Apakah ini benar? Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa ini harus dikupas dulu, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, masalah pengelolaannya ketika mau dikonsumsi, apakah ketika direbus secara berlebihan dengan durasi yang sangat boleh dikatakan lebih dari batas yang disarankan, apakah ini akan berdampak bukan menjadi obat lagi, tapi mohon maaf ya, mungkin bisa berakibat yang lainnya, atau karena boleh dikatakan obat tradisional jadi aman-aman saja nih Bu?
1: Jadi kalau untuk kulit, terakhir yang disarankan adalah untuk jenis rimpang seperti misalnya jahe, terus kunyit, itu sebenarnya harusnya dikupas terlebih dahulu, karena seperti kita ketahui kan dia ditanam. Jadi kalau mau dikelola ada baiknya harusnya dikupas dulu. Memang ada beberapa jenis toga yang dipercaya bahwa kulitnya juga mendatangkan khasiat lainnya. Tetapi sejauh ini kalau untuk tanaman yang bersentuhan langsung dengan tanah, sebaiknya harus dikupas dulu dan dicuci bersih. Kemudian untuk pengolahannya, Kalau kita lihat untuk waktu pengolahan, sebenarnya lebih kepada hilang khasiat. Jadi untuk jenis-jenis tanaman kan kita, tanaman obat ini sudah ada waktu-waktu pengolahan tertentu. Sebenarnya ada buku petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini buku petunjuk TOGA, itu bisa kita akses juga di internet dan juga atau bila ada yang memerlukan, boleh kita cari juga atau tanyakan kepada teman-teman di Puskesmas. Artinya bahwa untuk waktu pengolahannya lebih kepada, bila tadi yang ditanyakan apabila lebih, itu lebih kepada hilang khasiatnya. Jadi kalau untuk mendatangkan penyakit-penyakit lain, mungkin saat ini lebih kepada hilang khasiat aja Mbak Desi.
2: Ya. Oke, hilang khasiat. Namun ketika kita mendengar kata jamu ini, pastikan akan untuk alami ya, bahan alami yang ada. Namun apakah ketika dikonsumsi secara berlebihan, karena pola pemikiran masyarakat alami, jadi minum saja sebanyak-banyaknya pasti aman-aman saja nih. Ini seperti apa nih Bu?
1: Jadi kalau untuk konsumsi jamu ataupun tanaman obat keluarga, itu sebenarnya kita harus lebih kepada tadi yang dikatakan bahwa lebih kepada pencegahan, Mbak Desi. Tetapi apabila ada contohnya kita ini sedang sakit, lalu kita mau konsumsi jamu ataupun obat herbal lainnya, sebaiknya kita konsultasikan dulu dengan tenaga medis. Artinya supaya tidak bertabrakan atau kontraindikasi dengan obat yang sedang kita konsumsi. Jadi kita lebih, kalau kita memang ada sakit lainnya, kita boleh konsultasikan dulu untuk penggunaannya kepada dokter atau tenaga medis lainnya. Jadi tidak kita konsumsi secara sembarangan.
2: Apakah tidak akan bertolak belakang dengan medis atau dari kedokteran ini?
1: Sebenarnya kalau bertolak belakang, karena ini sudah melalui beberapa penelitian dan juga sudah digaungkan oleh UNESCO tahun 2023, sebenarnya tidak bertolak belakang. Asalkan dikonsumsi, itu yang tadi saya bilang bahwa harus melalui pengawasan tenaga medis. Jadi tidak oleh sembarang, karena masyarakat kita ini kan terkenal dengan ya sudah kita minum dulu karena ini nanti apabila konsumsi nanti sakitnya akan sembuh dan lain-lain. Oleh karena itu disarankan untuk berkonsultasi juga dengan tenaga medis. Jadi tidak sembarangan atau mengkonsumsinya secara berlebihan.
2: Baik, saya beralih ke Pak Waluyo. Saat ini banyak sekali nih Pak iklan jamu yang beredar di masyarakat, apalagi kalau kita melihat media sosial, ini akan sangat cepat ini beredar mungkin kejadian-kejadian atau mungkin ada suatu eksperimen yang baru ya, terdapat jamu ini, oh ya langsung bisa didengar oleh masyarakat yang ada. Nah sebenarnya, atau sering kita mendengar istilah ya Pak, 100% sembuh atau bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, sebenarnya bagaimana dari masyarakat menyikapi iklan-iklan yang ada yang beredar di masyarakat ini Pak?
0: Baik Pak, memang sekarang ini ya, apalagi yang iklan-iklan di luaran itu ya, memang minum jamu A akan menambah vitalitas langsung di tempat, atau 100% misalnya rematik sembuh dan lain sebagainya. Nah itu yang untuk pada masyarakat kami mohon agar sebelum mengkonsumsi jamu ataupun obat tradisional itu ada istilah ceklik. Ceklik, yang pertama cek kemasan, yakni memastikan bahwa wadah jamu atau obat tradisional dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak peyot, kemudian tidak menggembung. Kemudian cek labelnya, membaca informasi produk dengan teliti, termasuk khasiatnya itu untuk apa-apa saja jamu tersebut. Kemudian aturan pakai atau dosisnya. Tadi yang bagaimana pertanyaan, kalau misalnya apa kelebihan bagaimana, ya memang kalau terlalu berlebih jadi overdosis juga. Kemudian kalau kurang juga tentunya efeknya kurang bagus juga. Jadi cek aturan pakainya. Kemudian kalau jamu yang memang ini, itu juga ada efek sampingnya, yang kalau memang sudah jamunya itu kemasan dan sudah terstandarisasi POM, itu ada selain misalnya khasiat, aturan pakai, efek sampingnya itu ada. Itu jadi mohon masyarakat untuk membaca tersebut. Kemudian juga cek izin edarnya, ada enggak izin edarnya dari Badan POM untuk produk lokal atau produk yang impor, karena untuk obat-obat herbal ini juga banyak yang impor misalnya dari Cina dan lain sebagainya. Apalagi kan masyarakat kan begitu, ketika berobat lama nggak sembuh-sembuh, kita konsumsi obat Cina saja. Itu obat Cina ini kan bagus, apalagi lihat-lihat di media-media, di TikTok, di YouTube, bahwa minum obat Cina itu cepat sembuh dan lain sebagainya. Nah, tapi mohon untuk juga izin edarnya untuk dicek. Kemudian cek juga tanggal kadaluarsanya, karena kalau sudah diproduksi itu kan tentunya ada batas waktu obat ataupun makanan maupun minuman itu tanggal kadaluarsanya. Karena kalau tidak ya bisa menjadi keracunan dan lain sebagainya.
2: Iya Pak, ketika masyarakat menemukan atau mungkin ditawari produk ya yang mereka belum tahu namun diduga ilegal atau memiliki klaim yang berlebihan nih Pak, kira-kira kemana masyarakat dapat melaporkan hal ini atau mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi agar tidak menjadi korban?
0: Baik Pak, jadi untuk hal tersebut bisa melapor ke fasilitas kesehatan yang ada, misalnya di puskesmas, dinas kesehatan maupun di balai pom yang ada gitu. Karena untuk produk-produk olahan itu memang semuanya harus terawasi oleh balai pom. Begitu.
2: Tapi apakah selama ini juga ada mungkin dari masyarakat ketika mungkin sudah tertipu dan lain sebagainya ada melaporkan juga ke pihak dinas kesehatan untuk di wilayah Kabupaten Merauke?
0: Untuk selama ini ya Mbak, karena kami baru 3 tahun ini masih belum ada laporan-laporan dari masyarakat. Tapi mungkin untuk di Merauke, karena yang mungkin sudah lama, saya rasa ada mungkin setelah minum mungkin ramuan alam yang ini ada efek samping dan lain sebagainya, mungkin kasus-kasus tersebut ada Mbak, dan ya saya rasa pastinya dia akan meminta pertolongan ke fasilitas kesehatan yang ada.
2: Baik Pak, untuk kedepannya strategi apa yang akan digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan sendiri untuk mempromosikan, memperkenalkan ini kepada generasi muda dan juga agar masyarakat yang lebih luas lagi ini bisa mengetahui dan lebih jeli lagi untuk melihat jamu-jamu mana saja yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi?
0: Baik Mbak, jadi di kami, karena kami di promosi kesehatan yang di dalamnya itu juga kita ada posyandu di situ, jadi kami mempromosikan ini adalah melalui posyandu, melalui kader-kader kami, kader posyandu dan juga dengan PKK Mbak, PKK untuk mengkampanyekan gerakan hidup sehat atau germas melalui konsumsi herbal harian yang aman. Kemudian kalau untuk kampanye kepada generasi muda, di posyandu ini juga ada posyandu remaja yang sasarannya remaja dan anak usia sekolah, itu kita upayakan untuk sosialisasi ke sana. Kemudian juga karena remaja ini biasanya sangat lekat dengan media sosial, kita juga mengkampanyenya melalui Facebook, YouTube, Instagram dan lain sebagainya begitu.
2: Oke, saya beralih ke Ibu Christine karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Waluyo mengenai posyandu dan juga kader kesehatan yang lainnya, karena Ibu Christine mungkin yang terjun langsung ya di lapangan. Dan bagaimana Ibu melihat bahwa peran kadar kesehatan, apalagi mungkin PKK yang ada dan juga posyandu ataupun kelompok asuhan mandiri yang ada ini dalam menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan toga yang ada sehingga bisa dikategorikan aman untuk keluarga yang ada. Namun nanti dijawab ya Bu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang berikut ini.
3: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku krumu. Assalamu, sombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Dan dia gua apa kita pace?
8: RRI digital saja tuh.
7: Sesekali jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: RRI Now, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now, di Inom TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Now, tonton yang Anda dengar.
13: RRI Now, tonton yang Anda dengar.
14: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
15: Deh, hoax tuh.
14: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
15: Itu juga hoax kali.
14: Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Merauke, kembali lagi dalam dialog interaktif Papua Selatan Sehat dengan topik menjamu masa depan dengan jamu. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun juga WA 0852-7511-2433, atau Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, Ibu Christine, terkait dengan peran dari kader kesehatan PKK, Posyandu, ataupun kelompok asuhan mandiri yang lainnya dalam menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan toga secara aman ini seperti apa nih, Bu?
2: Jadi memang garda terdepan dari kesehatan ini adalah kami selalu mengapresiasikan buat teman-teman kader. Artinya bahwa kami di sini punya kader Posyandu, juga balita dan juga remaja. Fungsi dari kader ini adalah selain itu juga untuk mempromosikan serta pengawasan terhadap toga. Jadi kami di sini berharap bahwa teman-teman kami, yaitu kader-kader Posyandu, kader-kader remaja, dapat selalu menjadi garda terdepan untuk kesehatan keluarga maupun kesehatan di masyarakat. Kami juga berharap kepada teman-teman di PKK agar selalu dapat mempromosikan serta mengawasi toga tersebut ini. Jadi bisa kita lihat bahwa ada juga revitalisasi kebun toga, komunitasnya itu biasa dimulai dari Posyandu dan juga PKK. Begitu, Bapak.
1: Iya, baik. Sudah ada yang bergabung? Kita langsung sapa. Halo, selamat pagi RRI Merauke. Iya, selamat pagi.
3: Halo.
1: Iya, selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana? Halo, selamat Halo. Pagi. Iya. Baik, mungkin bisa diulangi lagi ya untuk menghubungi kami di 0852-7511-2433, atau bisa memberikan komentar Anda melalui YouTube RRI Merauke Official. Baik, saya langsung membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Ini yang pertama dari Bapak Yohanes di Blorep. Oke, di masyarakat masih ada anggapan bahwa jamu itu pasti aman karena berasal dari bahan alami. Namun apakah anggapan tersebut benar, dan apakah ada kondisi tertentu ketika seseorang justru tidak boleh mengonsumsi jamu yang ada? Silakan Ibu Christine.
2: Iya, jawaban untuk Pak Yohanes ya di Blorep, bahwa Pak Yohanes, kembali lagi bahwa mengkonsumsi obat herbal atau jamu ini sebaiknya melalui pengawasan tenaga medis. Artinya sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan pun akan fatal, dan juga apabila merasa bahwa ada penyakit dan kita ingin mengkonsumsi herbal lainnya ataupun jamu, kembali lagi Bapak, kita boleh mengkonsultasikan kepada dokter ataupun tenaga medis, karena untuk mengatakan bahwa herbal atau toga ini aman, itu pun sebenarnya tadi kembali bahwa itu sebagai sarana untuk pencegahan. Tapi kalau untuk pengobatan, diharapkan untuk dikonsultasikan kembali kepada tenaga medis.
1: Untuk kondisi tertentu, apakah ada dikategorikan tidak boleh mengonsumsi jamu, atau diperbolehkan saja untuk semua kondisi?
2: Ya, jadi kembali lagi tadi saya bilang bahwa untuk kondisi-kondisi tertentu memang harus dikonsultasikan dengan tenaga medis, bahwa tidak boleh mengkonsumsi sendiri, artinya melalui pengetahuan sendiri. Jadi karena yang tadi saya bilang bahwa banyak sekali masyarakat beranggapan bahwa dengan menonton melalui TikTok atau YouTube atau berdasarkan pengetahuan sendiri secara bebas mengkonsumsi herbal atau toga. Oleh karena itu diharapkan untuk kondisi-kondisi tertentu boleh mengkonsultasikan dulu kepada dokter ataupun tenaga medis lainnya.
1: Iya, namun bagaimana ketika masyarakat beranggapan bahwa jamu ini bisa menggantikan posisi obat yang ada?
2: Jadi kalau untuk menggantikan posisi obat sebenarnya tidak disarankan. Jadi makanya sebenarnya jamu ataupun herbal ini kan lebih kepada pencegahan artinya. Tapi kalau untuk kuratif sendiri atau tindakan pengobatan sebenarnya tidak disarankan. Tetapi apabila mau dikonsumsi boleh dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tenaga medis atau dokter. Jadi tidak ada beranggapan bahwa mengkonsumsi herbal atau tanaman obat tertentu dapat menyembuhkan suatu penyakit.
1: Selanjutnya ini dari Bapak Markus di Spadem. Bagaimana pemerintah memastikan kualitas jamu yang beredar di masyarakat? Apakah ada pengawasan terhadap penjual jamu keliling ataupun yang dibuat sendiri oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak salah memilih produk yang ada? Silakan Pak Waluyo.
3: Baik Mbak, untuk peran pemerintah dalam pengawasan jamu ini sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa telah ada Balai POM ya, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Nah ini termasuk salah satunya juga adalah obat-obat tradisional yang produk-produk olahan itu diawasinya oleh BP POM. Kemudian juga kami di layanan kesehatan, terutama di garda terdepan kami di puskesmas itu mendata, terutama ya penjual jamu keliling itu kami data, kami melakukan pembinaan terhadap mereka, terutama yang untuk produk UMKM ya, misalnya mbak-mbak jamu yang katalah mungkin jamu beras kencur, jamu kunyit asam. Nah ini memang secara ini tidak perlu, karena yang izin edar yang semacam itu yang perlu izin edar itu misalnya yang racikan dan lain sebagainya itu yang perlu izin edar dari untuk yang olahan yang sifatnya ini tidak perlu, hanya kami mendata ini siapa saja, dan kemudian kalau memang misalnya ada kasus dari terhadap itu kami bisa mencari tahu, kemudian nanti kami lakukan pemeriksaan lagi apakah kandungan dari obat tersebut ada bermasalah begitu.
1: Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Merauke, Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon dan juga WA 0852 7511 2433. Sekali lagi 0852 7511 2433. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi. Bisa dengar? Halo, bisa dengar suara saya?
1: Baik, iya. Baik, mungkin Anda bisa memberikan komentar Anda ya melalui WA 0852 7511 2433. Baik, kita lanjut lagi nih. Masih ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Ya, selamat pagi narasumber dan juga RRI. Apakah sudah ada edukasi yang cukup kepada masyarakat Kota Merauke tentang dosis ataupun aturan penggunaan jamu yang ada? Sebab kalau obat medis memiliki dosis yang jelas. Bagaimana dengan jamu yang dibuat sendiri berdasarkan kebiasaan keluarga dari Bapak Lukas? Ya, silakan Ibu Kristi, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Waulio.
2: Jadi untuk edukasi untuk dosis dan lain-lain, karena ini juga merupakan program baru sebenarnya, Mbak Desi. Kalau kami di Dinas Kesehatan masih terbatas oleh kemarin adalah pelatihan untuk tenaga kesehatan. Tetapi untuk kepada masyarakat tentang dosis dan penggunaannya, kami biasanya teman-teman di puskesmas yang dulunya ataupun sekarang juga masih ada pojok jamu, biasanya itu di situ ada sebagai pojok jamu ini sebagai sarana edukasi untuk kepada masyarakat, tetapi sebatas kepada pengunjung yang ada di puskesmas. Artinya baik pengantar maupun pasien, biasanya di setiap puskesmas itu disediakan untuk pojok jamu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga kami berharap sekali kepada teman-teman sebagai perpanjangan tangan kepada masyarakat bahwa kembali mengaktifkan pojok jamu tersebut untuk sarana edukasi kepada masyarakat yang pada saat itu berkunjung ke puskesmas agar dapat memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk produk-produk jamu ataupun herbal yang beredar di masyarakat. Tetapi untuk edukasi masalah dosis dan lain-lain kepada masyarakat luas, mungkin sementara ini kami belum ada, tetapi mungkin kedepannya akan ada sosialisasi yang akan diberikan kepada masyarakat.
1: Oke, ada tambahan dari Pak Waluyo?
3: Baik, Mbak. Jadi terkait edukasi kepada masyarakat, itu yang kami harapkan masyarakat mengenali ciri fisik jamu yang melanggar regulasi kesehatan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, itu obat tradisional harus 100% berbahan alam. Jadi pemerintah melarang keras pencampuran zat kimia sintetik ke dalam obat tradisional itu. Misalnya jamu mungkin obat pegalino, jadi di situ instannya katalah cespleng berapa begitu diminum langsung sembuh. Nah itu ada kemungkinan ada katalah kalau misalnya menemukan obat-obat itu berarti kemungkinan dicampur dengan obat-obat misalnya obat-obat pereda nyeri dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh itu karena akan ketika itu dikonsumsi terus-menerus itu akan membahayakan terhadap ginjal, membahayakan jantung, membahayakan tubuh kita begitu.
1: Oke, selanjutnya ini dari Ibu Anita di Jalan Misi. Baik. Untuk kedua narasumber, jika jamu ingin menjadi bagian dari masa depan kesehatan masyarakat, apakah pemerintah juga sudah memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas dan legalitas dari pelaku usaha jamu lokal sehingga produk mereka bisa bersaing dengan produk kesehatan modern yang ada? Oke, silakan Ibu Christine.
2: Jadi untuk supaya jamu ini yang diproduksi oleh masyarakat agar boleh bersaing ya Mbak Desi dengan produk-produk lainnya, itu sebenarnya kalau untuk supaya ada sertifikasinya artinya izinnya itu Bapak Ibu boleh berkonsultasi dengan teman-teman di puskesmas, karena di teman-teman di puskesmas itu ada penanggung jawab program kesehatan tradisional. Jadi untuk proses untuk penerbitan kalau saya tidak salah itu penerbitan surat terdaftar penyehat tradisional atau STPT bagi praktisi herbal dan juga untuk pijat lokal. Jadi kalau untuk mau bersaing dengan produk lainnya, yaitu pertama-tama kita harus mengurus dulu izin yang tadi saya bilang, surat izin itu boleh kita berkonsultasi dengan teman-teman di puskesmas. Jadi teman-teman di puskesmas itu bisa membantu teman-teman untuk penerbitan surat ini. Artinya bukan membantu dalam arti apa, cuma boleh dibantu untuk administrasinya yang untuk persyaratannya. Kemudian juga apabila ingin bersaing dengan yang lainnya, yaitu kita harus pastikan juga dari segi kemasannya, produknya. Artinya produk yang boleh kita pasarkan itu nantinya akan diuji dulu oleh BPOM dan juga memiliki sertifikat halal dari teman-teman dari Kementerian Agama. Seperti itu.
1: Iya, untuk pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Merauke, apakah selama ini juga dimonitor juga oleh, diawasi juga oleh Dinas Kesehatan, atau mereka juga ada yang melaporkan untuk usahanya ke Dinas Kesehatan? Silakan.
2: Jadi kalau untuk pelaku usaha UMKM ini, biasanya itu yang tadi saya bilang bahwa di setiap puskesmas itu ada penanggung jawab kesehatan tradisionalnya.

0: dari beberapa puskesmas yang di dalam kota ini, itu pun juga setiap bulannya melaporkan kepada Dinas Kesehatan. Jadi memang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke melalui puskesmas itu merupakan perpanjangan tangan untuk membantu UMKM ini dalam penerbitan suratnya.
1: Oke, ada tambahan dari Pak Waluyo?
2: Jadi terkait dengan UMKM ya, terutama ini kalau yang banyak di kita adalah perajin jamu rumahan, jamu gendong itu atau jamu racikan itu, untuk ini tidak perlu izin edar BPOM yang terlalu rumit itu. Jadi melainkan cukup dengan pembinaan higiene sanitasi dari petugas kesehatan, dalam hal ini dari puskesmas, melalui nanti dengan petugas kesehatan lingkungan yang ada, kemudian nanti akan dibantu terkait pendaftaran sertifikat pangan atau usaha kecil obat tradisional setempat, itu nanti akan dibantu untuk mendapatkan sertifikat pangannya, Pak.
1: Oke, satu pesan singkat lagi yang saya bacakan. Iya, kalau untuk penyimpanan jamu obat tradisional yang kita buat sendiri, apakah memang ada prosedurnya? Kalau ada, mungkin bisa dijelaskan seperti apa dari Ibu Esther di Bampel.
0: Jadi kalau untuk penyimpanan herbal, contohnya misalnya, kalau yang kering kan sudah pasti ya, kita boleh menyimpannya di toples, tetapi kalau untuk toples disarankan toples yang berbahan kaca. Nah, kemudian kalau untuk yang produk yang basah seperti yang sudah berbentuk jamu, itu pun terakhir kami waktu pelatihan bahwa sebaiknya disimpan pada botol kaca juga. Jadi artinya karena biasanya pengolahannya kan panas, dipanaskan dulu, artinya dimasak terlebih dahulu, ditunggu dingin dulu, kemudian boleh ditampung di botol kaca dan disimpan di kulkas. Apabila tidak disimpan di kulkas, boleh disimpan dalam di suhu ruang, tetapi dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak boleh dalam berapa lama yang kita tentukan itu, tidak boleh melewati waktu penyimpanannya. Gitu.
1: Oke, kalau masyarakat ingin memulainya untuk mungkin di hari ini, langkah paling sederhana apa yang bisa dilakukan di rumah untuk menyambut masa depan yang lebih sehat dengan jamu? Dimulai dari Pak Waluyo dulu.
2: Jadi mari kita mulai dengan pertama kita tahu dulu. Kita tahu bahwa jamu itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, dan juga di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali tanaman-tanaman yang memang berpotensi untuk jamu itu tadi, sebagai bahan-bahan daripada jamu itu. Jadi kita tahu, kita tanam, kemudian kita menggali sebanyak-banyaknya informasi tentang khasiat-khasiat, manfaat, kemudian tentang dosis dan indikasi daripada tanaman tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkannya untuk diri kita maupun keluarga kita, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau dari Ibu Kristin?
0: Ya, pada kesempatan ini kami Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan juga mengharapkan kepada semua masyarakat di Provinsi Papua Selatan dan juga buat pendengar RRI dimanapun berada, bahwa langkah awal yang harus kita mulai adalah dari pekarangan rumah sendiri. Jadi dengan menanam beberapa jenis toga sesuai dengan kebutuhan dapat mendukung kesehatan keluarga. Jadi kesehatan yang kita mulai adalah kesehatan dari keluarga kita sendiri dan juga dari pekarangan kita di rumah.
1: Oke, mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk pekarangan rumah yang ada. Namun sebenarnya mungkin terakhir ya untuk Pak Waluyo dan Ibu Kristin, kalau dari sudut pandang dari kedua narasumber yang ada, sebenarnya apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Provinsi Papua Selatan dalam mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional yang ada, dan terlebih lagi untuk memperkenalkan jamu pada generasi muda? Oke, mungkin Pak Waluyo dulu, kemudian Ibu Kristin.
2: Baik, Pak. Jadi tantangan terbesar kita adalah

0: ya itu tadi, selama ini kita kan tidak tahu itu, tantangan terbesar kita adalah jadi kita memahamkan kepada masyarakat supaya mereka itu tahu jamu dan obat tradisional bukan lagi sekedar cerita masa lalu, melainkan pondasi kokoh untuk kesehatan generasi masa depan, ya. Jadi mari kita tanam obat keluarga, kemudian untuk menikmati jamunya yang higienis dan akan mendapatkan khasiat kebugaran bagi kita. Terima kasih.
1: Oke, Ibu Christine, kalau tantangan kita sebenarnya lebih kepada pelaku usaha atau UMKM ini, mudah-mudahan setelah ini Mbak Desi dan semuanya boleh bekerja sama dengan teman-teman di puskesmas terdekat atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk dapat berkonsultasi, melaporkan apabila memang ada usaha yang berkaitan dengan herbal dan lain-lain. Artinya bahwa puskesmas ini menjadi garda terdepan kita, tenaga kesehatan, untuk boleh berkonsultasi apapun itu terkait kesehatan tradisional. Jadi Bapak Ibu jangan takut, malu, ataupun merasa sungkan untuk menghubungi teman-teman di puskesmas. Kalau butuh silakan saja. Artinya boleh menghubungi puskesmas terdekat untuk mengkonsultasikan semua produk yang sedang diproduksi. Begitu.
2: Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin Pak Waluyo ataupun Ibu Christine sampaikan kepada masyarakat Provinsi Papua Selatan agar bisa lebih mencintai dan melestarikan jamu sebagai warisan budaya dan juga tetap menggunakannya secara aman dan juga bijak dan berdasarkan informasi yang benar. Silakan Ibu Christine dulu, kemudian nanti Pak Waluyo.
1: Ya, bagi semua pendengar RRI dimanapun berada dan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Selatan dimanapun berada, kami Dinas Kesehatan Provinsi, kami Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan pada kesempatan ini berharap sekali agar kembali bahwa melihat toga ataupun jamu ini sebagai warisan budaya turun-temurun, apalagi sudah disahkan oleh UNESCO pada tahun 2023. Langkah awal dimulai dari pekarangan rumah sendiri dengan menanam tanaman obat keluarga untuk pencegahan kesehatan keluarga.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Christine, silakan Pak Waluyo.
0: Baik, terima kasih Mbak Desi dan pemirsa RRI Regional Merauke dimanapun Anda berada. Jadi masa depan kesehatan keluarga dimulai dari pekarangan rumah kita sendiri.

0: kita tanam toganya, seduh jamunya untuk bugar masa depan kita. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Waluyo. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita. Mungkin di lain kesempatan lagi kita bisa berbincang ya. Baik, dan juga terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RRI Merauke yang sudah setia bersama kami. RRI Merauke, semoga apa yang diperbincangkan tadi mengenai menjamu masa depan dengan jamu dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Desi Ratawati, pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI.